0: Ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
1: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
3: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
2: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
3: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
2: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
4: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
2: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar.

0: Gabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
1: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia dan Jamaah Haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini Jamaah Haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan taubat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji. Salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan
1: kegiatan
2: kajian.
1: Ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh Kota Madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh Kota Madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis ya. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi ya kan. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pertanyaan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan, menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mongkat itu penuh
3: Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna.
4: Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
4: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
5: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Aid Adha bersama-sama.
4: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan salat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
4: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, tidur dengan lampu redup mengurangi resiko terkena rabung jauh? Menurut studi yang diterbitkan pada jurnal Nature, menunjukkan bahwa anak-anak yang tidur dengan cahaya buatan di malam hari memiliki insiden rabung jauh yang lebih tinggi. Terlalu banyak cahaya akan mendorong mata untuk tumbuh berlebihan dan membelokkan fokus alami.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya Anda hari ini? Sehat? Atau mungkin pagi hari ini agak pusing karena kebanyakan daging? Karena kemarin sudah mencicipi berbagai hidangan daging, mulai dari sate, tongseng, kemudian mungkin ada yang dibikin rendang, dan macam-macam. Nah, pagi hari ini pendengar, saya Wulan Anita kembali menyapa Anda dalam opini publik, kemudian lanjut dalam dialog Jogja Menyapa. Di pukul 8 pagi nanti kita akan membahas tentang dua dasawarsa gempa bumi, DIY tangguh, waspada dan berdaya. Kita ingat 20 tahun yang lalu, ternyata memang sudah 20 tahun yang lalu, tapi rasa trauma, rasa kehilangan, rasa mungkin ketakutan, mungkin juga sedikit banyak masih kita ingat begitu. Nah, tapi juga kita melihat bahwa sekarang ini setelah 20 tahun Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan segala sesuatunya dari pemerintah, dari berbagai lembaga juga menyiapkan masyarakatnya untuk bisa lebih tangguh lagi. Nah, pendengar, di pukul 8 saya akan berbincang dengan guru besar Fakultas Teknologi Mineral dan Energi dalam bidang ilmu manajemen kebencanaan geologi dengan Profesor Dr. Insinyur Teguh Paripurno MT dan juga dengan Dr. Nugroho Budi Wibowo SSI MSI. Beliau adalah Ketua Tim Pengembangan dan Inovasi MKG Stasiun Geofisika Sleman. Kita akan membahas juga seperti apa sih gempa bumi 20 tahun lalu, kemudian kesiapsiagaan yang terus dilakukan sampai sejauh ini. Anda bisa bergabung juga pendengar dengan menelpon 580-333, kemudian juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Saya ke penelpon dulu pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Ahmad Fauzi.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Adha juga, Pak Ahmad Fauzi.
1: Bagi yang merayakan kan.
0: Ya.
1: Semoga di momen Idul Adha sekarang ini lebih memperpesat dan kesatuan antara sesama kita, itu aja.
0: Ya.
1: Yang ada terpecah belah itu kan.
0: Ya. Amin. Pak Ahmad Fauzi, kalau 20 tahun lalu di Yogyakarta ada gempa bumi, bagaimana informasi dan apakah juga terasa dulu di sampai Garut, Pak Ahmad Fauzi?
1: Waktu ada gempa di sana, ada getaran sedikit tapi nggak terlalu keras tuh kan, sebentar ada kok ada gempa nih kayaknya kan, terasa kesini juga kan, cuman nggak segetar, dua getar, ada gempa. Nah, di sini ya kembali ke masalah bencana alam termasuk gempa di sini. Kembali kepada akibat ulah manusia, bahkan menurut ahli, saya bukan ahlinya kan, tapi hanya sekadar secara ilmu akal, Jakarta sekarang kan udah rawan. Kenapa demikian? Karena kan sebanyak di antara sumur-sumur bor atau misalkan sumur itu kan seolah di bawah tanah itu sudah kosong karena terserap dengan air-air yang itu secara akal, memang secara pikiran akal saya memang pastilah yang namanya yang kebanyakan sumber pasti di bawah itu pasti di sana rawan gempa kan, dari berpakuannya di kebanyakan sumur bor seperti kan di lingkungan saya juga satu RW ada sumur bor kurang lebih 5 sumur, tapi disebutkan kepada masyarakat tidak menggunakan farm di sini kan, jadi menggunakan sumur bor yang disebutkan. Nah di sini ada seharusnya menurut aturan tidak boleh katanya sekian kak itu ada sumur bor karena akan menimbulkan rawan gempa karena kosong. Betul, saya paham secara akal, saya memang paham, tapi di sini jangan hanya kepada masyarakat, coba sekarang kepada daerah-daerah komplek, daerah-daerah kota-kota besar sekarang, contohnya seperti di Jakarta aja kan, menurut penelitian ahli itu dalam keadaan itu bisa masuk akal. Apalagi di hotel-hotel, apalagi sempat di perkantoran, pasti sumur bor lebih dalam kan. Nah, jangankan di masalah apa, di pribadi pun juga kan sekarang di sini sudah menggunakan sumur bor secara pribadi juganya. Nah, di sini jadi seolah-olah kembali bencana itu akibat dari kembali kepada diri kita manusia itu sendiri. Karena tidak salah kalau Arkun mengatakan sesungguhnya kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia. Betul, kenyataan terjadi kebanjiran, Jadi kalau bencana longsor, siapa yang merusak alam? Manusia yang merusak alam. Justru Allah merusak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan lautan untuk kesejahteraan, harus dirawat, harus dibina, bukan untuk dirusak. Nah, itu seperti katanya, dan saya berbicara secara akal, bukan bicara secara ilmu, karena saya sudah punya ilmu. Memang menurut secara akal pikirannya saya, betul, kalau terlalu banyak sumur bor di daerah pasti bawah kosong, ya. Terus hutan, terjadi erosi, terjadi longsor, karena hutan sudah, karena untuk penahan erosi adalah hutan atau pohon-pohon dan batu-batu untuk menahan, oleh manusia dirusak, maka terjadilah bencana. Nah itu dia, ya, Mbak Ulan, itu saya tidak punya ilmu, ini berdasarkan akal saya, itu aja. Akal pikiran memang betul bisa dipahami. Nah, yeah. yang lebih tahu itu nantilah bagaimana orang ahli di bidang masalah itu kan. Nah, itu Mbak Ulan, ya. Itu mungkin sedikit tanggapan saya tentang masalah sering terjadinya bencana, baik gempa bumi atau misalkan terjadi tsunami atau misalkan terjadi bencana longsor, itu kembali kepada tangan manusia itu sendiri. Itu Mbak Ulan.
0: Yeah.
1: Yeah. Terima kasih Mbak Ulan.
0: Sama-sama Pak Ahmad Fauzi.
1: Yeah. Saya mohon maaf kalau memang salah, mohon dikoreksi aja, diluruskan sama Mbak Ulan.
0: Lah, kok saya salah yang diluruskan?
1: Salah buat cantiknya Mbak Ulan, ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Selamat berakhir pekan juga. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Baik, mendengar, Anda juga masih bisa bergabung. Seperti apa sih mungkin memori Anda 20 tahun lalu terkait juga gempa bumi yang melanda daerah istimewa Yogyakarta? Dan apakah Yogyakarta sekarang ini sudah lebih siap menghadapi bencana? Ya, 580333, kemudian di 0811271111 bisa Anda manfaatkan untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita juga untuk saya dan juga pendengar pagi hari ini.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, saya Wulan Anita memulai dialog Jogja menyapa pagi hari ini dengan tema adalah dua dasawarsa gempa bumi, DIY tangguh, waspada dan berdaya. Dan dua narasumber saya pagi hari ini sudah terhubung lewat Zoom meeting. Yang pertama saya sapa adalah dengan Profesor Dr. Insinyur Teguh Paripurno MT. Beliau adalah guru besar Fakultas Teknologi Mineral dan Energi dalam bidang ilmu manajemen kebencanaan geologi. Selamat pagi, Prof. Teguh.
1: Halo. Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi. Ya, Prof. Teguh ini sepertinya dalam perjalanan ya, Prof. Ya. Tapi semoga sinyalnya bagus, kita bisa berbincang.
1: Iya,
0: Prof.
1: Saya di kereta.
0: Di kereta. Oke. Baik.
1: Siap.
0: Ya, kalau bisa kamera bisa dibuka begitu, Prof. Sehingga kita bisa ngobrol karena siaran pagi hari ini disiarkan juga di YouTube, Prof. Jika memungkinkan. Ya, baik. Dan yang kedua, narasumber saya yang kedua, saya sapa juga dengan dokter.
1: Saya di kereta, agak sulit ini kalau membuka.
0: Oke, okay, yeah. Baik. Ini aja, Prof. Apa namanya, karena sinyalnya juga ini ya naik turun ya. Jadi, monggo bagaimana baiknya, Prof.

0: untuk menghadapi bencana begitu. Baik, saya ke Pak Budi dulu deh dari Stasiun Geofisika Sleman. Pak Budi, saya pengen mengetahui seperti apa sih mungkin gempa yang terjadi 20 tahun lalu ini setelah mungkin riset begitu ya, apa yang mungkin dilakukan dari Stasiun Geofisika Sleman dan apa yang perlu diwaspadai masyarakat juga. Monggo Pak Budi bisa dijelaskan.
1: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Jadi ketika kita bicara gempa 2006, kita flashback lagi 20 tahun yang lalu, teknologi saat itu, dulu BMKG belum menggunakan nama BMKG, masih menggunakan label BMG. Pada saat itu teknologi belum secanggih saat ini, sehingga pada 27 Mei 2006 kami baru memiliki satu alat pemantau gempa di DIY, dan itu ada di kantor kami di Gamping. Dan pada saat kejadian data rekaman itu off scale, artinya sinyalnya tidak bisa digunakan untuk analisa pada saat itu, sehingga kami membutuhkan data dukung dari stasiun lain yang jaraknya cukup jauh untuk menganalisis gempa pada tahun 2006. Nah, hasil monitoring atau hasil analisis beberapa lembaga pengamat gempa bumi selain BMG, ada beberapa lembaga dari luar seperti USGS, GFZ, itu memang menunjukkan hasil pusat gempa atau biasa dikenal dengan istilah epicenter itu berada di sisi sebelah timur Sungai Opak gitu. Artinya selama ini kita mengenal bahwasannya gempa Jogja itu dihubungkan secara langsung dengan keberadaan Sungai Opak. Tapi ternyata kalau kita melihat faktanya, pusat gempa itu ada di sisi timur Sungai Opak gitu. Nah, kemudian dalam perkembangannya dilakukan kajian penelitian yang menunjukkan ternyata memang benar gempa yang ada di sisi timur Sungai Opak itu berkorelasi dengan keberadaan sesar Opak yang memanjang dari selatan ke utara atau dengan orientasi barat daya timur laut. Hasil studi rekan-rekan kami di BMKG, ada sudut kemiringan yang ketika pusat gempa itu kita tarik ke permukaan itu berhubungan dengan keberadaan sesar Opak gitu. Dan dalam perkembangannya ternyata yang menarik, aktivitas sesar Opak pasca 2006 itu cukup aktif Pak Wulan gitu. Dan itu yang setelah 2006 teknologi monitoring dimulai ditingkatkan, kemudian jumlah sensor mulai ditambah sehingga aktivitas sesar Opak saat ini lebih termonitoring dibandingkan sebelum tahun 2006. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dulu mengenai gempa 2006 Mbak Wulan.
0: Tadi dikatakan bahwa ini cukup aktif begitu ya Pak ya. Nah, dinamikanya seperti apa nih Pak, sesar Opak ini sampai saat ini? Apakah mungkin ada pola-pola tertentu begitu Pak Budi?
1: Baik, jadi ketika kita melihat data kejadian gempa di sekitar kawasan sesar Opak untuk tahun 2025 saja, itu setidaknya ada 600 kejadian gempa dalam satu tahun. Nah, dengan magnitudo maksimum pada tahun 2025 itu 3,1. Yang menarik dari data tahun 2025 itu menunjukkan bahwasannya sesar Opak itu tidak hanya berupa satu bidang garis lurus gitu. Ternyata banyak segmen yang terdapat di sisi sebelah timur dari sesar Opak gitu, yang itu juga cukup aktif. Dan kemudian kami Stasiun Geofisika Sleman mencoba membuat kajian dengan mengklasterisasi secara spesifik sebaran gempa-gempa yang ada di sekitar sesar Opak itu, sehingga kami saat ini memonitoring kawasan sesar Opak itu menjadi tiga segmen. Jadi ada segmen utara, ada segmen tengah dan ada di segmen selatan. Mungkin itu Mbak untuk aktivitas saat ini.
0: Dan ini kemarin saya sempat dikirimkan juga barcode begitu ya, untuk kita bisa melihat posisi rumah kita dari sesar opak yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini Pak ya. Dan ini ada di tayangan YouTube, jika Anda menyaksikan kami siaran pagi hari ini di YouTube, ini ditampilkan juga di

0: Di YouTube. Baik, dan Pak, kalau juga kita melihat sesar opak begitu, bagaimana sebenarnya posisinya potensi besar saat ini itu seperti apa di daerah istimewa Yogyakarta nih, Pak?
1: Baik, mungkin saya sedikit menjelaskan dulu terkait barcode yang tadi Mbak Ulan sampaikan ya. Jadi barcode itu adalah salah satu cara kami untuk memberikan edukasi, meningkatkan literasi masyarakat agar masyarakat lebih memahami bahwasannya kita itu tinggal di daerah istimewa Yogyakarta yang memang istimewa karena memang dilintasi oleh satu jalur sesar, yaitu sesar opak gitu. Nah, dari aplikasi itu nanti Bapak Ibu atau pemirsa pendengar Pro 1 bisa lakukan scan, kemudian nanti bisa melihat posisi saat ini kita berjarak berapa kilometer dari sesar terdekat. Jadi kebetulan pada aplikasi itu kami sematkan juga selain sesar opak ada sesar baru yang baru saja dirilis oleh Puskin pada tahun 2024 yang lalu. Ada sesar Mataram segmen Tambak Bayan, kemudian ada sesar Mataram segmen Dengkeng. Nah, itu yang harapannya masyarakat mulai teredukasi dan mulai memahami terkait potensi risiko bahaya gempa bumi. Itu yang terkait apa aplikasinya, Mbak, gitu.
0: Ya, ini jadi kita bisa tahu dan kesiapsiagaan ini selalu terus ditingkatkan begitu ya, Pak ya. Baik, saya
1: Ya,
0: ke
1: betul.
0: Prof. Teguh dulu. Prof. Teguh, 20 tahun gempa bumi di Yogyakarta begitu ya. Nah, mungkin pelajaran terpenting yang juga apa yang harus dilakukan untuk masyarakat dan pelajaran yang bisa diambil dari ini seperti apa nih, Prof?
2: Ini jangan selamat pagi. Saya menyampaikan salam ke Pak Budi dulu nih.
0: Yeah.
2: Karena mahasiswa kami di STNP itu banyak ditolong oleh teman-teman BMKG. Terus juga teman-teman BMKG kan beberapa juga banyak yang ke MNBPN. Jadi pas Pak Budi nyapa itu aku nggak kelihatan kalau mic-nya mati. Tadi Kak Gerungi lagi sadar. Itu dulu nih. Iya, salam ini penting.
0: Iya.
2: Moga-moga enggak anu, moga-moga nih sinyalnya enggak ruwet.
0: Sejauh ini bagus, Prof.
2: Iya. Yeah. Iya, yeah, Mbak. Jadi buat kita semua yang pelupa ini, gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Budi dengan berbagai cara dari waktu ke waktu itu penting untuk mengingatkan bahwa bencana itu bukan sekedar besaran ancamannya, jadi tapi juga lebih pada bagaimana kita merespon ke kita ketika kita di daerah yang di zona yang terancam, zona berisiko. Nah, pelajaran kan sudah ini tanpa mengurangi rasa hormat gitu, gempa gitu kira-kira begitu, tapi kerusakannya banyak gitu. Ya karena kita rada lupa tentang bagaimana seharusnya mensikapi ketika berada di kawasan rawan gempa, walaupun jejaknya itu ada. Jejak yang paling nyata itu kan pikir timur Jogja. Itu setinggi itu tuh terbentuk karena seri gempa pada masa lalu gitu. Yang produknya diekspresikan lewat sesar opak yang memang basementnya itu miringnya ke barat. Jadi itu dan itu bukan yang tunggal. Data-data geologi menunjukkan hal serupa. Nah, kesadaran kita bahwa ada ancaman gempa dengan turunannya itu perlu menjadi perhatian serius terus-menerus sekarang. Jadi kalau dulu merasa saja gitu, tapi juga pelajaran dari Palu itu si yang kalau di Jogja kemarin kecil. Jadi di Bantul itu waktunya kecil. Sekarang juga apa di zona-zona tersebut amplifikasinya yang besar. Lantas juga tadi disampaikan ada patahan-patahan baru, ya, yang itu produk dalam tanda petik turunan orde-orde berikutnya dari yang disebutnya Sar Mataram. Dan berarti kita ngeresponnya juga kalau gitu bagaimana tata ruang perlu dicek bangunan-bangunan di panjang besar yang bukan hanya getaran, tapi kalau pakai bahasa orang Palu itu akar gempa, ya, jadi garis-garis patahan yang kecil-kecil yang bisa membelah rumah kita gitu. Nah itu perlu dicermati apakah berada di jalur itu. Kalau kita belajar dari kemarin yang tahun 2006, kita tahu di Jogja kayak Gor Among Rogol terbelah, misalnya. Betul. Ada perguruan tinggi ya, IE kerjasama itu juga kena, tapi sebelahnya tidak. Nah jadi perlu sebenarnya memetakan secara lebih rinci, lantas mengecek apa bangunan kita secara khusus itu kuat. Jadi ada hal-hal yang memang perlu dicermati. Itu pelajaran dari gempa 2000 dikontekstualkan ke kerentanan yang ada saat ini dan mendatang. Jadi kira-kira perlu dicek kembali ancaman utama getaran dan turunannya, ya, yang likuifaksi atau patahan-patahan kecil gitu terhadap aset yang kita miliki. Ya, jadi kita punya aset berisiko apa tidak? Nah itu setidaknya itu. Baru nanti bagaimana kita mengurangi risiko itu. Itu kira-kira pelajaran dari kemarin dan untuk kita ke depannya.
0: Apakah
2: PR-nya masih banyak ya?
0: PR-nya masih banyak. Apakah kita juga kita punya aset gitu yang rawan begitu, dan bagaimana cara mengatasinya? Nah kalau ngelihat juga masyarakat DIY saat ini, apakah memang juga sudah lebih tangguh lagi nih Pak untuk siap menghadapi ancaman kalau saat ini Pak?
2: Ya, sekarang sedang disusun peraturan daerah penanggulangan bencana di Pemda DIY. Nah, harusnya ini belum final ya. Kemudian tahun teman-teman yang menyusun. Saya mengingatkan adanya ancaman-ancaman Lab Jogja yang harus direspon. Sering orang melihat bagaimana kesiapan masyarakat. Buat saya enggak hanya masyarakat, tapi juga pemerintah daerah lewat perencanaan, kebijakan, ya, dan bagaimana pemerintah daerah mengawal atas tanggung jawab itu. Kenapa saya perlu memulainya dari pemerintah? Karena pada dasarnya ketika pemerintah daerah tidak membuat perencanaan, kebijakan yang baik, gitu, nanti ada aset-aset utama pemerintah daerah itu yang menjadi tidak bisa berfungsi. Saya sering bergurau untuk DKI Jakarta. Ketika sekarang lagi mesin ngecek K3L-nya bangunan gedung, saya minta ngecek istana. Nah, beberapa waktu gitu, nanti lupa kita tuh ngecek K3-nya istana. Gitu. Nah, kaitannya dengan gempa juga begitu. Gitu. Kemarin ada lembaga di dalam keraton itu yang ini kan, yang menanyakan, tapi katanya dengan Merapi. Saya sudah bilang, pernah juga menanyakan, mungkin ke Pak Budi juga ya, kaitannya dengan gempa itu seperti apa gitu. Ini belum ditindaklanjuti teman-teman itu ke sana. Nah, ya kebetulan di Jogja itu keraton dengan gubernur itu kan overlapping, jadi agak gampang gitu. Kalau nggak bisa lewat jalur pemerintah resmi, ya kita yang tidak resmi. Asesnya mungkin enaknya ases belum percaya sih ya terhadap bangunan-bangunan pemerintah. Karena belum pernah diuji secara terbuka dengan cara yang baik gitu. Ya termasuk kampus. Kampus saya juga itu tidak mencemaskan juga ya. Jadi gede bagus bagus gitu nanti kayak anu apa namanya? Gombong itu kalau apa ya. Jadi enggak ini. Nah, kalau kebijakan bagus, pencarian bangunan bagus, tech bagus, itu baru rasanya kita mewajibkan ke warga untuk melakukan hal yang serupa. Kedenger deh kalau mau serakin.
0: Iya. Baik.
2: Mungkin saya gitu dulu nanti enggak
0: Baik.
2: keberibenan.
0: Baik, ya, dan juga kita pagi hari ini juga mempersilakan untuk pendengar, untuk yang ingin bergabung silakan bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911, juga bisa mengirimkan live chat di YouTube RRI Jogja Official. Baik, Prof. Teguh dan juga Pak Budi, kita akan jeda sejenak dan pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
5: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

0: kompas atau belok?
1: Pakai GPS aja.
0: Dan GPS itu gak bener, Ma. Terus kita mau makan kemana?
1: Terserah papa lah. Yang penting makanan dan tempatnya bagus buat selfie. Dan yang ada wifi-nya, pa. Kuotaku mau abis nih. Mati gaya kalau telat update. Terus nyari mejanya yang deket stop kontak, pa. Sudah lobet nih.
0: Waduh, mama kena gejala nomofobia. Mama, hidup itu sak matio saja. Jangan takut dibilang kudet, kurang update.
2: Layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Yogyakarta.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Jogja Menyapa, tema kita pagi hari ini adalah dua dasawarsa gempa bumi, DIY Tangguh Waspada Berdaya. Bersama dua narasumber saya pagi hari ini dengan Profesor Dr. Insinyur Teguh Paripurno MT, Guru Besar Fakultas Teknologi Mineral dan Energi dalam bidang ilmu manajemen kebencanaan geologi, bersama juga dengan Dr. Muhammad Budi Wibowo, SSI MSI, Ketua Tim Pengembangan dan Inovasi MKG Stasiun Geofisika Sleman. Baik Pak Budi dan juga Prof. Teguh, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Bulan.
0: Selamat pagi, dengan siapa ini Pak?
1: Pak Joni Susanto, Sleman.
0: Pak Joni Susanto, monggo pertanyaannya.
1: Pagi Prof. Teguh, Pak Budi.
2: Sehat
1: Indonesia.
0: Salam sehat.
1: Apresiasi anniversary ya, terkait 20 tahun gempa Jogja ya. Begini, sepertinya ada korelasinya ya, gempa Jogja ini dengan letupan Lapindo di Jawa Timur, Sidoarjo. Karena sehari setelah gempa, Lapindo keluar lumpur itu. Dan banyak mematahkan pipa-pipa Pertamina, cukup drastis juga. Begini Prof, Pak Budi, DIY ini terletak di kawasan seismik ya, aktif dan kompleks. Karena ada dua sumber utama, satu sesar opa, patahan aktif ini ya, daratan dan zona subduksi tidak salah. Itu benturan lempeng Indo-Australia dan Eurasia atau apa ya. Begini, saya mau menanyakan mitigasi juga tindakan preventif seperti apa untuk warga masyarakat sehingga mereka juga mempersiapkan hunian-hunian mereka, juga perkantoran, gedung-gedung lain anti gempa. Ini jelas kalau kita membuat bangunan yang anti gempa, jelas biayanya besar sekali. Ini solution apa yang bisa efektif untuk menangkal gempa? Kalau di bandara YIA, itu kan sudah memang dirancang fondasi sistem struktur beton bertulang dengan dead foundation ya, fondasi yang panjang sangat dalam itu. Nah kalau kita memikirkan hunian masyarakat, perkantoran dan gedung-gedung lain, kan cukup banyak biaya yang harus keluar. Dan menurut saya, Bu, ini seperti apa solusinya untuk hal tersebut? Salah satu, matur nuwun,
0: selamat pagi. Selamat pagi, matur nuwun, Pak Joni Susanto dari Sleman. Baik, ini juga ada pertanyaan lewat WhatsApp yang masuk. Ini dari Bu Wati di Sleman. Mengapa daerah Sima Yogyakarta termasuk kawasan yang rawan gempa bumi? Dan apakah memang gempa bumi itu tidak bisa diprediksi secara pasti? Nah ini, monggo mungkin Pak Budi menjawab pertanyaan dari Pak Joni Susanto dan juga WhatsApp yang masuk. Silahkan.
3: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Selamat pagi Pak Joni. Pertanyaan terkait mitigasi ya. Jadi memang betul Yogyakarta itu memiliki dua sumber utama gempa. Jadi ada sumber gempa yang dari selatan DIY itu dari aktivitas jalur subduksi. Kemudian ada sumber gempa yang di darat berdasarkan dari aktivitas sesar aktif. Salah satunya adalah sesar opa. Ini tidak bisa kita pungkiri, artinya memang resiko bahaya gempa itu nyata ada di depan kita, namun itu bukan berarti kita harus cemas, harus takut, tapi kita harus melakukan langkah-langkah mitigasi. Nah, gempa sendiri itu sejatinya tidak menimbulkan korban jiwa, tapi lebih karena ada efek dari guncangan yang dihasilkan itu kemudian menimbulkan korban jiwa. Memang berkaca pada kejadian tahun 2006, korban jiwa terbesar itu efek dari runtuhnya atau rusaknya bangunan tempat tinggal, terutama itu. Karena memang sebelum 2006, sebagian besar bangunan itu merupakan bangunan-bangunan tua yang belum menggunakan konstruksi tahan gempa. Nah, idealnya proses mitigasi itu dimulai dari literasi dan pemahaman masyarakat terkait potensi bahaya gempa bumi di wilayahnya. Artinya kita harus tahu dulu kita itu berada pada zona apa, gitu. Apakah zona merah, zona kuning, zona hijau. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Nah, aplikasi yang tadi itu sebenarnya juga sudah menampilkan zona potensi jika, jadi ada skenario pada aplikasi itu jika terjadi gempa magnitudo maksimum sesar Opa 6,6, zona-zona mana yang warna hijau, zona mana yang oranye, zona mana yang merah itu bisa terlihat dari situ. Yang itu direpresentasikan dalam bentuk akhirnya guncangan di permukaan. Nah, khusus untuk kawasan yang berada pada zona merah, zona kuning, itu memang idealnya mengikuti kaidah bangunan tahan gempa. Betul, bangunan tahan gempa itu secara teknis memang punya anggaran yang tinggi, ya, artinya biaya pembangunannya mahal. Tapi memang itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Memang jika ingin membuat bangunan tahan gempa, karena dalam proses pembuatan bangunan tahan gempa itu ada perhitungan untuk skenario bangunan itu mampu bertahan sampai magnitudo berapa. Nah, semakin tinggi magnitudo yang mampu ditahan oleh sebuah bangunan, maka biayanya juga akan semakin tinggi. Namun, saya rasa teman-teman akademisi di UII, di UGM, mungkin juga di UPN itu sudah mulai mengembangkan bangunan-bangunan tahan gempa yang relatif murah. Ya. Teknologinya saya rasa sudah mulai banyak diperkenalkan dan itu mungkin bisa diadopsi khususnya untuk masyarakat yang tinggal pada zona-zona merah, itu zona merah dan zona kuning. Sehingga tadi resiko ketika terjadi gempa dengan magnitudo maksimum itu dampak korban jiwanya bisa dikurangi. Mungkin itu Mbak Ulat untuk mitigasinya. Kemudian pertanyaan kedua terkait apakah gempa bumi itu bisa diprediksi. Hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu untuk memprediksi, tapi kita bisa mengetahui zona-zona atau kawasan-kawasan mana yang memiliki resiko sebagai sumber gempa dan bisa memodelkan dampak gempa seperti apa. Tapi sekali lagi, kapan tepatnya akan terjadi gempa bumi, nah itu yang hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu menjawab itu. Sehingga kesiapsiagaan dan pengetahuan masyarakat terhadap potensi, kemudian langkah mitigasi ketika terjadi gempa bumi, itulah yang harus kita perkuat. Mungkin itu Mbak Ulan.
0: Ya, Pak, kalau untuk zona-zona tadi terbagi ada zona merah, zona hijau, mungkin juga bisa disampaikan agar masyarakat itu bisa mengetahui untuk bisa lebih waspada begitu, Pak Budi.
3: Ya, jadi zona merah itu kalau kita lihat dari peta pada aplikasi tadi itu adalah didasarkan pada nilai percepatan getaran tanahnya. Zona merah itu efek guncangannya itu setara dengan intensitas gempa di atas 8 MMI atau representasinya seperti ketika pada saat kejadian gempa 2006. Nah, kemudian nanti ada zona kuning. Zona kuning itu dari potensi intensitas 5 sampai 8. Kemudian zona hijau itu di bawah 5 intensitasnya. Sehingga dari situ, dari nilai intensitas itu kita bisa memperkirakan kemungkinan kerusakan yang timbul. Jadi kalau di zona merah itu kemungkinan besarnya adalah bangunan-bangunan dengan konstruksi kuat pun mungkin punya potensi rusak gitu, atau rusak berat dalam artian ini. Kemudian pada zona kuning itu dalam kategori rusak sedang. Kemudian zona hijau itu pada kategori zona dengan kemungkinan kerusakan ringan. Nah, itu bisa dilihat secara langsung posisi kita ada di mana pada aplikasi itu, sehingga bisa memberikan sedikitnya pemahaman dan edukasi. Oh, ternyata saya tinggal pada zona kuning misalkan. Oh, berarti mau tidak mau saya harus menerapkan atau bangun rumah dengan kategori bangunan tahan gempa gitu. Jadi harapannya itu sebagai apa ya Mbak, sebagai pengingat ya, pengingat agar masyarakat juga mulai lebih peduli terhadap potensi yang memang ada di lingkungan atau di sekitar kita gitu.
0: Baik, Anda bisa mengetahuinya, Anda bisa scan barcode seperti saya pagi hari ini juga sudah men-scan kode daerah RRI begitu ya. Ini berjarak seberapa besar dari sesar seberapa jauh gitu ya dari sesar Opak, ini bisa dilihat di barcode dengan men-scan barcode-nya. Baik, kita ke penelpon lagi pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Fauzi. Monggo, Pak.
2: Assalamualaikum Bapak narasumber. Saya dari Garut Pak di sini ya. Bertanya tentang masalah. Halo?
0: Iya, silakan Pak.
2: Masalah bencana nih ya, bencana alam dok di sini. Kan baru-baru saja akhirnya di Jogja terjadi gempa, bahkan di sini juga terasa pegetarnya walaupun tidak terlalu keras kan segini. Begini Pak, saya mau awam lebih di Bang Masalah itu mau tanya kan. Di lingkungan saya itu kan satu RW Pak, di antaranya kurang lebih ada 20 sumur bor itu kan di sini. Nah, menurut ahli kan Bapak yang lebih tahu lah bagaimana Pak pengaruhnya dengan banyaknya sumur bor di lingkungan yang tidak seimbang sehingga apakah timbul juga terjadi gempa atau bagaimana? Bahkan saya pernah juga mendengar bahwa Jakarta katanya sekarang kan sudah rawan gimana karena dalam dan sudah dalam keadaan kosong karena terlalu banyak terdisip oleh sumur bor. Mungkin secara akal saya memang paham ya Pak, apalagi Bapak sebagai ilmunya kan, mungkin akal saya kan kalau toh misalkan sekarang begini betul terus disedot sampah ke di sini kan dalam sumur bor dalam itu ada macam-macam Pak, ada yang sampai 30, ada sampai 60, sampai 100 juga ada, bahkan ada juga yang sampai di bawah 50, nah hampir rata-rata di atas 50. Nah sejauh mana Pak pengaruhnya terhadap bumi dengan banyaknya itu sumur bor di daerah itu sendiri, terus katakan bahkan di KRWM saya juga begitu banyak Pak sumur bor, sehingga sudah tidak lagi menggunakan farm tapi menggunakan sumur bor, sehingga yang tidak punya disulitkan kepada warga. Nah seperti itu mungkin itu yang saya tanyakan kepada Pak. Terus setelah Pak ini bencana bahannya gempa Pak, tidak salah kan kalau kan mengatakan sesungguhnya kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia, terjadi longsor umpamanya, terjadi erosi karena diakibatkan hutannya sudah gundul terjadi, kemudian terjadi gempa akibat dengan banyaknya terjadi sumur-sumur bor yang cukup dalam juga kan seperti itu. Nah mungkin itu Pak, mohon penjelasan dari Bapak selaku ahli di bidang itu. Saya bukan ahlinya tapi saya cuma hanya seakan-akan saja Pak, memang dapat dipahami kalau terlalu banyak sumur bor. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam.
0: Terima kasih Pak Ahmad Fauzi pagi hari ini. Pak Budi, tadi juga Pak Joni Susanto juga baik mengatakan bahwa apakah ini juga ada korelasinya dengan letupan lumpur Lapindo begitu.
4: Lumpur, nah, iya.
0: Ya. Monggo Pak Budi.
4: Baik, terima kasih. Terkait lumpur Lapindo dulu mungkin Pak ya. Jadi memang kebetulan kejadian lumpur Lapindo itu tidak berselang jauh dengan kejadian gempa 2006. Namun yang perlu dipahami secara mekanisme, sumur bor dengan sumber gempa itu adalah sebuah proses yang berbeda gitu. Kejadian gempa itu punya kedalaman puluhan kilometer gitu, sedangkan bor itu rata-rata ratusan atau maksimum mungkin di 1 kilometer lah gitu, dan itu jauh dari keberadaan pusat gempa. Jadi kalau Lapindo itu kebetulan saja secara waktu itu berdekatan. Memang gempa itu mampu menimbulkan efek guncangan sampai ke permukaan termasuk lokasi sumur-sumur bor yang ada di lapangan minyak ya. Tapi secara teknis umumnya teman-teman di pertambangan itu sudah memperhitungkan itu sehingga ketika ada gelombang seismik yang sampai di wilayah tersebut, keamanan sumur bor itu sudah disiapkan, sudah diperkirakan sebelumnya gitu, sehingga tidak ada korelasi langsung antara kejadian gempa dengan sumur bor gitu, atau saling men-trigger gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian terkait sumur bor air tadi, kemungkinan yang saya pahami itu terkait sumur bor air tanah dalam gitu ya Pak ya. Jadi kalau sumur bor air tanah dalam itu hubungannya nanti ketersediaan dengan air tanah ya. Jadi setahu saya penggunaan atau pengeboran air tanah dalam khususnya itu diatur oleh pemerintah daerah. Tidak semua masyarakat bisa secara langsung melakukan pengeboran tanah air tanah dalam karena biasanya harus ada perizinan yang diurus terlebih dahulu. Dan hubungannya dengan kegempaan sama seperti pada kasus sumur Lapindo yang berhubungan dengan minyak, sumur air tanah dalam ini kan juga dangkal. Rata-rata tadi disampaikan kedalamannya 30-50 meter. Itu sangat jauh sekali dengan bidang atau sumber bidang patahan yang ada pada kedalaman puluhan. Bahkan analisa data yang masuk di kami juga sampai ada gempa dengan kedalaman ratusan kilometer gitu. Artinya itu secara dimensi adalah sesuatu hal yang tidak secara langsung mempengaruhi atau bisa mempengaruhi kejadian gempa bumi. Tapi efeknya penggunaan bor air tanah dalam itu lebih pada ketersediaan air tanah di kawasan tersebut. Jadi mungkin itu secara umum terkait air tanah itu Mbak.
0: Baik, ya Prof Teguh masih bisa mendengarkan suara saya Prof?
5: Bisa Mbak.
0: Ya, mungkin ya. Prof Teguh ini bisa menambahkan juga dari dua pendengar yang tadi sempat masuk ini Prof. Halo? Ya ini agak sedikit freeze Prof Teguh. Ini mungkin memang sinyal yang naik turun karena Prof Teguh sedang berada di perjalanan. Ya, Prof Teguh? Iya, Prof Teguh ini sinyalnya naik turun ini Prof. Mungkin ya kameranya mungkin di off saja gitu Prof, audio saja begitu. Mungkin bisa menanggapi juga dua penelpon tadi, Pak Juni Susanto dan juga Pak Ahmad Fauzi yang ada di Garut, dan juga bagaimana tadi masyarakat bisa waspadai juga. Halo, Prof Teguh? Wah, baik. Ini Prof Teguh lagi di perjalanan, jadi sinyal juga naik turun. Nanti kita bergabung kembali. Sempat ini off Prof Teguh. Baik, mendengar juga Anda bisa bergabung lewat WhatsApp, juga lewat telepon. Ingin bergabung, silakan WhatsAppnya 0811-2711-911. Kemudian juga di telepon 580-333. Baik, ya ini ada WhatsApp yang masuk. Bagaimana langkah evakuasi yang benar jika gempa bumi terjadi saat berada di rumah, sekolah, kantor, atau jalan raya? Apa yang paling penting dilakukan pada detik-detik awal? Begitu. Baik, mungkin Pak Budi dulu menanggapi ini, ada Mbak Sinta ini. Bagaimana evakuasi yang benar jika terjadi gempa?
4: Baik, jadi langkah pertama atau respon awal ketika kita merasakan guncangan gempa, kami sering melakukan campaign, jadi drop, cover, and hold on gitu. Jadi berlindung, lindungi kepala, dan menunggu dulu hingga getaran gempa selesai. Dimana di lokasi yang kita tahu ada tempat yang kuat untuk kita berlindung, biasanya meja ya, meja, di bawah meja. Jadi paling paling sederhana adalah berlindung di bawah meja, lindungi kepala, kemudian tunggu hingga getaran selesai. Nah, setelah getaran selesai baru observasi kondisi lingkungan sekitar, baru meninggalkan ruangan atau rumah gitu atau gedung gitu. Nah, itu langkah awal yang cukup sederhana tapi akan sulit dilakukan kalau kita tidak terbiasa Mbak Bulan gitu. Jadi memang ini seringkali kami kami edukasikan ke masyarakat, khususnya ke anak-anak sekolah yang ketika melakukan kunjungan ke kantor atau ketika kami diundang untuk mengisi sosialisasi di sekolah gitu. Jadi jangan lupa tadi ada berlindung, lindungi kepala, kemudian tunggu hingga getaran gempanya selesai. Gitu.
0: Berlindung di bawah nih dan tunggu sampai getarannya selesai. Baik. Ya, Prof. Prof. Teguh, bisa mendengar suara saya tadi sempat ter.
5: Iya.
0: Ya, monggo Prof. Ini juga ada pertanyaan juga.
5: Iya. Yang pertama tadi tentang pengalaman itu pilihannya sebenarnya ada dua, satu rigid, yang kedua adalah fleksibel. Jadi kita bisa membuat bangunan tidak hanya rigid yang biasanya tentu di bagian rumah saya sendiri sekarang jadinya pilih yang apa joglo gitu, yang fleksibel gitu. Tapi juga jangan dikasih tembok biar nggak kerubuhan. Jadi menggunakan gedek, menggunakan kayu itu pilihan ya. Tapi kan tentu menjadi mungkin nggak gaya gitu. Jadi perlu di ini, perlu di itu pilihan dari sisi rumah kita. Atau sebagiannya itu tersisir dari tempat yang aman. Tadi sampaikan Pak Budi juga ornamen rumah itu juga bagian yang kadang-kadang justru apa mencelakakan. Ya, bukan hanya di rumah tapi juga di rumah-rumah ibadah. Ya, satu pilihan sebenarnya ada mau rigid, mau atau fleksibel. Nah, masing-masing ada hitungannya dan teman-teman banyak mulai memikirkan. Yang berikutnya tadi ada bagaimana memitigasi. Ya, sebenarnya kalau di apa pengetahuan dasar itu sama, pertama perlu memahami risikonya, kedua bagaimana memahami ancaman, diseminasi informasi dan merespon. Nah, tidak semua ancaman itu peringatannya bisa dipahami dengan baik. Kadang kan ancaman itu sebenarnya ada tiga urusan ya yang penting. Satu jelas tempatnya, kedua jelas waktunya, ketiga jelas besarannya. Ya, kalau bisa ideal itu bagus. Nah, gempa itu biasanya waktunya yang enggak jelas, tapi tempatnya itu cenderung jelas. Ya, gaya utamanya pasti di, kalau di Jawa di selatan, lantas didistribusikan ke patahan-patahan, jadi itu tempatnya jelas. Kita sudah perlu menaruh aset kita ada di mana gitu. Yang ketiga adalah potensi besaran. Nah, di peta yang dibuat Pak Budi untuk gempa atau turunannya yang likuifaksi, yang apa tsunami itu sudah ada, tinggal kita taruhnya seperti di apa. Lantas juga perlu memperhatikan karena tidak ada ancaman yang tunggal. Ya, jadi sering datang turunannya. Ya kalau gempa kemarin longsor, kita tahu ada teman-teman yang pindah bukan karena gempanya tapi karena longsornya misalnya. Nah, jadi kita perlu informasi itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita update di iklan. Nah, nanti kan kita sering update status ya. Tapi kita jarang mengupdate informasi. Ada informasi yang bisa kita update lewat lembaga-lembaga yang bekerja untuk itu. Ada info BMKG, ya. Ada itu di oleh BMKG, ada Magma Indonesia oleh BPMBG, ada Inaris Personal oleh BNPB. HP kita mohon ini pendengar yang segera itu ngunduh itu gitu. Sama satu simponi itu untuk kebakaran agar kita update ya. Nah, jadi update maksudnya update menerima informasi. Nah, setelah itu bagaimana kita merespon seperti tadi ya kita lakukan ya. Di gempa dengan cara yang tadi disampaikan Pak Budi dan yang lain adalah merespon mencari tempat aman. Kalau kebetulan di luar rumah itu tentu menghindari apa tempat-tempat yang berpotensi roboh atau runtuh. Nah, yang di informasi tentang sumur, ya sebenarnya kalau cerita yang agak ini itu jarang sih ada gempa berkorelasi dengan sumur. Tapi kalau di daerah panas bumi itu suka tekanan sumur atau pengambilan itu bikin cracking yang ada gempa-gempa kecil. Tapi jarang sekali, jadi sering tidak jadi cerita itu kalau di ini. Kecuali di kawasan panas bumi yang nanti kita eksploitasinya over, bisa bikin cracking lantas gempa kecil. Jadi, tapi kalau perkara air malah lebih bagaimana kita yang setiap hari menggunakan air itu biasanya jarang menanam air. Rumah kita barangkali nggak ada sumur resapannya. Satu kampung kita bahkan misalnya. Nah, monggo kita bikin sumur resapan, bikin kayak gitu. Itu yang saya tangkap, Mbak, yang terakhir tadi pas putus. Tentang apa ya, lupa aja.
0: Kalau yang terakhir dari WhatsApp atau yang dari telepon nih, Pak?
5: WhatsApp.
0: Iya, ini langkah evakuasi jika terjadi gempa di rumah, sekolah.
5: Oh iya, betul. Jadi di rumah, di sekolah, ya kita perlu membuat desain evakuasi mandiri, mulai dari rumah. Jadi dibuat jalur-jalur evakuasi, dan itu juga perlu menyeimbangkan antara rumah kita bangunnya, termasuk juga ornamen hiasan dan itu. Jadi misalnya ada bikin satu kamar yang mampu, yang kuat itu, yang rigid atau fleksibel, lantas juga jalan keluar yang baik. Ada pengalaman menarik, misalnya teman-teman di sumur di Kabupaten Pandeglang itu salah sadar kalau gempa, karena biasa ada pernah ada tsunami, termasuk longsor, dia harus hati-hati keluarnya itu lewat pintu belakang atau pintu samping. Jadi memang kita sengaja bikin pintu untuk evakuasi, bikin pintu yang ditariknya keluar ya, atau ke samping, lantas tidak menutup jalan evakuasi di rumah pun juga di sekolah. Zaman Belanda meja kursinya bagus, bisa menyelamatkan kepala kita. Tapi saya nggak yakin kalau sekarang, nah, misalnya begitu. Ya. Nah, pintu sekolah juga jangan ke dalam tapi keluar. Cerita di Padang itu di tempat kursus meninggal kira-kira 20-an itu bukan karena bangunannya yang rontok segera, tapi karena anak nggak bisa keluar berebut gitu, semuanya meninggal, nggak ada yang selamat. Jadi kita perlu nata ulang setting rumah kita, sekolah kita, agar kalau ada evakuasi dilakukan itu, termasuk lingkungan sekolah. Ya, cerita diskusi dengan adik-adik di Bandung itu ada lucu, selamat keluar dari sekolah, tapi ketika di jalan karena padat gitu, ada rembok tembok yang runtuh gitu. Jadi keselamatan bisa jadi ada di sekolah, tapi ketidakselamatan ada di sekitar sekolah. Jadi memetakan sekolah, rumah, dan lingkungannya itu juga menjadi penting. Ya. Nah, di Jogja itu tidak cukup bangunan yang kebijakan bahwa itu harus tinggi. Nah, kalau di Jakarta udah jadi masalah itu. Banyak apartemen, bangunannya tinggi, tempat evakuasinya nggak ada. Sistem jalur evakuasinya juga tidak memadai. kebutuhan ruang satu orang 30 cm ya, 90 cm maaf, itu tidak bisa tercukupi. Nah, moga-moga kebijakan di Jogja cukup baik, ketat ya, untuk apartemen-apartemen, sehingga penyelamatan bisa dilakukan. Nah, kembali itu kepada kebijakan di satu sisi versus warga di sisi yang lain. Jadi kira-kira demikian, Mbak.
0: Baik, jadi
5: keselamatan itu tidak saat ada gempa ya. Tapi rencana penyelamatan itu bisa dimulai dari sekarang.
0: Rencana penyelamatan bisa dimulai dari sekarang, memetakan tadi ya Pak ya, hal-hal simpel yang tadi pintu keluar sekolah itu pintu dorongnya keluar begitu Pak ya, yang agar lebih mudah, hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Baik, tak terasa ini sudah hampir pukul 9 pagi, kita harus segera mengakhiri perbincangan kita. Pak Budi, edukasi kebencanaan kepada masyarakat dan juga literasi kebencanaan begitu. Ini mungkin apa yang sudah dilakukan oleh Stasiun Geofisika Sleman untuk masyarakat yang mudah diakses untuk bisa melihat apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan begitu Pak Budi.
3: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Jadi terkait kontribusi Stasiun Geofisika Sleman, jadi kami mencoba untuk berpartisipasi dengan mengedukasi masyarakat dari tingkat PAUD atau TK hingga perguruan tinggi. Nah, salah satunya ada beberapa program yang kami laksanakan. Yang pertama, kami ada program BMKG Goes to School. Jadi, kami menerima masyarakat dari tingkat PAUD hingga SMA dan perguruan tinggi untuk datang ke kantor kami untuk kami edukasi mengenai bagaimana sistem monitoring kegempaan, bagaimana sejarah kegempaan, dan bagaimana mitigasi terhadap gempa bumi jika terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu, kami juga menerima undangan ketika pihak sekolah membutuhkan simulasi gempa bumi di sekolahnya, kami siap untuk membantu mengedukasi. Kemudian, selain itu untuk masyarakat umum, kami juga ada program SLG, sekolah lapang gempa bumi, itu diterapkan atau diikuti pesertanya oleh masyarakat umum gitu. Dan salah satu produk kami juga adalah dalam meningkatkan literasi masyarakat, kami membuat beberapa buku. Salah satunya kemarin kami baru melaunching buku Jejak Sesar Opak. Harapannya ini sebagai kontribusi kami ke masyarakat Jogja, sehingga masyarakat Jogja itu tidak akan pernah lupa dengan sejarah bahwasannya pernah terjadi gempa besar dan signifikan pada 27 Mei 2006. Nah, ini didedikasikan untuk masyarakat Jogja, dan untuk buku tersebut atau literasi-literasi yang ada di Stasiun Geofisika bisa diakses menggunakan QR code yang mungkin nanti teman-teman dari Pro 1 bisa di-share untuk link QR code-nya, nanti silakan di scan kemudian masuk ke rak buku kami, silakan bisa dibaca buku-buku yang harapannya itu mampu mengedukasi dan meningkatkan literasi terhadap kebencanaan khususnya gempa bumi di wilayah kita. Mungkin itu Mbak Wulan dari saya.
0: Baik, bisa di scan ya, tadi bukunya ada untuk bisa dibaca, untuk kita melihat lagi, belajar dari masa lalu. Baik, Prof. Teguh, juga mungkin refleksi kata tangguh, waspada, dan juga berdaya gitu Prof. Mungkin apa pesan Prof kepada masyarakat DIY supaya siap menghadapi ancaman gempa nih Prof?
5: Ya, mari kita sama-sama memahami risiko. Gempa merefleksi terhadap kita ada ketangguhan, itu bisa kita bangun. Ketangguhan itu tidak akan muncul tiba-tiba. Keselamatan itu bisa kita cari lewat upaya rencana penyelamatan sejak hari ini. Ya, saya sekalian terima kasih ini pesan Pak Budi, itu BMKG semakin mantap.
3: Amin. Terima kasih Prof.
0: Terima kasih Prof. Teguh. Semoga perjalanannya lancar. Matur nuwun sangat atas waktunya berbincang pagi hari ini.
5: Amin.
0: Ya, yeah, terima kasih juga Pak Budi. Terus semangat terus membuat banyak sekali inovasi dan juga pengetahuan untuk masyarakat juga. Matur nuwun sangat, semoga bisa berbincang di lain kesempatan. Baik, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan karena ini long weekend begitu ya. Ya, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
6: Seragam sekolah menjadi penanda jenjang pendidikan tertentu. Seragam menjadi sarana identitas siswa serta menunjukkan jenjang atau tingkat pendidikan. Siswa sekolah dasar atau SD menggunakan seragam putih merah, SMP putih biru tua, dan SMA putih abu-abu. Ilmupedia menyebutkan, warna merah pada seragam SD berarti antusiasme dan semangat yang tinggi. Karena anak usia SD mempunyai sifat ceria dan rasa ingin tahu yang tinggi. Sementara warna biru tua pada seragam SMP sebagai simbol rasa percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah masuk pada usia remaja. Untuk siswa SMA, warna abu-abu mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Harapannya, siswa SMA sudah mampu menunjukkan ketenangan dan kedewasaannya. Ide adanya warna seragam sekolah tiap jenjang pendidikan ini bersumber dari Idi Sulaimana Taatmaja, selaku Direktur Pembinaan Kesiswaan di Jen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1979 hingga 1983. Pria kelahiran Jawa Barat ini juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan logo OSIS dan Paskibraka.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1500 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar atau berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, hidup tidak selalu memberi apa yang kita suka. Kadang Allah menghadirkan ujian justru melalui hal yang paling kita cintai. Itulah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang terus hidup dalam momen Idul Adha. Bayangkan, seorang ayah yang menanti anak bertahun-tahun justru diuji untuk mengorbankannya. Secara logika, itu terasa berat. Secara hati, itu sangat menyakitkan. Tapi ketaatan kepada Allah membuat cinta kepadanya berada di atas segalanya. Allah berfirman dalam kisah itu bahwa ketika keduanya telah berserah diri, barulah pertolongan datang. Pendengar Pro 1, pelajaran ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Kadang kita diuji lewat cita-cita yang tertunda, hubungan yang gagal, rencana yang tak berjalan, sesuatu yang susah sangat diinginkan namun harus dilepaskan. Dan disitulah iman diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Allah saat hidup tak sesuai harapan? Apakah kita tetap taat saat jalan terasa berat? Disinilah Idul Adha mengajarkan bahwa ketaatan bukan ketika semuanya mudah, tetapi justru ketika hati berat namun tetap berkata, aku percaya Allah tahu yang terbaik. Karena bisa jadi, suatu yang hari ini terasa seperti kehilangan, justru adalah jalan Allah menyelamatkan kita dari yang tidak kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, terima kasih yang masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Di pagi hari ini, bagi Anda yang mungkin akan menuju ke tempat-tempat destinasi, mumpung Anda bisa menikmati cuti bersama dengan keluarga tercinta, Anda bisa menuju ke Kabupaten Gunung Kidul atau Kulon Progo, Bantul, Kota Jogja, atau bahkan ke Sleman begitu. Kalau Anda akan menuju ke arah Sleman, terutama ke Merapi begitu ya, atau ke Gunung Merapi atau ke Kaliurang maksud saya, pastinya ini ada informasi untuk Anda, ada guguran lava pijar Gunung Merapi yang terus terjadi hampir setiap malam. Kondisi tersebut menandakan aktivitas vulkanik di dalam perut Gunung Merapi masih cukup tinggi pendengar. Dalam kurun waktu 6 jam terakhir pendengar, dari pukul 00 sampai dengan 6 pagi waktu Indonesia Barat, tercatat Gunung Merapi ini meluncurkan lava pijar sebanyak 5 kali. Dan guguran lava pijar ini meluncur ke arah Kalisat atau Kali Putih sejauh 1.800 meter. Jadi dalam periode yang sama tercatat juga 23 gempa guguran. Kemudian 21 kali gempa hybrid dan serta 2 kali gempa vulkanik dangkal, yang pastinya ini kita juga harus waspada. Sementara secara visual pendengar, puncak Gunung Merapi terpantau cukup jelas meski ada sedikit kabut. Cuaca di puncak terpantau berawan hingga mendung, angin tenang ke arah barat. Dan peringat dimanapun Anda berada, informasi yang pastinya ini sangat penting yang bisa Anda simpan begitu ya, karena Gunung Merapi kembali meluncurkan guguran lava pijar 5 kali ke arah Kali Putih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tim Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, pastinya kita sudah akan memasuki di bulan Juni identik dengan yang namanya pendaftaran siswa baru. Nah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo ini akan segera melaksanakan sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 yang pastinya terdapat sejumlah perubahan terkait SPMB tahun 2026 ini. Dari Kepala Disdikpora Kulon Progo sendiri mengatakan salah satu perubahannya adalah terkait sistem pelaksanaannya. Mulai tahun ini SPMB dilaksanakan penuh secara online. Sebelumnya hanya pendaftaran secara online, berkas persyaratan diserahkan ke sekolah tujuan, tapi tahun ini seluruhnya bisa secara online. Artinya pendengar, penyerahan berkas persyaratan bisa diunggah melalui situs resmi SPMB 2026. Dan masyarakat pun bisa melakukan pendaftaran untuk anak-anaknya cukup dari rumah saja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RR di Yogyakarta. Pendengar, data terbaru hasil tes kompetensi akademik 2026 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan ketimpangan mencolok antara capaian mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika pada jenjang SD atau MI maupun SMP atau MTS sederajat di berbagai provinsi di Indonesia. Nilai rata-rata matematika tercatat masih tertinggal jauh dibandingkan Bahasa Indonesia. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan numerasi siswa yang selama ini menjadi fondasi penting dalam penguasaan logika dan sains. Memang di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk nilai dari permata pelajaran masih tertinggi se-Indonesia. Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
6: Pendengar, selamat menikmati libur bersama keluarga tercinta karena di hari ini bagi Anda yang menikmati cuti bersama, selamat menikmatinya begitu ya. Namun bagi Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, dengan kerjaan Anda, tetap semangat, semoga dimudahkan dan juga dilancarkan. Tak terasa di kesempatan pagi hari ini saya sudah menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 dan saya harus pamit undur. Jangan bersedih, jangan susah gitu ya. Karena kami masih akan menemani Anda dengan berbagai program acara menarik lainnya dan nantinya akan ditemani Agatha Erna. Pengarah siaran ada Ega yang pastinya akan bersiap pula untuk menemani Anda. Dan pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah sejenak kita bangkitkan rasa nasionalisme kita untuk bisa bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang, apa kabar pendengar? Tentu dengan beragam aktivitas ya di siang hari ini. Ada yang masih meluangkan waktu untuk memotong, menyembelih hewan kurban. Ada mungkin sekarang yang tengah mengolah daging kurban. Ada juga di siang hari ini yang sengaja sedikit rebahan ya. Hari libur di antara Anda, di antara kita. Ada di antara kita begitu yang menggunakan kesempatan ini, tidak mau menyia-nyiakan untuk ya sekedar mengembalikan stamina dan energi. Baik, pendengar, saya Agatha Erna tentu akan bersama Anda dalam Jogja siang ini. Kita akan bersama hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
1: Oh ya? Kenapa emang?
0: Menganiaya orang sampai meninggal.
1: Hah? Yang benar? Masih SMP, masa sudah jadi pembunuh?
0: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
1: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
2: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rangkaian sejarah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah penyembelian kurban atas diri putra tercinta Ismail, ada satu momen yang menurut saya amat menarik, yaitu bagaimana cara Ibrahim mengkomunikasikan perintah yang krusial itu kepada sang putra Ismail. Beliau dawuh, "Wahai anakku, ayah memberi perintah Allah untuk berkorban dengan menyembelihmu. Fangzur madza tara." Bagaimana itu? Kata Ibrahim. Coba pikirkan baik-baik. Renungkan dengan sungguh-sungguh. Madza tara. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana ayah melaksanakan perintah itu? Nah, disinilah menariknya. Karena di momen inilah Ibrahim memberi kita contoh bagaimana komunikasi secara pedagogis kepada anak itu mesti dilakukan. Ibrahim mendorong Ismail untuk berpikir, menalar, dan mengerti, sehingga ketaatan yang terbentuk insya Allah karena mengerti, bukan ansih karena takut. Dan itulah yang terjadi pada diri Ismail. Maka dengan mantap Ismail mengatakan, "Ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin." Itulah insya'allah salah satu hikmah yang termaktub di dalam As-Saffat ayat 102. Pesan ini dari kami, Aminuddin Najib, LPG Bina Akhlak Pakem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, semoga bukan nggak punya rasa begitu ya, tapi lagi bahagia di siang hari ini. Bahagia bisa berkumpul, bahagia bisa berbagi. Bukan hanya berbagi daging kurban saja, tapi sudah dalam bentuk makanan jadi. Ya, bukan hanya dengan tetangga atau orang-orang di sekitar Anda, teman, relasi, tapi juga dengan mereka yang membutuhkan. Pas banget pendengar, karena hari ini tanggal 28 Mei juga kita peringati sebagai Hari Kelaparan Sedunia. Tentu Hari Kelaparan Sedunia ini punya keterkaitan erat dengan banyak isu global yang diangkat pada 28 Mei. Kalau bicara mengenai Hari Kelaparan Sedunia, pertama kali dicetuskan tahun 2011. Tujuannya menyoroti penderitaan akibat kelaparan serta mendorong upaya pengentasan masalah tersebut. Inisiatif didukung oleh lembaga internasional, katakanlah seperti IMF dan Bank Dunia. Fokusnya pada negara dengan tingkat kelaparan tinggi seperti katakanlah Ethiopia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

Apa kabar pendengar di siang hari ini yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada menggunakan fasilitas umum yang ada? Seperti misalnya layanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM, khususnya di kota Jogja. Nah hari ini, Kamis ini, Anda masyarakat bisa memanfaatkan sejumlah titik layanan strategis. Salah satu lokasi yang paling diminati adalah seputar kawasan Alun-Alun Selatan atau Alun-Alun Kidul, ya. Pastinya memang ada banyak yang bisa digunakan atau dimanfaatkan, seperti misalnya SIM keliling Simon Place di Alun-Alun Kidul Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian di malam hari ada juga SIM keliling malam, lokasinya di seputar Sasono Hinggil, Alun-Alun Kidul, ya, pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada di antara kita yang bukannya gak mau menggunakan layanan online, tapi kan katanya sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi menggunakan layanan SIM keliling sekaligus juga menikmati suasana di Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar aktivitas vulkanik di dalam perut Gunung Merapi masih cukup tinggi. Ini ditandai dengan adanya guguran lava pijar Gunung Merapi yang terus terjadi hampir setiap malam. Untuk hari ini, periode pukul 00 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat tercatat meluncurkan lava pijar sebanyak 5 kali. Hingga saat ini pendengar, Gunung Merapi berada pada level 3 atau status siaga.

Ya, pendengar, satu koleksi lagu miliknya grup band Noah segera akan membawa kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Ada Naf tadi. Kita akan dengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point.

0: pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philip Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
2: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
3: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
2: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk ke 14 besar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup baik, cukup ya, Singapura Open lah biasa lapangan, terus juga Singapura Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, tadi sudah melakukan yang terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah menangani itu.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengumumkan tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Iya, mendengar kita jelang berkumandangnya azan duhur pukul 11:39 waktu Indonesia Barat. Allah.

والحمد لله كثيرا والصبر.

0: Abi Mas'udin Uqbatab ni Amrin wal Ansariyyi Al-Badriyyi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti yang diterima oleh pelakunya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan bersedih jika tidak dihargai, tetapi bersedihlah jika kita tidak berharga lagi.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

0: Masjid Gede Kauman merupakan tempat ibadah Kesultanan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, Masjid Gede menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau Senopati Enggalogo, tetapi juga berperan sebagai wakil Allah, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah di dunia dan menjadi pemimpin keagamaan Panotogomo di Kesultanan. Masjid Gede Kauman dibangun tahun 1775 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Arsiteknya adalah Kanjeng Tumenggung Wiryokusumo, penghulu pertamanya yaitu Kiai Fakih Ibrahim Tipodiningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siang hari ini pendengar, berbagai macam informasi akan kita perbarui. Bagaimana dengan harga beberapa komoditas hari ini, khususnya di Pasar Imogiri Bantul? Saya sudah terhubung bersama dengan salah satu pedagangnya, ada Bu Sudaria. Selamat siang, Bu Sudaria.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Halo.
0: Iya, selamat memperingati Idul Adha kemarin.
1: Iya, selamat memperingati Idul Adha. Matur nuwun.
0: Iya.
1: Semoga membawa berkah.
0: Amin, amin. Oh iya, Bu Sudaria, kalau kemarin kan banyak pedagang yang tutup ya?
1: Iya, betul. Kemarin banyak yang tutup, hampir semuanya.
0: Bagaimana dengan hari ini?
1: Kalau hari ini udah pulih, sudah kembali berjualan, cuma 1-2 yang belum berangkat ada.
0: Iya, kan banyak yang menyembelih daging kurban.

0: seperti katakanlah sapi gitu.
1: Iya, masih capek.
0: Capek, iya. Ini apakah mempengaruhi harga komoditas seperti katakanlah daging sapi, Bu, hari ini di pasar Imogiri?
1: Ya, cuma cabai yang agak naik.
0: Cabai hanya cabai.
1: Yang cabai gala itu naik 5.000. Dan cabai gede juga naik 5.000.
0: Oh.
1: Kayaknya yang lain masih tetap.
0: Oh, daging sapi tetap ya harga ya?
1: Tetap ya, nggak ngaruh.
0: Oh iya. Baik, Bu Sudaria, mungkin selengkapnya bisa disampaikan ke pendengar hari ini seperti apa harga beberapa komoditas. Monggo, Ibu.
1: Iya, siap Mbak Erna. Ini cuaca di pasar Imogiri sangat cerah. Panas sekali. Oh, dan harga-harga pembeli sudah, tapi juga masih sepi. Sudah banyak yang berdatangan daripada biasanya, tapi masih sepi. Harga beras yang 13.000 juga masih tetap, meskipun ada beras Raskin itu. Terus yang 15.000 per kilo juga masih 15.000 tetap. Dan ya, ada beras ketan juga belum turun. Yang ada beras dari beras ketan, beras Ndeso itu namanya, itu lebih murah, cuma 22.000 harga jual. Yang harga ketan luar itu enggak begitu putih 26.000, yang putih bersih 29.000, itu ketan luar. Dan ada beras ketan hitam 25.000, beras merah masih 17.000, beras hitam juga 20.000, kacang hijau 26.000, kacang prol berbagai jenis, ada kacang prol untuk benih 44.000, kacang prol untuk konsumsi yang putih 40.000, kacang prol yang merah itu tapi tetap enak dari luar, itu harganya yang gede 35.000, yang cukupang 34.000, yang kecil-kecil masih 32.000. Ada kacang prol plecetan juga yang gede masih 36.000, yang kecil 35.000. Berbagai minyak, ada minyak curah sawit per liter agak turun, masih 18.000, belum turun lagi daripada kemarin 19.000. Minyak botol maupun refill yang dari pabrik per liter paling murah 21.000, ada pula yang 24.000 paling mahal. Yang kurang 1 liter rata-rata 18.500. Telur meskipun naik sekarang 26.000 masih murah daripada 28 atau 30, masih murah 26.000 harga eceran per kilo. Ya, daging ayam boiler masih di luar pasar 31.000, di dalam pasar 34.000. Ayam kampung 75.000, daging sapi meskipun banyak daging tapi enggak ngaruh juga. Masih 145.000 yang nomor 1, 140 yang nomor 2. Gula pasir juga masih 17.000 harga eceran per kilo. Pembelian partai besar bisa berkurang. Dan gula Jawa yang masih paling murah 19.000, yang 18.000 juga ada, tapi enak yang 19.000. Dan ada pula yang 27.000 lebih enak, paling mahal 30.000 per kilo gula Jawa. Lantas gula batu paling murah 21.000, ada yang herbal itu 24.000 per kilo. Terigu yang masih tinggi 9.000 paling murah itu terigu yang curah, terigu yang kemasan berbagai merek. Ada yang 9.500, ada yang 11.000, dan ada yang 12.500. Lebih mahal lagi adalah tepung pati kanji yang naik begitu banyak, luar biasa. Per kilo sekarang 13.000 atau 12.500 itu mepet kanji per kilo. Biasanya kan cuma 9.000, 10.000, 11.000 paling mahal. Sekarang 12.000 atau 12.500 per kilo. Kalau yang kemasan menjadi 13.000. Teri masih 57.000 yang kering kecil, yang gede-gede 54.000, ikan asin kecil masih 25.000, yang gede-gede hitam 32.000, ada lebih mahal lagi 38.000 per kilo. Lele masih 30.000, kutuk 80.000, grameh 48.000, nila 38.000, gembung 53.000, banyar 43.000, tuna 45.000, patin 33.000, cakalan 30.000, tongkol 40.000, udang gede masih 95.000, udang yang jumbo 110, udang kecil 85.000. Beberapa cabai yang naik adalah cabai riwet kecil pedas sekali atau cabai galak, sekarang per kilo 80.000. Dan cabai yang gede keriting merah 50.000, dan cabai lalap menjadi 45.000, cabai riwet putih juga 40.000, cabai gede hijau 30.000, ada kobes masih 8.000, wortel 12.000, timun 7.000, tomat 14.000, kentang 17.000, brokoli masih murah 25.000, bangkol 32.000. Ada garam krokos yang genep 1 kilo 5.000, garam botol gede batangan 14.000, garam botol kecil per batang 8.000, wedang uwuh masih 16.000, satu pak isi 10, dan ada jahe 28.000, kencur 35.000 yang kecil, 40.000 yang gede, dan kunir 10.000, temulawak 5.000, kelapa pon masih murah, 9.000 yang super, 7.000 yang cukupan, dan 4.000 atau 5.000 juga enggak kecil banget, itu per butir kelapa. Begitu Mbak Erna, halo.
0: Ya, Bu Sudari ya, informasinya di siang hari ini. Tapi hari ini tadi pembeli banyak ya, Bu ya?
1: Ya, seperti lumayan, bisa. Tapi lebih banyak dari hari kemarin karena perpekan. Mm-hmm. Kalau ini tadi ya agak lengang, cuma ya, tapi ada pembeli.
0: Oh, sudah lebih lumayan daripada kemarin ya, nggak ada yang beli karena banyak kios yang tutup.
1: Iya.
0: Baik, iya, Bu Sudaria, salam hangat untuk semua pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih sekali informasinya.
1: Ya, semoga bermanfaat Mbak Irna, sehat selalu.
0: Amin, Bu Sudaria juga, selamat siang.
1: Amin, selamat siang.
0: Nah, pendengar Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sudah memperbarui harga beberapa komoditas hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misma Kasim dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah kita merayakan Hari Raya Idul Adha bersama-sama. Adapun hikmah yang akan kita dapatkan dalam perayaan ini berangkat dari sejarah bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim dan kepatuhan dan keikhlasan Nabi Ismail menerima perintah Allah dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, kita melihat dalam perjalanan sejarah perjuangan Sayyidatul Hajar memperjuangkan anak yang baru dilahirkan bisa mendapatkan asupan yang dibutuhkan walaupun harus berlari-lari mencari mata air, yang itu nanti diisyaratkan kepada jamaah haji untuk melakukan sa'i. Hikmah yang ketiga yang bisa kita rasakan yaitu adanya penyembelian hewan kurban. Di situ terasa bahwa nilai-nilai ajaran Islam berbagi bersama untuk bisa menikmati hewan kurban dari mereka yang mampu menunaikannya, berbagi kepada mereka yang belum mampu untuk melaksanakan penyembelian hewan kurban. Demikian hikmah yang bisa kita dapatkan dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban. Semoga semua amal kebaikan kita diterima di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Mendengar, selain informasi agenda dan persediaan darah, beberapa waktu lalu kita sempat juga nanya ke Mbak Warjiani, Mbak Yani ya, salah satu staf humas dari Palemera Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai keamanan pangan itu apa. Nah, ini masih berlanjut ya. Jadi lanjutannya nih, yang kedua, kita tanya kembali ke Mbak Yani di siang ini. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang. Semangat pagi. Ini masih libur loh Mbak Erna.
0: Masih libur, kita tetap bisa menghibur ya.
1: Iya benar ya. Meski libur kita tetap menghibur gitu ya di siang hari ini gitu kan. Karena saya lagi kebetulan lagi ada di luar gitu ya, di daerah Turi nih Mbak Erna. Ini kalau ngomongin pangan gitu ya. Ini ada di tempat yang saya juga lagi pesan makanan ini ya.
0: Oh, jadi lagi pesan makanan, mestinya keamanan pangan pun juga terjaga ya Mbak ya.
1: Benar banget, tetap harus diperhatikan gitu ya Mbak Erna ya. Kalau kita kemarin sempat ngobrolin gitu ya Mbak Erna, pada waktu kita belanja dan sebagainya, kalau itu kan bisa kita kontrol kalau kita sendiri gitu ya. Nah ini nih, kalau jajan gini harus yang sehat-sehat makanannya ya Mbak Erna ya.
0: Oh iya, termasuk ini nih Mbak Yani, mungkin kan sekarang ketika banyak yang menerima daging kurban, dan kemarin hari ini mungkin gak langsung diolah gitu ya.
1: Iya benar, jadi, disimpan gitu ya.
0: Nah ini mungkin cara penyimpanan yang benar termasuk pendinginan dan pembekuan itu seperti apa toh Mbak?
1: Nah sebenarnya kalau kita memperhatikan gitu ya. Tapi ini sering kali kita abai gitu ya Mbak Erna ya. Kalau biasanya kita beli lemari es atau pendingin itu kan udah pasrah aja sama pabriknya gitu ya. Begitu sampai rumah udah langsung untuk simpen gitu ya. Tapi kita mengatur sebenarnya lemari es kita itu ke 40 derajat Fahrenheit gitu, atau kalau derajat Celsius berarti ya 5 derajat gitu ya. Kalau freezer 0 derajat sampai dengan minus paling tidak minus 8 derajat Celcius gitu atau lebih rendah. Nah ini yang sebenarnya bisa kita atur di lemari kita Mbak Erna, karena memang suhu dingin ini kan bisa membantu menjaga bakteri apapun dalam makanan kita agar tidak berkembang biak gitu ya. Nah ini coba di cross check ya lemari kita, lemari es kita.
0: Nah kalau misalnya lemari es kita nggak punya termostat nih, ini harus gimana Mbak?
1: Nah sebenarnya ada juga termometer atau alat untuk memastikan lemari es dan freezer berada pada suhu yang tepat Mbak Erna sebenarnya. Nanti bisa dicari itu ya Mbak Erna ya. Ini yang seringkali lupa, memang kita lupa. Bahkan memang apa ya Mbak Erna, kita tidak pernah gitu ya.
0: Ini ya, menggunakan termometer juga ya.
1: Benar-benar, betul. Nah ini kalau misalnya sudah diukur dan sebagainya gitu ya Mbak Erna ya. Kemudian kan kita jaga tuh makanannya agar tetap dingin gitu ya di lemari kita gitu kan. Karena kan kayak daging dan sebagainya tuh biasanya memang dingin gitu ya Mbak Erna. Bahkan dibekukan juga ya gitu ya.
0: Nah apa yang mesti kita ingat juga tuh Mbak? Tips untuk makanan yang dijaga supaya tetap dingin, kan macam-macam ya.
1: Benar-benar, kalau misalnya kan ada daging nih Mbak Erna, kemudian juga misalnya unggas ayam dan sebagainya, kemudian juga ada ikan gitu ya. Nah ini kalau kita mau memasukkan itu kan dipisah-pisahkan ke dalam kantong plastik yang berpisah-pisah gitu ya Mbak Erna ya. Agar jusnya atau cairannya itu tidak menjadi satu, tidak masuk ke makanan yang lain. Nah kemarin daging yang korban kemarin sudah dibungkusi satu persatu tuh Mbak Erna di lemari es saya tuh. Apalagi kan memang tidak serta-merta langsung kita masak ya kemarin langsung. Jadi ini masih disimpan di bawah itu, kemudian semalaman, kemudian nanti kita masukkan ke dalam lemari pendingin yang di freezer, dan itu sudah dipisah-pisah semua gitu Mbak Erna.
0: Baik-baik. Jadi memang harus di apa sih orang Jawa bilang, di ponto-ponto ya Mbak ya?
1: Di ponto-ponto, benar. Iya, benar, di ponto-ponto itu bahasa Indonesianya apa ya?
0: Iya, Itu kalau mengenai daging-dagingan ya. Lantas banyak di antara kita yang akhirnya juga menyiapkan sayur dan buah juga loh, Mbak.
1: Nah, ini juga Mbak Erna. Biasanya begitu kita beli di pasar gitu ya, Mbak Erna, atau belanja gitu ya, atau metik gitu ya di kebun kita sendiri. Nah, bagian yang rusak ataupun bagian yang memar, kalau baso ini yang ada kan ada beberapa yang memar gitu ya, Mbak Erna, kalau kita beli sayur dan sebagainya gitu ya. Nah, ini memang harus dipisahkan dulu, dipotong dulu sebelum dicuci ataupun dimakan gitu ya, Mbak Erna ya. Ya, ini kadang ini sudah kita lakukan setiap saat gitu ya, Mbak Erna. Kalau ini ya, kemudian juga kita bisa mencuci semua buah dan sayuran itu dengan air mengalir yang biasa di keran kita gitu ya. Kalau memang kita mau mengupas gitu ya, misalnya melon, jangan lupa loh kalau melon, kemudian apa Mbak Erna, semangka dan sebagainya sebelum di bahasa Jawa itu diperucah, bahasa ya, Indonesianya apa Mbak Erna?
0: Dibelah.
1: Ini kita itu orang Jogja jadi ngomongnya bahasa Jawa gitu ya.
0: Iya.
1: Nah itu juga jangan lupa untuk dicuci dulu agar nanti tidak kemudian itu kan masih ada di transportasinya kotoran dan sebagainya, mungkin saja ada pestisida dan sebagainya. Begitu kita nggak dicuci, ini kan masuk pisau itu kan masuk gitu ya Mbak Erna, jadi mengontaminasi gitu ya, jadi memang menghilangkan. Kemudian juga memang kalau memang ada pestisida, kotoran dan bakteri dan sebagainya, nah ini perlu diperhatikan kalau memang tidak kemudian dicuci. Bahkan kalau misalnya sekarang kalau beli jeruk aja itu masih ada sampai tangannya itu kotor-kotor banget Mbak Erna, yang biru-biru gitu ya. Nah itu ya, itu kayak misalnya wortel, apalagi mentimun kan nggak di kupas ya Mbak Erna,
0: kadang nggak dikupas ya.
1: Iya, kadang nggak dikupas. Nah ini perlu kita cuci dengan bersih. Kalau perlu disikat Mbak Erna. Termasuk wortel itu juga saya kalau misalnya masak dikukus ataupun direbus itu nggak pernah dicuci gitu. Kupas itu ya. Ada beberapa yang tidak dikupas. Kalau ini enak banget kalau langsung kremes gitu. Nah itu perlu cucinya perlu benar-benar diperhatikan. Nah, disikat juga boleh gitu ya Mbak Erna. Kan sekarang ada juga pencuci buah yang memang sudah aman gitu ya.
0: Iya. Jadi memang kalau bicara mengenai keamanan pangan akhirnya menyeluruh ya Mbak ya.
1: Benar banget. Karena memang kadang kita tidak menyadari kalau memang nanti kemudian ada keracunan dan sebagainya, ternyata itu adalah salah penanganannya dari mulai memasaknya, penyimpanan dan sebagainya. Itu bisa jadi gitu ya Mbak. Nah, kita nanti lanjutkan kalau kita pas untuk keracunan kayaknya ya.
0: Jangan sampai keracunan gitu ya.
1: Baik,
0: Mbak Yani, kemarin kan infonya ketika hari Senin kemudian hari Selasa ya. Selasa, Rabu enggak ada kegiatan atau agenda donor darah di luar kantor unit donor darah.
1: Ternyata Mbak Erna di siang hari ini tadi saya kok tidak mengirim ke Mbak Erna ya. Oh ya, ternyata ada satu kegiatan di hari ini Mbak Erna. Ada di informasinya tadi diinformasikan dari teman-teman kami di posko bahwa hari ini tuh masih ada agenda untuk donor darah di hari ini, di hari Kamis, di Playground Store Mitra 10. Nah ini di Ngerorot Utara nih, Maguwoharjo, dimulai pukul 12 Mbak Erna. Jadi masih akan berlangsung gitu ya Mbak Erna, masih berlangsung. Kemudian di hari Jumat besok ada satu kegiatan. Ini di PHBI Lapangan Sendangadi Jungke Tengah Sendangadi Melati Sleman, dimulai pukul 8 pagi. Jadi yang di seputaran Sleman ini bisa bergabung gitu ya Mbak Erna, atau bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa dikunjungi. Kalaupun besok Jumat itu tanggalnya tidak tanggal merah, tetapi kemudian memerahkan diri cuti gitu ya. Bisa menyempatkan untuk kemudian donor darah. Karena memang di siang hari ini Mbak Erna, ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian di siang hari ini Mbak Erna.
0: Nah, apa sajakah itu Mbak Yani? Bisa disampaikan, monggo.
1: Ya, Mbak Ena ada juga pendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah. PRC, packed red cell berisi sel darah merah. Dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A WB 3, PRC 86, TC 4. Kemudian di golongan B-nya WB 4, PRC 249, TC 3. Golongan O WB 5, PRC 173, TC 2. Golongan AB-nya WB 2, PRC 22, TC-nya ada 1. Nah, untuk Sleman C di siang hari ini mencukupi. Anda mau donor darah boleh banget. Mau membutuhkan pelayanan darah langsung saja ada di Jalan Rajimin Sucantri Harjo Sleman, line telepon 869909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A-nya PRC 31, TC 1. Sementara untuk golongan B nih yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar, tercatat hanya ada TC 1. Sementara untuk golongan O WB 1, PRC 2, TC 3. Golongan AB-nya juga hanya ada WB 1, PRC 2, TC-nya ada 1. Jadi Anda yang masih menikmati liburan panjang di seputaran Kulon Progo, menikmati pantai-pantai selatan gitu ya, di Kulon Progo Anda juga bisa mampir loh ya, untuk bisa menambah stok darah di seputaran Wates. Ini tepatnya ada di Jalan Bayangkara, Surat Pengasih Kulon Progo, line telepon 773244. Nah, untuk layanan donor darahnya ditunggu sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul loh. Untuk golongan A-nya WB 18, MRC 10. Golongan B WB 14, MRC 23. Golongan O WB 16, MRC 23. Golongan AB-nya WB 9, PRC-nya ada 11. Anda pun yang berada di seputaran Gunung Kidul lagi menikmati gitu ya. Ada banyak pantai indah di seputaran Gunung Kidul. Bahkan makanannya di Gunung Kidul itu terkenal enak-enak loh ya. Nah, Anda sembari menikmati kulineran di seputaran Gunung Kidul, di seputaran Wonosari, Anda juga bisa menambah stok darah di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul. Untuk golongan A-nya WB 2, PRC 8, TC 2. Golongan B WB 10, PRC 48, TC 3. Golongan O WB 5, PRC 23, TC 3. Golongan AB-nya WB 5, PRC-nya ada 18. Kalau kita lihat stok darah di siang hari ini di Bantul, terutama di golongan A nih pendengar, masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Jadi Anda juga masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah. Mungkin saja Anda lagi menikmati istirahat siang di seputaran Masjid Agung Bantul. Nah, ada di dekat situ, di dekat Masjid Agung Bantul, deket banget gitu ya. Di tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, dan teleponnya 281-0022. Untuk pelayanan donor darahnya sampai dengan nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Golongan A PRC 85, golongan B-nya PRC 127, TC 19. Golongan O PRC 199, TC 19. Golongan AB-nya PRC 59, TC-nya ada 7. Anda pun yang berada di Kota Yogyakarta lagi menikmati liburan panjang, Anda juga bisa menambah stok darah di seputaran Kota Gede, tempat heritage-nya banyak banget. Di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372176. Mbak Erna.
0: Baiklah Mbak Yani, terima kasih di siang hari ini sedikit menunda waktu makan siang nih berarti ya. Sudah tersaji ya Mbak ya?
1: Tadi kan back soundnya udah kedengar ya, udah memanggil namanya. Untungnya tadi gak menyebutkan nama saya gitu ya.
0: Baik, Mbak Yani selamat menikmati hari ini, selamat menikmati santap siang. Terima kasih informasinya, selamat siang.
1: Matur nuwun, selamat siang, semangat pagi.
0: Mbak Warjiani atau Mbak Yani pendengar Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kali ini kita akan mendengarkan satu informasi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami informasikan pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini umumnya berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 27 Mei 2026, yakni kebakaran sebuah bangunan tempat usaha terjadi pada pukul 14.15 waktu Indonesia bagian Barat di Ngijorojo, Gari, Wonosari, dan sudah tertangani oleh tim Damkar Kabupaten Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Rabu 27 Mei 2026 selama 24 jam, secara visual teramati 23 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya, yakni Kali Sat dan Kali Kerasak dengan jarak luncur maksimal 2000 meter. Sedangkan periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, teramati 5 kali guguran lava pijar juga mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimal 1800 meter. Dari hasil pengamatan BPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kemudian tips untuk hari ini, salah satu penyebab terjadinya kebakaran selain diakibatkan oleh korsleting listrik dan kebocoran gas, penyebab terjadinya kebakaran seringkali disebabkan oleh kelalaian manusia seperti membakar sampah sembarangan dan menyalakan kompor tanpa pengawasan. Kami senantiasa selalu mengingatkan terhadap potensi bahaya kebakaran, mengingat di tengah momen perayaan Idul Adha seperti sekarang ini, penggunaan sumber api dalam tungku sate untuk pembakaran maupun kompor untuk memasak daging yang cukup lama, dimohon untuk selalu berada dalam pengawasan dan tidak meninggalkan tempat jika kompor masih dalam keadaan menyala. Dan jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan darurat kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745485, atau melalui WA di 085212863744, pantau Twitter kami di @bbbddy, Facebook di @bbbddy, Instagram di @bbbd_dy, frekuensi radio di VHF 170,300 MHz dengan duplexmen 5 MHz. Demikian Jaya Yayan dari Media Center BPBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Mas Yayan, terima kasih sudah mengingatkan kita untuk selalu siap siaga di siang hari ini, bahkan juga ketika kita dalam keadaan bahagia. Selamat kembali bertugas.

0: keterbatasan lahan sama untuk mengantisipasi. Dulu kan pernah terjadi sapinya pernah lepas lari kemana-mana.
1: Kita bukan scan, kemudian nanti bisa melihat posisi saat ini kita berjarak berapa kilometer dari sesar terdekat.
2: Pendengar, selamat siang. Hingga hari ini masih ada masjid di Yogyakarta yang melakukan penyembelihan hewan kurban. Stasiun Klimatologi Sleman terus memperkuat literasi bencana gempa bumi dengan edukasi dan teknologi. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Pendengar, bangunan Gereja Misi Sejahtera di Bantul untuk sementara waktu tidak bisa digunakan. Jemaat sepakat beribadah di Pakuwon Mall. Selengkapnya akan disampaikan Aji Permono.
1: Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita.
2: Pasca pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon, Forkopimda Kabupaten Bantul dan pihak gereja telah melakukan koordinasi. Hasilnya, untuk sementara waktu bangunan gereja GMS tidak digunakan dan jemaat sepakat melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall. Dari pantauan RRI, pintu gerbang dan pagar besi bangunan GMS Sewon dalam kondisi tertutup rapat, serta tidak terlihat aktivitas apapun. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan, hasil kesepakatan berbunyi bahwa bangunan gereja yang ada di Padukuhan Glugo, Kelurahan Panggung Harjo itu, untuk sementara waktu tidak digunakan untuk beribadah. Langkah itu sembari menunggu perizinan tempat ibadah resmi keluar. Namun, ia juga tidak membenarkan aksi pembubaran yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut.
1: Namun juga tidak diperbolehkan siapapun untuk melakukan persekusi, melakukan intimidasi, karena dia tidak memiliki legal standing dan jelas persekusi pembubaran ibadah itu melanggar konstitusi dan melanggar ajaran agama. Jadi kita mengikuti kesepakatan yang sudah ada beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk sementara saudara-saudara kita, umat Kristen yang tergabung dalam GMS ini untuk tidak menggunakan.
2: Sementara itu, Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menyatakan jika telah menggelar rapat koordinasi dengan unsur-unsur terkait, termasuk pihak GMS. Hasilnya, untuk sementara waktu umat GMS akan melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.
3: Kami kemarin sudah melaksanakan rakor dengan unsur terkait dari gereja GMS, kemudian dari Pemda, Pemkab, dalam arti sudah melakukan pengamanan. Dalam arti mereka akan kembali sementara waktu, sembari menunggu proses perizinan ini keluar, akan melaksanakan peribadatan di Pakuwon Mall. Sepakatan seperti itu.
2: Sebagai kilas balik, insiden intoleransi tersebut terjadi pada 23 Mei pekan lalu. Segerombolan orang dari sebuah ormas mendatangi GMS Sewon dan berniat membubarkan pelaksanaan ibadah.
0: Tokoh Muslim New York asal Indonesia berkisah tantangan yang dihadapinya dalam berdakwah di negeri Paman Sam. Seperti apa ceritanya? Wahyu Suryo akan melaporkan berikut ini.
4: Jumlah mualaf di Amerika Serikat meningkat lebih dari 400% di tengah tingginya gelombang kebencian terhadap Islam di negeri Paman Sam. Total populasi Muslim di negara tersebut diperkirakan antara 10 hingga 15 juta jiwa. Imam Besar New York asal Indonesia, Samsi Ali, menyampaikan hal itu saat menerima anugerah UMY Award 2026. Sebagai tokoh Muslim Amerika Serikat yang sudah puluhan tahun menetap di New York, Samsi melihat peristiwa serangan 11 September sebagai titik balik. Sebab pasca kejadian itu, banyak warga Amerika Serikat mencari Al-Quran untuk mempelajari Islam dan kemudian memeluk agama tersebut.
5: Manusia itu semuanya punya kefitrahan. Dan orang Amerika itu masih punya kefitrahan. Maka ketika Islam tersingkap di hadapan mata mereka, mereka tidak akan pernah berani untuk mengatakan tidak. Karena orang Amerika itu jujur orangnya pada dirinya sendiri. Yang kedua, karena Islam itu sangat logis dan rasional. Sementara orang Amerika memiliki basis logika dan rasionalitas yang sangat tinggi. Dan ini diakui ahli agama-agama yang terhebat di dunia sekarang ini, namanya Karen Armstrong.
4: Maka menurut Samsi Ali, ada metode yang lebih pas dan tepat melakukan dakwah Islam di Amerika Serikat. Ia menyebutnya keteladanan baik dalam sikap maupun perkataan.
5: Ada seorang murid saya namanya Elizabeth Liz. Dia sudah belajar Islam 9 bulan lebih. Kalau ada yang datang murid baru, dia yang ngajarin padahal belum bukan Muslim. Saya tidak mau bertanya kepada dia kenapa enggak belum menerima Islam. Karena takut merasa karena saya dia masuk Islam. Suatu ketika saya enggak tahan juga, saya tanya, Liz, kamu itu ngajarin orang tapi kamu sendiri kok belum Muslim? Dia tersenyum, dia katakan, I want to see it. Sampai suatu ketika saya ajak dia ke rumah Dubes setelah lebaran, ada halal bihalal open house. Rupanya di sana berinteraksi dengan ibu-ibu, dikasih kue dengan senyuman, dikasih teh dengan senyuman. Besoknya baru mengatakan, Imam, kemarin saya sudah melihat Islam. Dengan senyuman, dengan perilaku, dengan karakter, dengan akhlakul karimah. Dan beliau bersyahadat gara-gara itu.
4: Pertumbuhan jumlah Muslim di Amerika Serikat juga tercermin dari meningkatnya jumlah masjid. Dari sekitar 200-an pada awal tahun 60-an, kini melonjak hingga 4.500 masjid, sedangkan di kota New York saat ini memiliki lebih dari 300 masjid.
0: Masjid Al-Ma'un Suto Dirjen Kota Yogyakarta menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban berupa 2 ekor sapi dan 16 ekor kambing hari ini. Karena keterbatasan lahan di area masjid, 2 ekor sapi disembelih di rumah pemotongan hewan Segoro Yoso. Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Ma'un Sutodirjen Agus Priyatno mengatakan penyembelihan di hari ini karena untuk membagi tugas panitia dan relawan yang sehari sebelumnya membantu proses penyembelihan di masjid.

Agus menambahkan sekitar 600 bungkus daging yang telah disiapkan panitia nantinya akan dibagikan kepada warga sekitar masjid di lingkungan Suto Dirjan dan sekitarnya.

0: Kita lanjutkan kembali warta siang kali ini, pendengar. Kerja sosial organisasi Palang Merah Indonesia atau PMI bisa berjalan efektif karena bantuan masyarakat. Setiap lembaga tersebut membuka donasi untuk membantu korban bencana. Masyarakat senantiasa ikut tergerak menyumbangkan dana dan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Ketua PMI DIY GB PH Prabukusumo menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat karena dengan sukarela menyalurkan bantuan melalui PMI.
1: Kita mendapatkan sumbangan yang sangat luar biasa, baik itu di daerah Sumatera Jakarta maupun di luar DIY. Jadi kami yang terakhir menyumbang ke Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Kita mendapatkan 451 juta lebih, kita bagi tiga. Kemudian sebelumnya di Cianjur juga dapat 400-an lebih, juga kita bisa bantu. Kemudian juga pada waktu COVID juga kami bantuan itu selama hampir 2 tahun itu bantuannya luar biasa.
0: Selain mengapresiasi peran masyarakat, Ketua PMI DIY GP PH Prabukusumo juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran dan relawan yang tergabung di lembaganya. Sebab keberadaan mereka sangat menunjang seluruh aktivitas yang dijalankan PMI, terutama dalam berbagai situasi darurat. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Stasiun Klimatologi Sleman terus memperkuat literasi bencana gempa bumi dengan edukasi dan teknologi. Selengkapnya bersama Wulan Anita.
2: Agar masyarakat lebih memahami bahwasannya kita itu tinggal di daerah istimewa Yogyakarta yang memang istimewa karena memang...
3: Dua dasawarsa pasca gempa besar 27 Mei 2006, upaya membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana terus diperkuat di daerah istimewa Yogyakarta. Ketua Tim Pengembangan dan Inovasi MKG Stasiun Geofisika Sleman, Dr. Nugroho Budi Wibowo mengatakan pihaknya terus berupaya mendekatkan informasi kebencanaan kepada masyarakat secara sederhana dan mudah diakses. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi berbasis QR Code atau barcode yang dapat membantu masyarakat mengenali potensi risiko gempa di wilayah tempat tinggalnya.
2: Nah, dari aplikasi itu nanti bisa lakukan scan, kemudian nanti bisa melihat posisi saat ini kita berjarak berapa kilometer dari sesar terdekat. Jadi kebetulan pada aplikasi itu kami sematkan juga selain sesar Opa ada sesar baru yang baru saja dirilis oleh Pusken pada tahun 2024 yang lalu. Ada sesar Mataram segmen Tambak Bayan, kemudian ada sesar Mataram segmen Dengkeng. Nah, itu yang harapannya masyarakat mulai teredukasi dan mulai memahami terkait potensi risiko bahaya gempa bumi.
3: Selain pemanfaatan teknologi, Stasiun Geofisika Sleman juga aktif mengembangkan edukasi kebencanaan lintas jenjang pendidikan melalui program BMKG Goes to School. Sementara bagi masyarakat umum, edukasi dilakukan melalui program Sekolah Lapang Gempa Bumi atau SLG. Tak berhenti di situ, penguatan literasi kebencanaan juga diwujudkan melalui penerbitan berbagai buku edukatif, salah satunya melalui buku Jejak Sesar Opak yang baru diluncurkan sebagai bentuk pengingat sejarah sekaligus pembelajaran bagi masyarakat Yogyakarta.
2: Kami membuat beberapa buku, salah satunya kemarin kami baru melaunching buku Jejak Sesar Opak. Harapannya ini sebagai kontribusi kami ke masyarakat Jogja sehingga masyarakat Jogja itu tidak akan pernah lupa dengan sejarah bahwasannya pernah terjadi gempa besar dan signifikan pada 27 Mei 2006.
3: Di tengah ancaman gempa yang tidak dapat diprediksi, peningkatan literasi kebencanaan dinilai menjadi investasi penting untuk membangun masyarakat yang tangguh, waspada, dan berdaya. Upaya ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak hanya dibangun saat bencana datang, tetapi melalui pemahaman yang terus ditanamkan dari generasi ke generasi.
0: Pendengar, limbah batok kelapa bisa disulap menjadi produk bernilai tinggi di tangan Haryanto.

0: Rianti. Kita ikuti informasi selengkapnya, kisah suksesnya Rianti bersama Rosihan Anwar berikut ini.
1: Untuk proses pembuatannya itu batok ya, batok diolah menjadi motif itu tadi yang ada perpel.
2: Tumpukan limbah tempurung atau batok kelapa yang teronggok begitu saja di pekarangan rumah warga Dusun Juron, Kalurahan Pendowo Harjo, di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, melahirkan inspirasi bagi Haryanti. Ide cemerlang untuk meningkatkan nilai tambah batok kelapa membuat Haryanti tercetus memulai bisnis kerajinan berbahan dasar limbah kelapa tersebut. Mulai dari kancing, jepit rambut, vas bunga, tas, dompet, hingga hiasan dinding ia buat.
1: Kita awalnya itu malah makanan kayak ceriping, ceriping pisang, pisang tempe, pisang keliling. Kemudian itu ada main plusnya ya, iya. Ada kendalanya kalau pas musim hujan banyak yang melempem kayak gitu, terus banyak yang kembali dari toko-toko. Nah kita berusaha untuk usaha yang biarpun lama tidak basi kayak gitu kan. Kemudian kita kan suka ke warung ya. Nah kita melihat bahwa itu berserakan, dan juga kita suka lihat di pasar-pasar itu ada baju-baju itu pakai kancing baju batok kayak gitu. Nah kita berangan-angan, bisa nggak saya bikin ya? Kalau itu sih, maksudnya kalau bisa kita jual mungkin bisa ya. Kemudian saya berusaha sama suami untuk membuat mesinnya, bikin mesin sendiri karena dengan modal yang seadanya kayak gitu. Kemudian kita bikin kancing baju, waktu itu ukurannya 1,3 sampai 1,5, cuma cocok dua ukuran itu aja.
2: Lewat sebuah brand bernama Yanti Batokcraft, wanita berusia 55 tahun tersebut telah memasarkan hasil kerajinan yang dibuatnya ke berbagai daerah. Haryanti juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi belasan karyawan dari beberapa desa di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.
3: Saya tetap berinovasi, kemudian limbah saya itu tetap kita jadikan sesuatu yang bernilai tinggi juga. Saya kan ada limbah-limbah potongan-potongan batok itu bisa dibikin untuk walikor seperti ini, kemudian bisa dibikin vas bunga, kemudian bisa dibikin pot dengan laminasi resin.
2: Keuletan Haryanti merintis dan mengembangkan Yanti Batokcraft juga terbantu dari kucuran kredit serta program pendampingan yang diberikan oleh pihak perbankan, seperti halnya Bank Rakyat Indonesia. Bahkan lewat program pendampingan dan inkubasi bisnis dari BRI, produk-produk kerajinan Yanti Batokcraft mampu dipamerkan hingga mancanegara.
3: Untuk ekspor kita memang dapat juga dari pameran. Waktu itu kita pameran di Inacraft. Tapi kita itu sebetulnya juga merangkak dari kecil, karena kita dulu produknya belum ya, itu waktu itu kita cuma dikasih pameran di Bantul Expo. Dengan adanya kita pameran kan banyak dikenal orang ya, banyak tamu yang request ini itu kayak gitu. Terus kemudian kita setelah ada barang-barang agak banyak, kita diikutkan di Jogja Expo. Setelah di Jogja Expo, kemudian kita diikutkan di Jakarta Expo. Nah di Jakarta Expo itu kita ada pameran PPE itu tingkatnya internasional. Bayar-bayarnya itu dari luar negeri, banyakan kayak gitu. Kemudian kita dapat bayar dari Jamaika.
2: Tak terasa kini sudah lebih dari 2 dekade, Haryanti menjalankan bisnis Yanti Batokcraft. Salah satu karyawannya bernama Yani merasa betah bekerja bersama Haryanti. Bagi Yani, sosok Haryanti tak hanya sekedar pemilik, tetapi juga pengayom layaknya sebuah keluarga di mata para pekerja di Yanti Batokcraft.
4: Jadi masalahnya apa kalau di teman Yanti itu tidak cuma karyawan, tapi kalau kita pas ada keluhan apa, masalah kehidupan atau masalah yang lainnya, itu kadang-kadang keluarga Yanti itu bisa diajak sharing untuk memecahkan masalah, walaupun masalah keluarga atau apa. Jadi kalian merasa aman lah, nyaman lah situ. Jadi tidak bebannya agak enteng.
2: Yani bersama karyawan lainnya juga menilai Haryanti mementingkan nasib karyawannya dengan baik. Salah satu momentum tersulit yang pernah diingat dan dialami oleh Yani adalah ketika masa pandemi Corona melanda. Yanti Batokcraft tetap berupaya mempertahankan seluruh karyawannya meski kondisi ekonomi memburuk.
4: Enak lah, dalam artian bertanggung jawab terhadap karyawan. Dia bertanggung jawab terhadap karyawan, jadi apa yang menjadi kesulitan karyawan, walaupun ya sebenarnya saya nggak tahu di dalamnya sebenarnya ya, cuman dilihat dari ini kadang-kadang dia untuk untuk kepentingan karyawan kadang dia ngalahin untuk dengan dia sendiri kadang seperti itu.
2: Merintis usaha dari bisnis makanan ringan atau camilan yang kemudian merugi dan bangkrut, Haryanti lantas banting setir menjalani usaha kerajinan batok kelapa, dimulai dari inspirasi sederhana untuk meningkatkan nilai tambah dari onggokan limbah batok kelapa yang ada di dusunnya. Buah kesuksesan pun kini dirasakan Haryanti dengan brand Yanti Batok Craft. Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI melaporkan.

0: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Ya, pendengar, grup I Piala Dunia tahun ini berisikan Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Dari keempat tim tersebut, siapakah yang diunggulkan lolos ke fase berikutnya? Rosian Anwar akan menyampaikan informasinya.
2: Dua negara benua Eropa yaitu Prancis dan Norwegia bersama dengan wakil Asia Irak serta kontestan asal Afrika, Senegal, bakal bertarung habis-habisan di grup I untuk memperebutkan tiket lolos ke fase gugur. Pendengar, di atas kertas, Prancis menjadi yang terkuat di grup I dan bahkan bakal calon juara turnamen kali ini. Dengan skuad yang gemerlap, serta memiliki banyak pemain bintang, bahkan peraih Ballon d'Or, timnas Prancis ingin melampiaskan kegagalan mereka di partai final Piala Dunia 2022. Tim terkuat kedua tentunya adalah Norwegia. Negara Skandinavia ini memiliki Erling Haaland sebagai ujung tombak utama. Meski telah lama tak berpartisipasi di Piala Dunia, Norwegia datang dengan skuad yang kompetitif. Buktinya mereka mampu menyingkirkan negara kuat seperti Italia di babak kualifikasi. Kontestan ketiga terkuat di grup I adalah Senegal. Tim berjuluk Singa-Singa Teranga itu memiliki sejumlah pemain berpengalaman, khususnya bintang utama timnas Senegal, Sadio Mane. Masih ada beberapa pemain senior seperti Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly, dan Edouard Mendy. Deretan pemain gaek tersebut masih didukung bintang-bintang muda Senegal yang merumput di Premier League seperti Habib Diarra, Ismail Assar, dan juga Iliman Diaye. Pendengar, timnas Irak tetap akan menjadi kuda hitam pada turnamen kali ini. Irak yang kembali ke Piala Dunia setelah 40 tahun lamanya, kini diisi oleh pemain-pemain muda berbakat seperti Amir Al-Amari, Ayman Hussein, dan kawan-kawan. Namun demikian pendengar, Irak dinilai masih belum mampu memberikan kejutan di tengah persaingan ketat antara Prancis, Norwegia, dan juga Senegal.

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Ya, mendengar trivia Piala Dunia, ini menjadi informasi terakhir kita dalam Warta Siang kali ini. Sebelumnya, kembali akan kami sampaikan pokok-pokok berita di siang hari ini. Hingga hari ini masih ada masjid di Yogyakarta yang melakukan penyembelihan hewan kurban. Stasiun Klimatologi Sleman terus memperkuat literasi bencana gempa bumi dengan edukasi dan teknologi. Demikian Warta Siang kali ini bersama Paramita Putri di meja redaksi. Saya Agatha Erna. Terima kasih. Selamat siang.

Aku Cinta Dia, lagu karya Aji Sutomo, dilantunkan pertama kali oleh Krisya di album dengan judul yang sama tahun 1986.

Berkat lagu Aku Cinta Dia, popularitas Chrisye naik tajam di belantika musik Indonesia sejajar dengan penyanyi tersohor saat itu. Album Aku Cinta Dia terjual 1 juta kopi, berhasil meraih penghargaan BASF Award 1986 dan mendapatkan sertifikasi Gold. Di album ini juga terdapat lagu hits lainnya, yaitu Selamat Tinggal Sayang dan Hura Hura.

Erwin Gutawa itu sengaja mengaransemen dengan lebih segar dan bernuansa remaja ceria. Lagu ini kembali mencapai sukses komersial karena berhasil mencapai posisi top 15 di beberapa channel program musik televisi swasta nasional.

Tadi ya, didaur ulang bersama Vidi Aldiano di tahun 2016. Terdapat di album kompilasi Melodi Krisya dan album keempat miliknya berjudul Pesona. Lagu ini menjadi soundtrack dalam sinetron berjudul Rumah Bidadari, produksi Denny Kisela Citra Cinema.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu simfoni yang indah diciptakan Robby Leatemia, diikutsertakan dalam Festival Lagu Populer Indonesia ke-8 tahun 1980, keluar sebagai pemenang.

dinyanyikan pertama kali oleh Bob Tutupoli dan terdapat dalam album kompilasi Festival Lagu Populer Indonesia bersama dengan 8 lagu finalis yang lain dirilis di tahun yang sama. Lagu Simfoni Yang Indah menjadi hits besar pada era 80-an.

Mantan vokalis grup Dewa 19 Once Mekel merilis ulang lagu simfoni yang indah di tahun 2012 bernuansa orkestra, musik di aransemen Erwin Gutawa.

Farida versi Once juga dirilis dalam musik video diunggah di YouTube pada Maret 2012. Dalam video tersebut menggambarkan sosok wanita Indonesia serta keindahan alam dan budaya Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Garis Imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB I menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilig atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Krapya merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Dumadi. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Krapya sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Dumadi yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Dumadi. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.
1: Mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget. Coba lihat bungkusnya deh.
2: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa mas?
1: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal.
2: Kita harus hati-hati mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
1: Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya.
2: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda.
1: Waduh, serem juga ya. Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas?
2: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
3: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
4: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Halo, selamat siang pendengar. Menjumpai pendengar yang mungkin sekarang lagi capek begitu ya. Capek karena tadi sempat masih juga menyembelih hewan kurban, kemudian membantu memotong dagingnya, mengolah daging kurban, termasuk juga yang gak mau kalah ya, dan gak kalah penting. Ini bukan hanya dagingnya saja, tapi pelengkapnya, seperti katakanlah lalapan yang selalu ada ketika tongseng itu tersaji, ketika gulai itu ada, atau mungkin ketika satenya sudah matang gitu ya. Di 580333 ada siapa ya? Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga musik ke Indonesia.
0: Halo, siapa halo. Ini ya di sana ya?
1: Di mana?
0: Di situ. Ya. Saya di sini. Iya.
1: Di sini masa kayak di Tokyo ya.
0: Tenecling ya.
1: Ya.
0: Sebentar, siapa ya yang jadi Pak jadi apa ya?
1: Jadi gawe.
0: Oh, jadi gawe. Benar atau enggak tahu ya?
1: Betul.
0: Oh iya. Aduh, apa kabar nih Mbak Jadi siang ini?
1: Oh, baik-baik sayang.
0: Wali
1: ini nih baik-baik sayang.
0: Oh iya. Yo, Mbak Jadi. Ya. Ini tema kita adalah seputar lalapan. Soalnya biasanya kan kalau satenya udah jadi, gulainya udah tersedia, tongsengnya sudah tersaji, yang enggak mau dan enggak kalah pentingnya itu adalah lalapannya ya.
1: Lalapannya ini kan cuma gulai, lalapannya ya cuma kerupuk aja.
0: Oh, kerupuk aja.
1: Iya.
0: Gitu. Yang paling disuka apa tau lalapannya, Mbah?
1: Yang kena
0: paling disuka.
1: Oh, kalau disuka itu lalapnya itu ya sempat kemangi itu.
0: Oh, kemangi saja.
1: Iya.
0: Oh iya. Baik, bikin wangi kok ya.
1: Kemangi beserta lombok itu cili-cili.
0: Kalau kurang cilik-cilik dipotong ya. Yuk, baik. Mbak Jadi ternyata terputus di 580333. Yang lainnya 580333 siang hari ini. Temanya adalah lalapan apa toh yang paling disuka. Ya, kadang-kadang kan ada apa sih? Tomat, kemudian timun, atau mungkin kol, atau ada yang lain ya pendengar ya. Di 580333. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Gimana kok putus sih?
0: Gimana
1: kok putus?
0: Ah, kalau putus ya disambung lagi toh ya, Mbah. Selagi bisa. Selagi bisa. Oke, okay, baik, Mbak. Jadi karena kita ada di Indonesia banget, pilih lagu aja dulu, Mbak.
1: Lagu saya ada ya dari Fatin.
0: Fatin?
1: Iya.
0: Fatin yang apa?
1: Kalau ada ya dari anu
0: apa?
1: Tiara Dini aja.
0: Oh, ini Mbak. Karena kita main-mainnya sampai tahun 2010, kali Fatin aja ya.
1: Fatin aja, Fatin.
0: Ya. Oh, boleh ya.
1: Ya.
0: Masih bisa lah. Fatin.
1: Fatin itu yang
0: jangan kau bohong.
1: Pokoknya Fatin aja.
0: Fatin aja. Ya, saya 2012-2013 ya, tapi enggak apa-apalah tak diskon ya. Nih. Fatin. Oke, okay. Buat siapa lagunya Mas Jadi?
1: Buat Pak Hasan. Atau Mas Deni. Ada Mas Andi. Mas Andi ini pasalnya enggak
0: krim.
1: Yang biduk-biduk itu.
0: Iya.
1: Yang sedang
0: berakbi. Oh ya.
1: Dua warna kuning. Ada Bu Lili. Bu Yayu.
0: Iya.
1: Dan untuk semuanya saja.
0: Boleh dibungkus gitu ya.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Ya baik, berikutnya di belakang Mbah Jadi ada siapa dia ya? Halo, selamat siang, Indonesia banget.
2: Halo, diriku di sini.
0: Aduh, di situ Bu Ali di Pamekasan. Selamat Idul Adha ya kemarin ya, Bu Nye. Iya. Oh. Ini kayaknya habis banyak banget tuh lagi masak. Habis masak apa nih, Bu?
2: Kenapa?
0: Habis masak apa nih, Bu Ali?
2: Saya ngesop kambing.
0: Wow.
2: Tapi dikasih tetangga.
0: Oh gitu. Jadi numpang dapur tetangga ya.
2: Kemarin sore enggak, kemarin sore enggak. Kok ada yang anu, assalamualaikum.
0: Wah.
2: Aku buka dianterin kambing. Satu ini daging, bukan kambingnya. Kambing. Tapi ya alhamdulillah setengah kilo aja deh.
0: Wah, ini mantep
2: ya,
0: tuh.
2: Ya Mbak, tak sop. Jadi pakai sayuran langsung gitu, pakai wortel, ada kentang kebetulan gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Sayuran frozen kan macam-macam tuh, jagung, pipil gitu.
0: Oh, jadi karena sup nggak pakai lalapan ya, udah jadiin sayur mateng di dalamnya ya, ada kol sama wortelnya aja.
2: Nyambel kecap.
0: Oh, nyambel kecap.
2: Oh. Keropoknya belum di, tadi dihabisin cucu.
0: Goreng lagi, namanya juga kerupuk Bu, warnanya banget tuh ya.
2: Iya.
0: Baik, Bu Ali ini mau salam buat siapa di siang hari ini?
2: Ada Mbak Jadi ya. Mbak Jadi, Bu Lili, Bu Yayu.
0: Iya.
2: Terus Pak Widodo, Pak Hadi, sama Pak Saiful.
0: Iya.
2: Semuanya dulu deh, Mbak.
0: Iya.
2: Lagunya belum.
0: Lagunya belum ya. Aduh. Malah ini keselip Bu. Saking serunya ngomongin sop kambing tadi ya. Lagunya mau yang di sini atau pilih?
2: Yang di situ apa?
0: Nggak di sini ada
2: sop kambing.
0: Oh ya. Iwan Fals, Mata Dewa, lalu ada Paramita Rusadi, Idola, ada Male Voice Untukmu Sahabat.
2: Yang lain, Mbak.
0: Oh, yang lain. Yang lain ada Glenn Fredly barengan sama Topati ya, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, lalu Inikah Cinta ME. Ada juga Penjaga apa Hati.
2: Ada cinta-cintanya barusan ME ya?
0: ME.
2: Inikah Cinta.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Iya, dibawakan kembali sama Sound Wave ya.
2: Inikah Sop.
0: Ya, baik. Rasanya sop kambing.
2: Enak gitu
0: ya.
2: Datang, petugas.
0: Matenun.
2: Selamat keluarga.
0: Ibu selamat juga. Siang. Selamat siang. Salam untuk keluarga.

0: Iya, satu penelpon lagi di sesi kali ini sebelum kita kembali ke lagu ya pendengar ya. 580333. Halo, Indonesia banget. Selamat siang, Indonesia banget. Aduh, sayang sekali putus. Kita coba sekali lagi. Semoga kali ini ada suara di ujung telepon sana. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Dodi di Pakualaman.
0: Oh, Mas Dodi di Pakualaman. Mas Dodi, kabar sehat dan baik siang ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah. Siapa ini ya?
0: Ini Erna, ini Mas Dodi.
1: Oh, Mbak Erna.
0: Iya. Sudah iya. Bikin apa siang ini? Atau tadi pagi gak kemarin?
1: Bikin, no.
0: Oh, gak bikin?
1: Kemarin kan mau puasa ini. Tadi kan tasrik, masih tasrik ya. Jadi aku gak puasa.
0: Oh, karena gitu.
1: Kan Senin Kemis pasti.
0: Pasti. Oh gitu.
1: Arbi sama itu juga puasa.
0: Baiklah. Itu baiklah. Kenapa?
1: Sehat aja lah ya kan?
0: Sehat ya.
1: Gimana kabarnya Mbak Mary?
0: Oh, Mbak Mary kemarin terakhir itu kayaknya baik-baik saja ya.
1: Ya,
0: semakin sehat, baik. Semakin sehat. Ya, Mas Dodi.
1: Ini Mbak Agatha Erna ya?
0: Benar sekali.
1: Oh iya.
0: Kita berjumpa di udara siang ini. Mas Dodi mau ikutan pilih lagu?
1: Kalau ini apa? Apa dari Indra Silapop bisa enggak?
0: Oh, Indra, aku di sampingmu ya?
1: Aku di sampingmu.
0: Oh iya, boleh.
1: Bisa?
0: Boleh, boleh.
1: Terima kasih.
0: Panjenengan di samping saya di sana ya.
1: Saya tambah cantik itu sih.
0: Namanya juga Mbak, Mas. Mbak ya kan, bukan Mas ya.
1: Iya.
0: Baik. Mau menyapa siapa Mas Dodi siang ini?
1: Oh, tadi Bu Ali ya. Tapi Bu Ali mesti lali ya karena aku dan padahal tak singgul terus loh.
0: Aduh. Halo Bu Ali, ya, ini ya. Bu. Ditagi Bu.
1: Selalu soalnya terlalu jauh ya di Pamekasan jadi juga untuk Bu Mawar, Mbak Mawar Kuning,
0: Mbak
1: Dodi Novi ya, juga untuk Pak Jadi, ada ini Mas Ipul sama di Weni yang di Wates, juga ada Mas Andi ya, nggak masa ini Mbak Mas Andi?
0: Mas Andi belum kali ya?
1: Belum ya,
0: lagi itu lagi bersih-bersih tuh.
1: juga untuk apa yang ada di ini Pak, mana?
0: Gimana ya?
1: Aduh, lupa.
0: Siapa? Sudah untuk, sudah dicatat tapi lupa ya?
1: Mbak Lis, lupa ya. Aku tuh lupa karena banyak pikiran.
0: Waduh. Mbok diletakkan dulu itu.
1: Mbak Erna itu di radio udah berapa tahun?
0: Waduh. Ini mau buka kartu ya?
1: Ya, tapi buka-bukaan sama aku juga.
0: Oh gitu.
1: Aku ya. Sudah 35 tahun di radio.
0: Oh gitu, waduh.
1: Radio swasta dulu di Magelang.
0: Oh di Magelang.
1: Semarang, Pekalongan.
0: Oh kalau gitu duet apa yuk Mas Dodi?
1: Ya?
0: Duet aja yuk.
1: Aku pengen juga ya.
0: Pengen juga ya. Oke, jadi saling menemani ya artinya ini di siang ini ya Mas Dodi ya.
1: Betul, terima kasih.
0: Itu sama-sama. Saja ya.
1: Pokoknya untuk ini apa yang Mas Randy. Aku jadi ingat untuk Bu yang ada di Bantul apa?
0: Bu sebentar Bu Nani. Kalau belum pindah KTP lo ya.
1: Bu Nani.
0: Tetap ya seumur hidup.
1: Terima kasih ya.
0: Yuk. Kembali kasih.
1: Lagi di acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, namanya juga di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Maka kita bangga bareng-bareng dengan koleksi lagu pop Indonesia. Seperti yang berikut ini, pilihan dari Mbah Jadi. Halo Mbah, ini dia Fatin. Oh,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Iya, pendengar, pada akhirnya memang dikenal dengan Indra Sinaga ya, atau Naga tuh. Jebolan dari satu ajang ini nih, lomba cipta lagu, juga ajang pencarian bakat. Ini pilihan dari Mas Dodi yang ada di Pakualaman ya. Sudah ya Mas ya, lagunya ya, keputar ya. Baik, pendengar tentunya masih di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Masih dengan koleksi lagu pop Indonesia era tahun 90-an hingga 2010 di siang hari ini. Tema kita adalah, ini gak jauh-jauh ya, sekarang kan banyak yang mengolah daging. Nah, ketika menikmati daging olahan tersebut, baik itu dibikin tongseng, baik itu dibikin gulai, atau mungkin ada yang bikin sate ya. Ini lalapan apa sih yang selalu disuka? Ini jadi tema kita di siang hari ini. Tentu bisa bergabung di line telepon 580333. Matur nuwun yang sudah bergabung juga lewat WA kita ke 0811-2711-911. Mas Rianto di Jalan Wates Gayam. Kalau bisa Ita Purnamasari ya Mbak Erna ya. Sanggupkah buat Mbah Kakung Utitri, Mbak Kristina, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang, kemudian Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marto, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya. Boleh. Ada juga Pak Budi Santoso. Halo, apa kabar Pak Budi di Wonogiri? Salamnya untuk Bu Tuti, Bu Lilis, Bu Ali, Bu Rahayu, Bu Kus, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, Kimayang, dan semua pendengar Pro 1. Spesialnya untuk Bunda Vina Ayu Pratiwi. Oke. Okay. Baik, di 580333 ada siapa ya di ujung telepon sana? Halo, Indonesia banget.
1: Halo, 100% Indonesia. Musik Indonesia.
0: Iya, benar sekali Pak Fauzi yang ada di Garut,
1: bangga
0: di Jawa Barat.
1: Indonesia bangga ada Mbak Erna juga.
0: Bangga juga.
1: Kata Pro 1 kanal industri dan informasi.
0: Bangga juga ada pendengarnya. Seperti Pak Fauzi yang selalu kasih
1: walaupun
0: informasi.
1: Jauh di mata, dekat di handphone.
0: Nah, itu dia. Benar banget. Oh iya nih Pak Fauzi nih. Kalau bicara mengenai mengolah daging, daging olahan, kan biasanya disantap dengan lalapan ya Pak ya. Paling suka lalapnya apa tuh Pak? Biasanya.
1: Kalau saya paling suka kol tapi direbus kan aja. Atau daun singkong yang muda itu kan, rebus itu aja.
0: Oh gitu. Jadi nggak kermus-kermus ya, biasanya kalau nggak direbus kan kermus-kermus ini?
1: Ya enggak, sama tetap aja harus direbus tuh kan.
0: Nah, tetap direbus ya, sedikit menghilangkan gasnya ya.
1: Ya iya betul, kalau nggak direbus, aduh rasanya gimana ya, kurang begitu enak.
0: Oh gitu, selera ya, masing-masing selera ya.
1: Apa kayak ada soda kalau begitu kan, kalau beda kalau daun singkong ban kan nggak enak atau kan nggak direbus aja.
0: Oh gitu, baiklah. Iya Pak Fauzi kalau begitu
1: selamat
0: lagunya.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Oh iya, selamat Idul Adha Pak Fauzi. Saya belum.
1: Di momen Idul Adha ini kita melalui mempererat persatuan dan kesatuan.
0: Amin.
1: Sama bangsa itu kan aja.
0: Banyak berkahnya juga.
1: Persinggahan ke Samarinda kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga kan.
0: Cakep. Yo, ini apa dari Jogja menuju ke Garut, ya, Pak Fauzi ya. Yang selalu bahagia. Terima kasih pantunnya amat imut.
1: Kalau Jogja ada gudeg, kalau Garut ada dodol dan jaket kulit.
0: Oh yo, cakep gitu deh. Yo, Pak Fauzi mau yang mana?
1: Juga terkenal domba Garut.
0: Kenapa?
1: Domba Garut kan udah terkenal tuh domba Garut. Jaket kulit ya paling terkenal sama udah dodol aja.
0: Iya, baik. Ini lagunya mau yang mana Pak Fauzi? Mau yang ada di daftar lagu kita atau
1: ini sendiri? Lagu ini Mbak Erna kalau bisa juniornya Ebet G. Ade yang kolaborasi dengan Iwan Fals kan ada itu kan. Itu.
0: Oh, yang siapa? Adera Segara?
1: Ya, iya juniornya kan juniornya Ebet G. Ade itu kan. Sama Iwan Fals ada lagunya di versi baru itu kan.
0: Oh gitu. Tapi kita main-main dengan koleksi lagu sampai 2010 ya Pak?
1: Ya itu kan baru kan itu mah.
0: Iya, tapi berarti kan lebih dari 2010.
1: Oh gitu. Ya apa aja, gimana? Di sana aja lah.
0: Gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa.
0: Iya, yang penting kan lagu Indonesia, katanya bangga musik Indonesia ya, tadi
1: iya,
0: ya.
1: Iya, pokoknya jangan sampai kebingungan kayak itu, kita saking kebingungan bertanya hari-harinya bertanya kepada rumput yang bergoyang.
0: Nah, itu dia benar katanya sekali.
1: Diam ke situ diam, akhirnya bertanya pada rumput yang saking putus asa itu kan.
0: Iya.
1: Yang jawab manusia.
0: Baiklah, ini mau berkirim salam untuk siapa, Pak Fauzi?
1: Salam-salamnya buat pertama-tama buat yang di luar profesi dulu ya, buat Bu Ali yang di pulau di Pamekasan ya, pulau penghasil, dapat pulau penghasil garam, kan? Buat Pak Ramadan yang ada di Sorong, buat Pak John di mana di Jayapura kalau nggak salah ya, buat Bahmus di Tanjung Pinang, buat Pak Leman di Bandar Lampung. Kembali terbang ke Jogja. Di sana ada Mbak Enes Rahayu. Mbak Enes Rahayu umpan langsung kepada Pak Hasan. Pak Hasan kepada Pak Puji. Pak Puji menerima bola kepada Pak Ipul. Pak Ipul langsung juga kepada Pak Yono. Ah, menerima bola sebab derbang.
0: Dan ditangkap. Gol.
1: Langkah Ibu Mawar Kuning, Ibu Nani dan buatnya juga buat siapa lagi? Bu Rahayu dan banyak pokoknya buat semua-semuanya ya Mbak Ena ya.
0: Siap.
1: Terkecuali pokoknya kan sekarang bentar lagi akan Piala Dunia. Jadi saya mengingatkan saya tetap aja terkenal saya ketika saya ikut lomba reporter di RRI juara ketiga Mbak Ena.
0: Waduh, provisiat lo ya. Ya. Masih teringat sampai sekarang.
1: Teringat-ingat
0: kan. Kenangan yang baik ya.
1: Terus masih digunakan juga sih, dipanggil kalau ada tingkat kecamatan juga lumayan.
0: Wah, iyalah.
1: Baik.
0: Kembali kasih ya Pak Fauzi ya.
1: Dengan sebuah pantun ya.
0: Oh ada, boleh.
1: Ada. Kalau ada semua di ladang, kita boleh membawa ikan. Kalau ada umurku panjang, kita boleh meminta makan.
0: Oh. Yo, kembali kasih Pak Fauzi, selamat siang.

0: Kalau kata Pak Fauzi tadi, bawa ikan di dalam peti. Kali ini akhir-akhir ini banyak yang makan daging sapi. Ya, baik. Terima kasih yang sudah bergabung kembali via WA kita ke 0811-2711-911. Tadi Pak Budi Santoso ternyata minta lagunya Atik CB ya, yang Terapung. Boleh coba nanti ya Pak ya. Kembali di 580333. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Iya, selamat siang Indonesia banget.
0: Iya, dengan siapa ini ya?
1: Ini pendengar lama, baru gabung lagi karena nomornya dimasukkan grup, jadi kembali lagi.
0: Oh, kembali lagi. Sebentar, siapa ya?
1: Dari Bogor.
0: Oh, dari Bogor. Sebentar, Mbak Ria?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Siapa?
1: Bukan Cik Guria, bukan.
0: Oh, bukan. Siapa?
1: Ibu Mujiati Bogor.
0: Oh, Ibu Mujiati di Bogor. Okay.
1: Sudah lama. Ya kadang-kadang karena banyak ya pro satu kesana kemari melalang buana, bukan meninggalkan pro satu Jogja, bukan. Kadang-kadangnya acara telepon. Nah, ini kebetulan kok ya lagi
0: lagi nyantel.
1: Ya,
0: selamat datang kembali Bu Mujiati yang ada di Bogor. Lengkap dengan asinan Bogornya tuh banyak banget tuh hari ini. Oh, gitu. Iya, baik.
1: Sebentar.
0: Makasih ya, Mas. Waduh. Ini paketnya apa nih? Paket lalapan atau apa ini, Bu? Tema kita di siang hari ini nih.
1: Lalapan. Emang sih ya, kalau umpamanya kebetulan daging kurban dibikin gulai atau dibikin rendang, nah kita selalu kan harus ada yang hijau-hijau pada lalapan.
0: Benar.
1: Ya. Apalagi kalau di Bogor tuh gudangnya lalapan.
0: Iya, makanya jadi, biasanya di sana banyak kan ya. Sunda.
1: Oh iya.
0: Itu
1: bisa lalap mentah, bisa lah. Walaupun ibu orang Jawa ya, orang Jawa Timur, tapi karena dari kecil di Bogor, jadi ya udahlah ke Sunda-Sundaan gitulah. Jadi lalap itu tidak pernah lepas dari saya gitu.
0: Oh, ya. Jadi enggak harus makan olahan daging pakai lalap, tapi apapun ya. Ketika makan sehari-hari ya, Bu ya.
1: Iya, walaupun kan seperti bayam, kangkung, bayam tidak kita bening, kangkung tidak tumis, pasti saya tuh ada lalap ya, saya rebus, terus nyambel, ya jangan terus pedes lah, namanya udah faktor U ya, tidak boleh terlalu pedes, terus nanti goreng ikan, terus tempenya dipenyet gitu, aduh enak banget deh.
0: Pokoknya sudah nikmat luar biasa itu ya Bu ya. Temennya lapar ya, perut lapar ya. Nyantap itu langsung wow gitu.
1: Iya. Mbak Ana, apalagi kalau di Bogor tuh ada lalap mentah ya, namanya daun popohan. Jarang kalau di Jawa tuh nggak pernah ada itu, hanya di Bogor. Jadi popohan itu jadi dipetik, dicuci, petik mentah. Jadi lalapnya mentah, itu dicolek sambal itu. Pokoknya nikmat deh, bukan mirip-mirip kayak daun sirih, tapi daun sirih tapi terlalu tebal. Tapi ini ada pucuknya, pokoknya enak kalau makan itu. Aduh, apalagi sama ikan mas goreng.
0: Waduh, tak bayangkan dulu Bu, tuh kan?
1: Sama.
0: Jadi referensi kan mendengar.
1: sama tahu tempe, sama tomat, sama bawang tomat itu ya. Itu tuh bisa banyak loh makan, enak banget popoan itu. Popoan itu sambil apa ya, bukan sambil, untuk ke badan juga wangi, harum, pokoknya segar lah untuk ke kulit.
0: Kayak apa tuh ya daunnya ya, mungkin nanti bisa difoto ya Bu ya. Langsung. Yo, baik. Yeah. Baik, Bu Mujiati, karena kita ada di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, mungkin bisa pilih lagu, masih ada kesempatan nih Bu.
1: Boleh, kalau saya minta dari Anji, bisa nggak ya?
0: Anji, oh, Anji.
1: Anji, lagunya dia aja, lagu dia dari Anji, kalau boleh, kalau bisa. Itu enak banget kok jam segini didengarnya. Buat semua sahabat-sahabat Pro 1 ya, yang bergabung di WA terutama ya. Nyuwun ngapunten, baru muncul kembali walaupun sedangkan lebaran kemarin ke Jogja lo, aku lupa mampir ke Pro 1.
0: Saya enggak nagih lo, Bu.
1: Nanti kapan-kapan Mbak Erna saya
0: pasti deh. Boleh, Bu Mujiyati.
1: Pokoknya buat teman-teman semua yang lagi bergabung, lagi mendengarkan. Selamat siang atau siang. Menjelang sore ya mungkin kalau gini yang selamat istirahat sambil mendengarkan Pro 1 Jogja, sambil minum kopi atau teh hangat bangun tidur ini.
0: Nyeruput, ya.
1: Ini saya juga bangun tidur ini.
0: Oh, bahasa Jawanya ngliler ya pendengar ya.
1: Enak tuh bangun tidur teh
0: Ibu.
1: Sambil makan pisang rebus apa buat semua aja. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat buat, Ibu. Terima kasih.
1: Iya, buat Mbak Erna juga, buat semua kru Pro 1 Jogja.
0: Iya,
1: salam baik. Salam sehat-sehat semua. Nanti gabung lagi ya kapan-kapan ya.
0: Boleh, monggo silakan Bu Mujiyati.
1: Ya.
0: Monggo. Siang. Namanya juga Indonesia banget ya. Yang Indonesia banget bukan hanya lagunya, bukan hanya musiknya, tapi juga kearifan lokal yang ada. Termasuk tadi, terima kasih banget ya share-nya ya, dari Seputar Bogor, Bu Mujiyati. Saya akan jumpai juga Bu Umi yang ada di Serandaan. Terima kasih via WA sudah bergabung ke 0811-2711-911. Salam sehat, penuh semangat, bahagia selalu, amin. Tercapai segala cita-cita dan harapan, amin. Wow, doanya panjang sekali Ibu. Doa yang sama juga untuk panjenengan ya. Sukanya lalapan timun sama kemangi. Wah, ini nih. Kalau tongseng tuh pakai timun sama tomat. Gulenya lalapannya kobis atau kol gitu ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Baik, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Kita ke lagu dulu. Ada Ita Purnamasari, pilihan dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Salah satu single hitsnya Atik CB Terapung ya. Di siang hari ini pilihan Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Matur nuwun juga Bu Indra di siang hari ini yang juga sudah bersama. Katanya saya lagi pantau dari Pulau Dewata loh. Gitu ya, lagi ada di Bali ya Bu Indra ya. Waduh, sehat-sehat selalu. Salam untuk semuanya yang ada di situ. Ada juga siapa ini? Oh, Mbak Christine yang ada di Serandaan. Kalau bisa dari Inka Kristi dengan rela. Coba nanti ya, waktunya mencukupi atau tidak. Salamnya untuk semuanya saja. Pokoknya buat Mbak Ernanya, selamat bertugas, sehat senantiasa. Matur nuwun, terima kasih. Satu kesempatan di line telepon 580333. Satu lagi ya penelpon terakhir kita siang ini. Selamat siang Indonesia banget.
1: Boleh satu lagi?
0: Boleh. Jadi gong gitu ya.
1: Pakai 2000
0: ya. Enggak.
1: Bangga.
0: Wah, nanti Ahmad Albarnya ini. Oh, mantap sekali Pak Ipul di Wate. Selamat ya, Idul Adha ya, juga.
1: Selamat sore Mbak Erna.
0: Nje, Pak Ipul temanya di siang hari ini mengenai lalapan nih. Lalapan. Yang enggak pernah lepas dari kalau sudah jadi tongseng, kalau sudah jadi gulai, kalau sudah jadi sate. Nah, lalapan apa yang paling disukai?
1: Ya biasanya tomat sama mentimun sih, Mbak.
0: Oh, tomat mentimun standar ya. Pokoknya itu yang harus ada.
1: Iya. Cuman lebih mudah juga dong, Mbak.
0: Hah?
1: Paling mudah kan itu.
0: Oh, jangan-jangan nanam tomat nih.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Salah tebak lo pendengar.
1: Kol tapi yang paling dalam itu kan yang paling mudah sendiri kan renyah di maem.
0: Kermus-kermus ya.
1: Iya.
0: Pating kermus, ya.
1: Sama daun selada.
0: Oh, ya, mantap tuh daun selada.
1: Iya, kalau enggak ada cari ke pasar itu Mbak Erna.
0: Heeh.
1: Ada itu lah paling cocok itu daun selada itu pokoknya.
0: Mantep pokoknya ya.
1: Iya.
0: Kurang mantep tanpa lalapan. Oke, okay, baik.
1: Mantep tanpa pro satu sama
0: Erna. Ya, mak blek gitu ya.
1: Iya.
0: Pak Ipul, wah ini mohon maaf karena keterbatasan waktu enggak bisa pilih lagu ya, Pak. Enggak apa-apa ini.
1: Udah waktunya memang udah mepet, jalan juga baru. Mm-hmm. Baru mau masuk ini. Wah, ini Mbak Erna siaran.
0: Oh iya. Harus absen.
1: Sampai juga nih badan pantat juga Mbak nih.
0: Di mana? Di situ.
1: Enggak, ini baruan pantau juga.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Nanti pas waktu tadi siapa? Bu tahu siapa? Bu siapa yeah. Tadi, Pak?
0: Bu Mujiati.
1: Bu Mujiati tadi aku mulai
0: ini ya, mulai mantau ya, mulai.
1: Pro 1 ini.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih loh Pak Ipul menyempatkan diri meskipun mepet.
1: Iya.
0: Ada yang mau dikirimin salam sedikit aja?
1: Iya, pokoknya lu semuanya aja.
0: Nggih.
1: Pro 1 mau berada selamat siang semuanya. Mm-hmm. Mbak Erna punya tetap semangat sehat selalu Mbak Erna ya.
0: Iya, amin. Selamat terima kasih. Selamat
1: untuk semuanya, semoga berkah kesehatan semuanya.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih Mbak Erna.
0: Monggo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih loh ya Pak Ipul yang ada di mana tadi? Di Wates ya. Ini lagu ini nih spesial untuk Bu Mujiati yang ada di Bogor sana dari miliknya Anji.

Iya, pendengar, memang bukan tanpa manfaat ketika kita mengkonsumsi lalapan. Kaya akan serat, kaya akan vitamin, pastinya juga antioksidan dan efektif juga untuk melancarkan pencernaan, kemudian menghidrasi tubuh kita. Termasuk ketika kita menyantap lalapan sambil menikmati atau mengkonsumsi daging olahan, bisa menetralkan lemak jenuh, melancarkan pencernaan, mencegah risiko penyakit degeneratif. Wah, ini nih, bangga dengan musik Indonesia, bangga juga dengan lalapan ya. Karena ini tanaman-tanaman ini, lalapan ini bisa kita jumpai di Indonesia. Ada timun, ada tomat, ada kol tadi. Terima kasih loh ya pendengar yang sudah bergabung di edisi hari ini lewat WA, lewat telepon. Tentu saja untuk semuanya salam hangat, salam penuh cinta. Saya Agatha Erna, mengakhiri perjumpaan kita di edisi kali ini. Tentu saja Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Baik pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk Beranda Asta Cita Nasional. Untuk kesempatan kali ini, produksi dari RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan RRI Singaraja. Tentunya diantarkan oleh rekan Dede. Baik, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kita akan ketahui Beranda Asta Cita Nasional.
1: Tak perlu kau takut.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan

0: UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
1: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
0: UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun

0: sebenarnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya, salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital ataupun digital. Di program Arema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
0: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibangun.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM

0: prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Muntolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Muntolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo, bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
0: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
2: Okay.
1: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Sucita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Telkom Indonesia dengan Sarawak Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
1: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem TO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
0: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
1: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
0: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara.
1: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
1: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
0: Penyiar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
1: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
0: Dengan demikian, Beranda Asta Cita RRI Antikom dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikom. Sampai jumpa pada

0: vida hasta Chita.
1: Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikadek Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya,
3: prinsip saya.
2: Tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya Mbak Desi, setiap ya, harinya itu
3: harus target diri kita.
2: Oke. Nah itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan di retur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, di retur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan Mbak Desi?
3: Sekarang sudah.
2: Namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya. Nah ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya Mbak Desi bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan nih Kadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi. Lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.

Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kebersamaan kita sore hari ini di edisi hari Kamis hari yang ke-28 Mei 2026. Nah pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk informasi dari seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, penyembelihan hewan kurban di wilayah Purbalingga berlangsung dengan aman dan sesuai standar kesehatan. Puluhan kasus campak yang sebagian terdeteksi pada kelompok dewasa ditemukan di wilayah Wonogiri. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga memastikan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kabupaten Purbalingga memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Untuk itu, Dinas menerjunkan puluhan petugas untuk memantau langsung kondisi hewan kurban di seluruh wilayah Purbalingga. Kepala UPT Puskeswan Purbalingga Supriyono mengungkapkan bahwa Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan mengerahkan sebanyak 75 personil yang memiliki basic peternakan dan dokter hewan yang disebar ke berbagai titik pemotongan. Pihaknya menjelaskan petugas bertugas keliling ke lokasi-lokasi pemotongan untuk memastikan kelayakan daging kurban, yaitu pemeriksaan antemortem sebelum disembelih dilakukan sejak H-1 maupun pada sesaat sebelum hewan dipotong untuk memastikan apakah mereka sehat dan layak untuk disembelih. Selanjutnya pemeriksaan postmortem, yakni petugas setelah proses penyembelihan melakukan pemeriksaan kondisi daging dan organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, dan limpa untuk menjamin bahwa daging tersebut benar-benar aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Supriyono menjelaskan pemantauan ini tidak hanya berfokus pada hari H Idul Adha saja, petugas di lapangan terus bersiaga dan mengawal proses penyembelihan selama aktivitas ibadah kurban masih berlangsung di masyarakat.
2: Dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan kita menyebar petugas di Kabupaten Purbalingga. Tugasnya memeriksa antemortem dan postmortem. Antemortem itu sebelum disembelih, jadi kita pastikan hewan yang mau disembelih itu sehat. Kemudian juga pemeriksaan postmortem, jadi setelah disembelih daging terorganya itu layak untuk dikonsumsi, kita pastikan selama masih ada penyembelihan kembali tasrik.
1: Supriyono menambahkan, melalui langkah antisipatif dan pemeriksaan ketat ini, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Purbalingga berharap masyarakat dapat mengonsumsi daging kurban dengan rasa aman, tenang, dan higienis. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banjarnegara berhasil lolos ke berbagai perguruan tinggi negeri ternama hingga kampus luar negeri melalui jalur prestasi tanpa tes. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Sebanyak 88 siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banjarnegara dipastikan diterima di berbagai perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi mulai dari SNBB hingga sekolah kedinasan. Jumlah tersebut menjadikan MAN 1 Banjarnegara sebagai madrasah dengan siswa terbanyak yang lolos perguruan tinggi melalui jalur prestasi di Kabupaten Banjarnegara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara Soekarno mengatakan, atas capaian tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara pun memberikan piagam penghargaan kepada MAN 1 Banjarnegara. Menurutnya, prestasi tersebut membuktikan kualitas pendidikan Madrasah Aliyah mampu bersaing dengan sekolah umum di bawah naungan Dinas Pendidikan.
4: Tentu saja ini adalah satu prestasi yang luar biasa, dan saya harapkan kepada satker yang lainnya, mestinya untuk MAN 1, MAN 2 berlomba-lomba bagaimana untuk siswanya bisa diterima di perguruan tinggi dengan jumlah yang banyak. Ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
3: Sementara itu, Kepala MAN 1 Banjarnegara Ridlo Pramono menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara terhadap perkembangan pendidikan di madrasah. Ridlo menjelaskan, puluhan siswa tersebut berhasil diterima di sejumlah kampus ternama di Indonesia. Di antaranya diterima di Universitas Gadjah Mada, IPB, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Tidar, hingga UIN Sunan Kalijaga. Tidak hanya di dalam negeri, 5 siswa MAN 1 Banjarnegara juga berhasil melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya ke Kairo, Mesir.
5: Dan ini motivasi kepada MAN 1 Banjarnegara, terutama yang sekarang kelas 11, dan kepada madrasah yang lain untuk bisa lebih berprestasi, meningkatkan untuk ke depan bisa diterima di jalur prestasi.
3: Prestasi ini sekaligus memperkuat eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak lulusan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Peminat Sekolah Rakyat di Sragen untuk tahun ajaran 2026-2027 pada jenjang SD sepi peminat. Mulato Isan menurunkan informasinya.
6: Untuk SR ini penjangkuan, yaitu minggu pertama bulan Mei.
7: Proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem penjangkauan untuk Sekolah Rakyat SR di Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 tengah berlangsung. Hingga Senin 25 Mei 2026, data yang masuk ke aplikasi Setara, sistem evaluasi terpadu sekolah rakyat milik Kementerian Sosial menunjukkan ketimpangan peminat yang cukup mencolok antar jenjang pendidikan. Jenjang SMP tercatat menjadi yang paling diminati hingga telah melebihi kuota yang disediakan. Sebaliknya, jumlah calon siswa yang terjaring untuk jenjang sekolah dasar SD justru dinilai masih sangat memprihatinkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti mengungkapkan bahwa target untuk masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, SMA adalah 90 siswa. Jumlah tersebut dibagi ke dalam 3 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per rombel. Berdasarkan data aplikasi Setara, merealisasi penjangkauan menunjukkan angka yang kontras, di mana untuk jenjang SD baru menjaring 3 calon siswa, sedangkan untuk SMP mencapai 92 calon siswa, dan SMA terdata 71 calon siswa.
6: Jadi ini proses terus berlanjut. Harapannya nanti sampai selesai masa jangkauan itu, masing-masing tingkat pendidikan akan terjaring 3 rombel, masing-masing 30 siswa.
7: Menanggapi minimnya pendaftar di jenjang SD yang baru menyentuh angka 3 anak, Yuniarti menjelaskan bahwa faktor psikologis orang tua dan sistem sekolah menjadi tantangan utama bagi tim penjangkau di lapangan.
6: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan asesmen atau penjangkauan, anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry. Jadi dia itu kelas berapapun akan diterima.
7: Menurut Yuniarti, terkait pemenuhan kuota SD yang masih jauh dari target, Dinsos Sragen menyatakan akan terus bergerak di lapangan hingga batas akhir masa penjangkauan dan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Dari Surakarta, Mulati Saan melaporkan.
0: Meski telah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, Pemkab Bantul terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Beritanya hadir bersama Aji Permono.
8: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
9: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong

0: tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya.
1: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
0: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD, ini terus kita lengkapi.
1: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.
2: PMI Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya mengoptimalkan unit pelayanan daerah di kabupaten dan kota untuk menjaga kecukupan kebutuhan stok daerah. Beritanya hadir bersama Wahyu Suryo.
3: Kalau dijumlahkan secara DIY yang melebihi, kita pun di PMI ditargetkannya 2% dari jumlah penduduk. 3,5 juta penduduk DIY, berarti kita harus setahun 70 ribu.
4: Daerah Istimewa Yogyakarta butuh 70 ribu kantong darah per tahun untuk melayani kebutuhan transfusi di rumah sakit. Jumlah itu setara 2% dari total populasi penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan tahunan itu, Ketua Bidang Pelayanan Darah PMI DIY Suryanto mengoptimalkan 7 unit pelayanan darah di seluruh kabupaten dan kota.
3: 5 di PMI sendiri, 2 di rumah sakit. Rumah sakit aman aja, rumah sakit Sarjito dan rumah sakit akademik, KM. Jadi ada 7. Ya, 7 itu kalau dijumlahkan secara DIY yang melebihi, kita pun di PMI ditargetkannya 2% dari jumlah penduduk. 3,5 juta penduduk DIY, berarti kita harus setahun 70 ribu.
4: Di samping itu, para pendonor tetap di PMI DIY sangat membantu pemenuhan stok darah.
3: Dan mereka juga kami beri penghargaan dari 25 kali, ada penghargaan dari kabupaten dan kota, wali kota yang menyarankan dan berarti 50 sama 75 dari PMI DIY, nanti lewat gubernur, dan kalau 100 nanti kita undang ke Jakarta.
4: Suryanto juga memastikan PMI DIY mengutamakan kenyamanan dan keamanan selama proses donor darah berlangsung.
2: Kasus campak di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan pada awal tahun ini dengan 6 kasus positif dari 37 suspek yang ditemukan, termasuk pada kelompok dewasa. Sofi Asegaf melaporkan.
5: Dan sudah ada 6 yang positif.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri mencatat adanya peningkatan tren kasus campak pada kelompok usia dewasa sepanjang awal tahun ini. Meski demikian, seluruh pasien yang terkonfirmasi dilaporkan dalam kondisi baik tanpa komplikasi berat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, mengatakan peningkatan tersebut sejalan dengan kondisi di sejumlah wilayah lain dengan mobilitas penduduk tinggi. Ia menjelaskan, temuan terbaru menunjukkan kasus tidak hanya terjadi pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa. Dinkes Wonogiri tetap melakukan kegiatan surveillance secara rutin untuk mendeteksi kemungkinan kasus baru. Upaya tersebut dilakukan dengan pencarian suspek campak dan pencarian spesimen darah yang dikirim ke laboratorium rujukan.
5: Kami di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit itu tetap melakukan kegiatan surveillance, memastikan tidak ada istilahnya kasus-kasus campak yang muncul setelah adanya program imunisasi.
6: Menurut Satyawati, hingga awal April ditemukan 37 suspek campak dengan 6 kasus terkonfirmasi positif. Ia menambahkan munculnya kasus pada orang dewasa diduga berkaitan dengan menurunnya daya kekebalan seiring waktu atau status imunisasi yang tidak lengkap.
5: Angka penemuan terduga sampai minggu kemarin ya, sampai minggu keberapa April ini, minggu pertama atau kedua April ini, kami menemukan 37 suspek dan sudah ada 6 yang positif. 3 anak-anak, 3 dewasa.
6: Kasus positif campak tersebut tersebar di 4 kecamatan, yakni Wuryantoro, Wonogiri Kota, Jatiroto, dan Nguntoronadi.
2: Polda Jawa Tengah akan melibatkan ribuan Babin Kamtibnas dalam program pemberantasan TB paru. Lukis Setiawan melaporkan.
7: Mungkin ada tenaga kita di puskesmas di bawah sana yang sudah kehabisan energi untuk mengingatkan suspek.
8: Polda Jawa Tengah peduli berantas.

0: TB paru telah diluncurkan di gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah bersamaan dengan pelatihan Babin Kamtibmas Tracer TB paru. Dalam program itu, para Babin Kamtibmas mendapatkan pelatihan khusus mengenai tracing atau pelacakan kasus TB paru, edukasi kesehatan hingga komunikasi persuasif kepada masyarakat. Program tersebut turut melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta berbagai organisasi profesi kesehatan seperti Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan keberadaan Babin Kamtibmas yang selama ini dekat dengan masyarakat dinilai strategis untuk membangun penanganan TB paru hingga tingkat desa dan kelurahan.
1: Kita punya salah satu mesin struktural yang paling lengkap dari mulai dokes, kemudian di kecamatan, di polres, di kabupaten kita punya polres, di kecamatan kita punya polsek, di desa kita punya Babin Kamtibmas.
0: Menambahkan Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombespol Dr. Gigi Agung Hadi Wijanarko menjelaskan, para Babin Kamtibmas nantinya bertugas membantu mendeteksi warga yang diduga terpapar TB serta mendorong masyarakat agar bersedia memeriksakan diri dan menjalani pengobatan sampai tuntas. Ia menambahkan pelatihan tidak hanya berfokus pada pengetahuan medis dasar terkait TB, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi humanis kepada warga. Langkah ini dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang takut atau malu memeriksakan diri akibat stigma terhadap penyakit TB itu sendiri. Melalui pendekatan tersebut, Babin Kamtibmas diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya masing-masing.
2: Pada akhirnya kami berharap semoga semua stakeholder dapat bersinergi dengan baik sehingga dapat mendukung program nasional dan dapat mendukung program Polda Jawa Tengah dalam meminimalkan penderita TB paru di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
0: Dalam launching program Polda Jawa Tengah Peduli Beratas TB Paru juga diperkenalkan slogan TOS atau Temukan Obati Sampai Sembuh. Kampanye tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TB paru dan pentingnya pengobatan hingga sembuh total guna mencegah penularan. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satreskrim Polresta Magelang mengamankan 5 remaja yang melakukan aksi tawuran antar kelompok di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang pada Minggu dini hari lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Widias Cahyono.
4: Karena untuk syarat penahanan anak itu kan ancamannya harus 8 tahun.
5: Satreskrim Polresta Magelang mengamankan 5 remaja yang melakukan aksi tawuran antar kelompok remaja di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Minggu 24 Mei dini hari lalu. Dari 5 pelaku tersebut, 3 orang lainnya ditahan, sedangkan 2 lainnya tidak ditahan karena masih tergolong anak-anak. Wakasat Reskrim Polresta Magelang AKP Toyib Rianto kemarin mengatakan, dari 5 orang pelaku tawuran dan disertai dengan aksi pembacokan tersebut, 3 orang diantaranya ditahan, sedangkan 2 lainnya tidak ditahan karena masih tergolong anak di bawah umur. Menurutnya, akibat tawuran tersebut menyebabkan 2 orang mengalami luka serius, yakni korban APR 15 tahun, warga Kecamatan Secang Kabupaten Magelang mengalami luka bacok di bagian kepala dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarejo. Selain itu, ANS 15 tahun mengalami luka robek di bagian mulut dan dirawat di RSU Tidar Kota Magelang. Ia mengatakan, sebelum terjadinya tawuran, kedua kelompok tersebut saling menantang melalui akun di media sosial Instagram. Setelah saling menantang melalui media sosial, mereka bertemu di Jalan Raya Magelang Kopeng, tepatnya di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.
4: Terjadi tawuran di Jalan Umum Magelang Kopeng, tepatnya di Desa Losari, Pakis Magelang, antara dua kelompok remaja yang sebelumnya saling tantang lewat Instagram yang terjadi di hari Minggu tanggal 24 Mei sekitar pukul 00.15.
5: Ia menambahkan dari 5 pelaku yang diamankan terdapat satu pelaku dewasa berinisial DHE 19 tahun yang diketahui membawa potongan besi sepanjang 80 cm saat tawuran berlangsung. Sedangkan dua pelaku anak-anak di bawah umur dan melakukan penganiayaan yakni DG 17 tahun dan FCA 17 tahun kedapatan membawa senjata tajam berbahan corbek dan sabit. Widya Cahyono melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
3: Pendengar, grup 1 Piala Dunia tahun ini berisikan Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Dari keempat tim tersebut, siapakah yang diunggulkan lolos ke fase berikutnya? Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
7: Dua negara benua Eropa yaitu Prancis dan Norwegia bersama dengan wakil Asia Irak serta kontestan asal Afrika, Senegal, bakal bertarung habis-habisan di grup I untuk memperebutkan tiket lolos ke fase gugur. Pendengar, di atas kertas, Prancis menjadi yang terkuat di grup I dan bahkan bakal calon juara turnamen kali ini. Dengan skuad yang gemerlap, serta memiliki banyak pemain bintang, bahkan peraih Ballon d'Or, timnas Prancis ingin melampiaskan kegagalan mereka di partai final Piala Dunia 2022. Tim terkuat kedua tentunya adalah Norwegia. Negara Skandinavia ini memiliki Erling Haaland sebagai ujung tombak utama. Meski telah lama tak berpartisipasi di Piala Dunia, Norwegia datang dengan skuad yang kompetitif. Buktinya mereka mampu menyingkirkan negara kuat seperti Italia di babak kualifikasi. Kontestan ketiga terkuat di grup I adalah Senegal. Tim berjuluk Singa-Singa Teranga itu memiliki sejumlah pemain berpengalaman, khususnya bintang utama timnas Senegal, Sadio Mane. Masih ada beberapa pemain senior seperti Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly, dan Edouard Mendy. Deretan pemain gaek tersebut masih didukung bintang-bintang muda Senegal yang merumput di Premier League seperti Habib Diarra, Ismaïla Sarr, dan juga Iliman Ndiaye. Pendengar, timnas Irak tetap akan menjadi kuda hitam pada turnamen kali ini. Irak yang kembali ke Piala Dunia setelah 40 tahun lamanya, kini diisi oleh pemain-pemain muda berbakat seperti Amir Al-Amari, Ayman Hussein, dan kawan-kawan. Namun demikian pendengar, Irak dinilai masih belum mampu memberikan kejutan di tengah persaingan ketat antara Prancis, Norwegia, dan juga Senegal.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyembelihan hewan kurban di wilayah Purbalingga berlangsung dengan aman dan sesuai standar kesehatan. Puluhan kasus campak yang sebagian terdeteksi pada kelompok dewasa ditemukan di wilayah Wonogiri. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di tiga negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Tebing Bersih, pesona Pegunungan Batu Kapur. Siapa sangka tempat yang dulunya tambang kapur kini menjadi destinasi wisata. Tebing Bersih dulu menjadi tambang batuan kapur, tapi kini berubah menjadi destinasi wisata menarik. Terletak di Sambirejo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemandangan yang indah, terlebih di pagi atau sore hari, menjadi daya tarik utama Tebing Bersih. Berbagai spot menawan tersebar di tempat ini. Ukiran-ukiran di dinding tebing seperti relief wayang dan patung semar menambah kesan indah Tebing Bersih. Bagaimana awalnya tebing batu ini berubah menjadi tebing indah sebagai tempat wisata? Salah satu pengelola, Muhammad Halim, menjelaskan.
1: Awalnya ini adalah merupakan area tambang, lebih tepatnya adalah tambang batu ini ya, batuan ini, di mana Bersih ini seluas sekitar 6,3 hektar. Itu awalnya adalah tanahnya bengkok Pak Lurah. Jadi dari keseluruhan sekitar 20 hektar lebih, yang 6 hektar 6,3 ini adalah miliknya Pak Lurah Desa Samirjo. Dan ini berlangsung dari tahun 70-an. Asal lurah yang menjabat di sini, area ini adalah di kontrakan penambang dan batunya di untuk pembangunan desa, untuk PAD desa, untuk ya sebagai gaji atau honornya Pak Lurah hasil penambangan ini selama beliau menjabat dari tahun 70-an sampai berakhir tahun 2014. Kenapa berakhir? Karena ada rekomendasi dari Badan Geologi Nasional, BSDM, di mana atas penelitian dari mahasiswa UGM, UPN, ITB, akhirnya disimpulkan oleh Kementerian SDM bahwa ini adalah kawasan geoheritage. Sehingga diusulkanlah gubernur untuk dihentikan penambangannya. Setelah dihentikan, akhirnya diresmikan oleh Bapak Gubernur, dilaunching pada tanggal 30 Mei 2015 dan diusulkan menjadi objek wisata. Setelah itu ya menjadi objek wisata ini.
0: Tebing Bersih tidak hanya mengandalkan view saja. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan yang mungkin jarang diketahui banyak orang ketika berkunjung ke tempat ini.
1: Kalau di sini ya orang di Bersih yang pertama adalah view ya. Lihat kita bisa di atas tebing itu. Biasanya di sini Bersih itu yang ramainya ya pagi ini di bawah jam 10 dan nanti setelah jam 4 sore. Karena apa? Mereka mendambakan di atas tebing itu kalau menjelang maghrib adalah sunset. Indah dari sini dilihatnya. Kemudian foto-foto di tebing kecil itu. Kita mempunyai area banyak untuk pentas-pentas. Juga kita siapkan juga untuk area-area meeting juga bisa. Kita juga punya camping ground di belakang itu untuk camping. Itu bisa menampung anak-anak yang pengen camping. Orang di Bersih tidak hanya foto pulang, tapi sebetulnya bisa mengeksplor seluruh Bersih ini dengan bermacam-macam lah gitu. Yaitu kita di sini juga kerjasama dengan pihak ketiga namanya Koperasi Siva Plato yang pengelolaan jeep-jeep wisata itu. Jeep-jeep wisata itu tidak hanya ke Bersih, tapi kita keliling ke seluruh candi. Dari di sini ke Candi Jo, ke Candi Barong, Candi Banyunipo, juga bisa ke objek wisata yang lain.
0: Tebing Bersih, keindahannya bisa dilihat di berbagai media sosial. Namun keindahan itu akan berlipat jika berkunjung langsung ke tempat ini. Seperti yang diungkapkan oleh pengunjung Fitria dari Grobogan dan Ani dari Salatiga.
2: Bagus sih, tempatnya menarik, udaranya juga seger, arsiteknya juga bagus.
3: Perkembangannya itu luar biasa dari yang pertama dulu, dari akses masuk jalannya, terus kemudian spot-spot foto itu yang dulu dengan yang sekarang itu perbedaannya signifikan, lebih bagus yang sekarang, lebih bersih juga yang sekarang.
0: Kreativitas tanpa batas, itulah Tebing Bersih. Tebing yang sebelumnya hanya pegunungan batu kapur gersang yang tak dilirik orang, kini menjadi magnet orang-orang untuk datang menikmati pesona tebing yang tak pernah habis.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Persatu yang dirahmati Allah, di masa kini musuh terbesar kita kadang bukan orang lain, bukan juga keadaan, tetapi diri sendiri. Ego yang ingin selalu menang, gengsi yang sulit meminta maaf, dan nafsu yang ingin terus dituruti. Idul Adha mengingatkan bahwa kurban tidak hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat buruk dalam diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa orang kuat bukan yang menang bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya saat marah. Bukankah itu juga bentuk kurban? Mengorbankan amarah demi kedamaian, mengorbankan kesombongan demi kerendahan hati, mengorbankan keinginan sesaat demi kebaikan jangka panjang. Pendengar Prosatu yang berbahagia, hari ini mungkin kita tidak semua mampu berkurban hewan, tapi kita semua bisa berkurban ego. Berani meminta maaf lebih dulu, berani menahan emosi, berani meninggalkan kebiasaan yang merusak diri. Karena sejatinya, Idul Adha bukan hanya tentang apa yang disembelih di luar diri, tapi apa yang kita sembelih di dalam hati. Keserakahan, iri, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Dan kurban paling berat seringkali adalah saat kita harus memotong keinginan diri demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dapat berlapang dada dan terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin.

Saya Harminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun, dan semoga membangun kita semua. Dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI digital jebul gampang.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Gak salah sih, tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

semuanya yang hadir dari Marsyanda dan juga Andi Rianto untuk kesempatan di sore kali ini. Dan tentunya juga kalau kita bisa memberikan segalanya dengan indah, terutama kepada wisatawan, ini akan sangat bermanfaat. Tetapi bila sebaliknya tentu akan merugikan. Dan salah satu yang dialami 7 hotel di daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi sasaran dari penipuan. Ya pendengar, nomor telepon 7 hotel di DIY di Google Maps diganti oleh penipu untuk menipu wisatawan. Selain mengganti nomor telepon, ada penipu yang membuat akun sosial media mengatasnamakan hotel di DIY. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran DIY, Dedi Pranowo Eryono, yang mengatakan hotel-hotel yang menjadi korban adalah hotel bintang 2 ke bawah. Beliau menyebutkan penipuan tersebut mulai terjadi pada 1 Mei 2026 lalu. Karena pada bulan Mei banyak akhir pekan, sehingga ada yang nomor telepon di Google Maps yang diganti dengan nomor penipu. Ada yang akun TikToknya dipalsukan, kontennya mengambil dari konten hotel yang asli, dan rata-rata merupakan hotel bintang 2 ke bawah di kota Yogyakarta dan Sleman. Beliau menyebutkan sudah ada beberapa wisatawan yang tertipu, bahkan telah mentransfer biaya reservasi ke rekening penipu tersebut. Dedi juga meminta pihak hotel yang menjadi korban untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Dan pihak hotel pun sudah bersurat ke pihak Google untuk memperbaiki data yang tertera di Google Maps. Dari PHRI meminta untuk teman-teman melaporkan ke Polsek setempat.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni?" Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sautria.
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi Sandullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi sidiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
1: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa mas?
0: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal.
1: Kita harus hati-hati mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
0: Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya.
1: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda.
0: Waduh, serem juga ya. Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas?
1: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
2: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, ada kalanya Allah menguji bukan dengan sesuatu yang kita benci, tapi justru dengan sesuatu yang paling kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup memang tempat keraguan. Kadang yang hilang bukan hal sepele. Bisa mimpi yang sudah lama dibangun, bisa orang yang sangat disayang, bisa kesempatan yang sudah di depan mata. Dan seperti Nabi Ibrahim, kita sering tidak paham mengapa Allah meminta itu semua. Tapi iman mengajarkan taat dulu, pahamnya kadang belakangan. Pendengar Pro 1, jika hari ini ada sesuatu yang terpaksa kamu lepaskan, jangan selalu anggap itu akhir. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Bisa jadi kehilangan itu justru membuka jalan baru yang lebih baik. Idul Adha mengajarkan bahwa saat Allah meminta sesuatu dari kita, bukan berarti Allah ingin menyusahkan. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hati agar kita sadar yang paling layak dicintai di atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang untuk mendapatkan yang lebih indah, kita memang harus belajar melepaskan yang indah juga. Oleh karena itu, semoga kita bisa lebih memaknai apapun yang terjadi dalam diri kita tanpa berprasangka buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu batuknya belum sembuh juga? Sudah 2 minggu ya?
2: Iya, kupikir cuma batuk biasa.
1: Mending periksa ke puskesmas deh, gratis kok. Bahaya kalau tahu-tahu tuberkulosis atau TB.
2: TB? Tapi bisa sembuh kan?
1: Bisa sih, yang penting minum obat teratur sampai tuntas selama 6 bulan dengan jaga pola hidup sehat serta sirkulasi udara yang tetap baik.
3: Tuberkulosis menular lewat udara, namun bisa dicegah dan disembuhkan. Kita lawan TB bersama-sama demi keluarga sehat untuk Indonesia bebas TB.

Ya, tetap berbahagia, tetap bersemangat untuk kesempatan hari ini dan yang masih merupakan hari tasyrik ya bagi Anda umat muslim. Penuh bahagia juga untuk Anda dalam juga mungkin melaksanakan pekerjaan ringan ataupun juga hal yang tengah Anda lakukan di kesempatan kali ini. Namun pendengar, satu hal yang juga dialami oleh warga di Dusun Brian, Kelurahan Margomulyo, Kapanewan, Seyigan, Sleman ini tampaknya juga menjadi hal yang kurang menyenangkan. Ya, karena teror kemunculan titik api misterius di sebuah rumah warga di Dusun Brian X, Kelurahan Margomulyo, Kapanewan, Seyigan, Kabupaten Sleman, ya, di mana dari hasil pengecekan tim Gegana Polda DIY, rentetan kebakaran diduga kuat dipicu oleh akumulasi kebocoran gas metana di bawah tanah yang telah menyebar luas di bawah keramik lantai rumah korban. Karakteristik gas metana yang sudah terakumulasi di dalam bangunan ini sangatlah sensitif. Dan terbaru, titik api kembali muncul pada Rabu 27 Mei 2026 malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Api membakar barang yang ditaruh di gagang pintu kamar tengah dan barang tersebut berupa handuk merah yang kemudian terbakar dan jatuh ke lantai. Dan hasil pengecekan tim Gegana Polda DIY, rentetan kebakaran yang diduga dipicu akumulasi kebocoran gas metana di bawah tanah yang telah menyebar luas di keramik lantai rumah dari korban.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Okey, baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kesempatan di sore kali ini. Nah, bersama Pro 1 juga saya temani Anda. Nah, apalagi bagi Anda yang mungkin sedang libur dan pengen berbelanja ya. Nah, pendengar, Pemda DIY tengah juga berupaya untuk mengoptimalkan agar teras Malioboro sebagai ikon baru wisata belanja dan pusat perputaran ekonomi kerakyatan. Ya, muncul dorongan kuat untuk segera menata infrastruktur parkir, kemudian menyediakan fasilitas shuttle terintegrasi, serta menertibkan pedagang liar di sepanjang jalur utama dan Jalan Sirip Malioboro. Perwakilan tenan mengusulkan agar pemerintah segera menyediakan area parkir yang lebih memadai dan berjarak lebih dekat dengan lokasi teras Malioboro.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: sangat normal dan pasti dialami oleh semua manusia. Apakah Anda selama ini menyadari bahwa mata kita berkedip tiap 5 detik sekali? Otot yang bekerja paling cepat di tubuh kita adalah otot yang berada tepat di kelopak mata. Karenanya, kita bisa berkedip 5 detik sekali. Menurut Christopher Pritt, dosen neuropsikologi dari University College London, saat mata berkedip, aktivitas pada area otak yang mengatur kepekaan penglihatan diredam sesaat. Dari meredamnya aktivitas otak tersebut, membuat saraf mencegah otak untuk menyadari bahwa kelopak mata telah menutup pupil. Itulah yang menyebabkan kita tidak menyadari saat mata berkedip.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
1: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya, to.
2: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
4: Baik, pendengar, saatnya kita update informasi terkini dalam Warta
5: Berita. 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Oh, jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
7: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
5: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
6: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
8: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nur Hastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
9: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
8: Berdasarkan data INDEF, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
10: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
11: So, dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, kita katakan sehat. Untuk usus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
10: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
12: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
10: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
13: Dan hari ini di pusat pemberitaan kita berbagi.
14: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
13: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di pusat pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
14: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
15: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar

0: Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih.
3: Kita mengira.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah, saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
1: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
5: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
1: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
6: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
7: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
6: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
8: Kita akan tentu ada 300 desa kelurahan kita yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan.

0: Anu Kusuma melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan pendengar, saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun sudah tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sports yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sports. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Nyarapi, Litiloli, Protika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan tiga adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk menjaga lisan kita. Bentuknya adalah dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur dan benar. Jangan mudah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Hati-hati ini. Jika kita tidak bisa menyampaikan berkata yang baik atau yang benar, maka lebih baik diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Nah, ikram dalam hadis yang dimaksudkan ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan siapa? Kepada tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah, hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala rasulillah mabad. Pendengar setia RRI Yogyakarta, malam hari ini kembali berjumpa di program Tahsin Tilawal Quran bersama Ustaz Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Pendidikan Sumberadi Melati Sleman. Anda bisa bergabung berinteraksi di 580333 ataupun 0811-2711-911. Malam hari ini melalui sambungan telepon kita sudah terhubung bersama beliau Ustazah Ani. Assalamualaikum Ustazah Ani. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hanafi.
0: Ji, kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat, penuh semangat. Semoga Mas Hanafi juga dalam keadaan sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Ustazah, malam hari ini kita berada di Al-Qur'an surat Yasin ayat 27. Kami persilakan menyapa para pendengar Ustazah.
1: Baik Mas Hanafi, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini di momen Idul Adha ini kita masih diberikan umur yang panjang dan masih diberikan nikmat berupa nikmat bersama Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mendengar RRI di mana pun berada, untuk malam hari ini kita masuki surah Yasin yang akan kita mulai dari ayat berapa Mas Hanafi?
0: Ya, 27.
1: Ya, 27. Ya, langsung saja kan pendengar ya Mas Hanafi ya.
0: Baik Ustazah, pendengar Prostator RRI Yogyakarta, monggo silakan bergabung di 580333. Malam ini akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Seman. Baik, kita sapa sudah berdering-dering di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi penyarku yang soleh.
0: Di
2: Simbah Uti Siti dari Banguntapan. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan.
0: Sehat Eyang?
2: Alhamdulillah. Inarinan sehat. Mugi panjenengan sekeluarga kru RRI, nah Ustazah Ani yang solihah, juga pendengar Siani pun ingkang soleh-solehah, doyo pinaringan sehat selalu.
0: Ji, monggo bunda.
2: Simbah lah.
0: Ji, yang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak Ustazah Ani yang
1: soleh-solehah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu.
2: Ayat 27 nggih insyaallah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Simbah Uti Siti atau Eyang Siti sudah bergabung malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Kita sapa kembali di kesempatan malam hari ini di belakang telepon di 580333. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu dan menyenangkan, Mas Nafi.
1: Di Bunda, ayat 31 bundaku, surah Yasin.
2: Masih surat Yasin, Pak?
1: Nggih, 31, dimulai 31.
2: 31. Sekarang 31?
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdurun. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdurun. Wa ayatul lahumul ardul maitah. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yayu sudah bergabung malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Masih ada penelpon kembali, kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Terputus, bisa dicoba lagi. Monggo di 580333 mungkin Bunda Sri atau pendengar yang lainnya Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jih, Bunda Sri, sehat kabarnya Bunda?
0: Semoga semuanya sehat.
1: Amin. Di surah Yasin, Yasin 35.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang boleh katanya yang soleh. Al-Quran itu mudah dan menyenangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakulu min samahi wa ma aminathu aydihim afala tashkuru. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha min fitul ardi wa min anfusihim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha min fitul ardi wa min anfusihim. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lail. Wa ayatul lahumul lail. Nas'alahu minhun naha wa fa'idahum mul'imun. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَسْلَمُوا عَلَيْهِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di program Tahsin Tilawal Quran. Ustazah, kami persilakan untuk mengkoreksinya.
3: Baik, pertama tadi Ibu yang Uti ya.
1: Injil.
3: Untuk yang Uti tadi dikata mayatihim di ayat 30 ya. Itu maya seharusnya tipis ya, bukan ma ya, bukan ma tapi ma. Kemudian tadi sebelumnya ma ya tihim itu ada ya hasrotan ala ibad ya, ya hasrotan ala ibad di huruf dalnya tadi untuk kol-kolanya itu tidak kedengaran gitu ya, jadi pantulannya kurang gitu tadi ya, kurang dipantulkan gitu. Itu aja masukannya nggih. Kemudian untuk Ibu Rahayu tadi nggih. Untuk Ibu Rahayu tadi di wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Tadi dikata kullul itu terlalu lama lamnya. Kemudian dikata lamma di mim tasydidnya malah kurang lama dengungnya ya. Kemudian di jami'un ladaina tadi juga agak lama di lam tasydidnya ya. Nanti bisa dikurangi lagi. Ditekan saja nggih, Bu, enggak perlu ditahan lama-lama nggih. Kemudian tadi di wa akhrajna di wa akhrajna tadi kho-nya itu mantul ya. Wa akho gitu ya, seharusnya wa akhrajna gitu. Terus kemudian kol-kolnya juga nanti bisa dilatih lagi. Wa akhrajna gitu ya. Itu saja masukannya. Kemudian untuk Ibu. Siapa tadi yang terakhir? Ibu Sri ya. Nah untuk Ibu Sri tadi dikata khalaqul azwaja di ayat 36. Tadi zainnya agak sedikit mantul ya Bu ya. Terus tadi dikata wasyamsu tajri li mustaqirin laha. Jadi pertama dibaca limas ya, limas taqirin laha gitu. Kemudian diulangi lagi, alhamdulillah sudah terbaca dengan dhammah di huruf mimnya. Li mustaqarrillah, sudah benar ya. Hanya saja tadi masih ada yang kayak terjeda-jeda gitu ya. Nunya masih kurang sedikit kadang, sekarang masih agak di idharnya itu terjeda. Jadi ada kayak putus gitu ya. Itu masukannya ya, selebihnya alhamdulillah sudah bagus.
1: Baik Ustazah, ada satu penelpon lagi, kita sapa ya Ustazah Nje. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nji, monggo Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayat 39 Bunda.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasam suyang, tapi pun nahar fakulun fi falakin ya bahu tadakulun ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah.
3: Untuk Ibu Sri tadi di ayat 40 ya, pada kata lasyamsu yambaghi laha, huruf g-nya ya Bu ya, tadi agak kesamburan seperti kok gitu ya, yambaghi gitu ya. Itu aja ya, alhamdulillah sudah bagus lainnya ya. Untuk jeda-jedanya alhamdulillah sudah berkurang ya dibanding yang menelpon pertama tadi, semoga kedepannya lebih bagus lagi. Bisa saja masukannya Mas Nafik.
1: Ustazah, terima kasih sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan Ustazah menjadi kebermanfaatan fidzini wa dunia wal akhirah ya Ustazah.
3: Amin ya rabbal alamin.
1: Jadi selamat merayakan hari raya Idul Adha Ustazah.
3: Nggih, Mas Rafi, terima kasih.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mas Hanafi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, demikian program Tahsin Tilawal Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumradi Melati Sleman. Selamat malam. Wassalamualaikum.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar bola. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta. Senang sekali RRI akan menyiarkan program Pesta Bola Dunia 2026 langsung dari Piala Dunia di USA, Kanada, dan Meksiko. Pesan saya, Anda semua ikuti terus RRI ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, dan tentu sukses.

0: Tiket Bersatu dari Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan untuk Anda drama radio edisi 28 Mei 2026. Judul Jangan Wariskan Luka Laut dari RRI Jayapura. Selamat mendengarkan.
1: Manusia tidak lepas dari perjuangan, berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
2: Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
3: Maaf Bapak, torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
2: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
3: Yo.
2: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
3: Yo sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
2: Terus Joshua, Joshua.
4: Ya Bapak.
2: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
4: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak bapak.
2: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
4: Bah, bapak, saya tidak mau.
2: Tidak, kau harus dengar bapak.
3: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah.

0: jadi ke laut.
1: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
0: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
1: Hey. Aduh, Bapak.
0: Joshua!
1: Hey, Bapak.
0: Hey, Joshua!
1: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
0: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, Baru terakhir senyum Bapak. Tidak ada.
2: Joshua!
1: Sabar, hey, Bapak.
2: Joshua!
1: Sabar.
2: Sini, sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
2: Sini.
3: Kenapa?
0: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
0: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
0: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara semua, diam.
1: Bapak.
0: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut
3: nanti, Bapak. Tapi, Bapak.
1: Jangan begitu, Bapak.
4: Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, Mama.
4: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
0: Mama, kau urus kau pun anak saja,
4: Iya, toh.
0: Baru kau pun suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
4: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tumpu anak juga. Nanti, tong dua jaga, tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
0: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
3: Mace, Mace lo tau.
0: Mama, tong jalan dulu,
7: Yo, hati-hati,
3: Yo, deh.
8: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopi. Satu dong bilang bom ikan, kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
0: Nah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
5: Sudah.
0: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
0: Diam dulu. Bapak mau bakar ini, ini kesumbun.
5: Sumbun, tidak bisa, kah?
0: Sumbunyal, awas. Awas, kamu buang ini.
3: Gak apa-apa, hati-hati.
0: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak, hati-hati.
0: Apa jadi, awas. Awas, Mama, tangan sakit sekali nih.
1: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak bertanya sudah begini.
0: Ayo, Mama,
1: Sudah, Mama.
0: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali.
1: Sudah terjadi. Terus Bapak, sekarang Bapak mau Joshua sama seperti Bapak begini, kan?
0: Tidak, Mama. Saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Joshua tidak mau seperti Bapak.
1: Bapak,
3: Joshua sedih.
0: Joshua, Jo.
2: Kau harus sekolah, kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua nih. Aduh, aduh, Papa minta maaf ya, Mama.
9: Iya, Papa. Yesua masih mau sekolah.
8: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, hadir di Gopras Obrolan Komunitas. Kami temani di kesempatan malam hari ini dengan topik komunitas sepeda tua dalam perspektif sosial budaya dan juga pariwisata. Anda bisa bergabung di live YouTube kami di RRI Jogja Official. Malam hari ini kita disiarkan melalui live YouTube dan juga streaming di seluruh Indonesia di RRI Digital. Dan juga pendengar bisa mendengarkan di terestrial kami 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita akan mengupas mengenai komunitas sepeda tua ini dan juga tentu ada perspektif sosial budaya dan pariwisatanya juga. Malam hari ini bersama Bapak Maruta, yakni Ketua Komunitas Sepeda Tua TPOF Kulon Progo. Dan juga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, ini juga sekaligus beliau Ketua Komunitas Sepeda Tua Kulon Progo juga. Assalamualaikum, selamat malam, sudah bergabung di Zoom meeting kami Bapak Maruta.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga Mas Hanafi.
0: Ji, sehat
1: pendengar RRI
0: baik di
1: Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya. Selamat malam juga Mas Towil.
2: Sekenggalu, selamat malam.
0: Bye.

0: Ini Mas Muntowil, pelaku wisata budaya. Selamat malam, Mas.
1: Selamat malam, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, kabarnya sehat ya, Mas ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Nah, sehat. Ini terkait dengan komunitas sepeda tua dalam perspektif sosial budaya dan juga pariwisata. Pendengar nanti bisa berinteraksi juga bersama kami di 580333. Nah, kita akan berbincang terlebih dahulu kepada para narasumber yang malam hari ini sudah bergabung bersama kita dan juga pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Nanti kita simak bersama terkait dengan perbincangan topik yang kita angkat malam hari ini. Kita ke Bapak Merota terlebih dahulu yang kini sudah bersiap di kesempatan malam hari ini. Pak Maruta, terkait dengan pengalaman dan daya tarik wisata, bagaimana komunitas sepeda tua bisa dikemas jadi atraksi wisata yang menarik dan juga bukan sekedar pameran saja? Seperti apa sih, Pak, ceritanya? Boleh diceritakan kepada para pendengar terlebih dahulu.
2: Terima kasih. Terkait dengan apa ini sepeda sebagai daya tarik wisata, ini sebenarnya yang lebih menguasai Mas Towil ini, tapi saya mencoba untuk bagaimana di komunitas saya ini bisa mensupport pariwisata khususnya di Kulon Progo dan mungkin di DIY. Jadi ketika kita punya event baik itu lokal maupun nasional, regional maupun nasional, kita banyak mengundang dari berbagai daerah ini, komunitas-komunitas yang ada di DIY, luar DIY, bahkan nanti luar Jawa. Ini semua datang di Jogja dan otomatis ini akan berdampak pada apa opini terhadap pemerintah, citra pariwisata di DIY, dan juga keberadaan wisatawan itu nanti akan berdampak juga pada perekonomian di sekitar lokasi kegiatan. Mungkin gambaran pendek saya seperti itu. Nanti bisa Mas Towil menambahkan itu, Mas
0: Yafi. Pak Maruta, tapi sebelum ke Pak Muntowil, komunitas ini sudah ada sejak kapan sih, Pak?
2: Komunitas kami itu tentara pelajar Odofit. Jadi ada kombinasi Indonesia dan Belanda ini. Jadi kita hanya branding saja. Ode kan berarti tua, pits itu ya pits, jadi komunitas sepeda tua. Kemudian kami menamakan komunitas kami itu tentara belajar. Nah, ini dilatar belakangi dari kita terinspirasi oleh perjuangan tentara pelajar khususnya yang ada di Kulon Progo pada masa agresi militer dulu 48-49. Dan kemudian nama tentara pelajar itu kan dijadikan jalan dari tetek barat itu dekat alun-alun Mas Nafi itu sampai ke barat. Ini namanya jalan tentara pelajar. Nah, dari situ kemudian komunitas kita yang dari awal itu hanya ngontel sendiri-sendiri, kemudian ketemu kawan kita ajak, terus kemudian makin besar dan kita melonsing komunitas tentara belajar Odofit itu pada tanggal 17 Juli tahun 2020. Nah, ini sampai sekarang sudah bertahan kira-kira ini sudah 6 tahun ini, Pak Mas Sanabi.
0: Baik, lumayan lama juga ya, Pak ya. Nah, ini kita beralih ke narasumber kita yang selanjutnya. Kita akan tanyakan juga kepada Mas Muntowil, bagaimana ini, Mas, terkait dengan komunitas ini dan juga kesinambungannya dengan sosial budaya dan pariwisata khususnya di Kulon Progo ya, Mas Muntowil ya?
3: Iya, baik. Jadi memang apa ya, sungguh menjadi sebuah jewelry atau ini mutiara yang belum banyak yang menggarapnya. Jadi memang tergugah adanya sebuah lokasi yang mana masih orisinil ya, orisinil belum tersentuh oleh hal-hal yang memang merusak. Gitu. Nah, akhirnya memang tersentuh dan kearifan lokal ini perlu dikenalkan kepada dunia. Nah, dengan sepeda ini sepeda ini memfungsikan bahwa sepeda ini tidak hanya sebagai sepeda saja, tetapi bisa menjadikan sebuah alat transportasi yang bisa menggugah dan memang menjembatani hal-hal yang tidak pernah tersentuh. Nah, ini luas sekali karena dengan sepeda tua khususnya ya. Jadi kami memang sangat getol banget mempromosikan satu wilayah yang mana wilayah itu jauh tidak pernah tergugah oleh hal itu. Kenapa saya tidak? Saya bilang tidak tergugah karena saya sudah mulai ini adalah mulai dari tahun 2007. Jauh ya. Jadi saya waktu itu memang berdiri di Kulon Progo. Artinya Kulon Progo itu juga merupakan salah satu wilayah yang sangat aduh hail. Jadi ini masih di bibir Kulon Progo. Saya tinggal di Sentolo. Itu kalau kita masuk lebih dalam lagi, adanya Bukit Menoreh yang selama ini kita pandang dari jauh, itu sungguh indahnya. Tetapi memang indah banget ketika langsung disentuh secara langsung, dilihat secara langsung, secara interaksi interaktif secara keseluruhan. Ini masih serpian-serpian yang ada di Kulon Progo. Nah, dengan naik sepeda ini bisa menyambungkan dari satu ke titik berikutnya. Nah, ini tidak tanggung-tanggung, Mas. Jadi memang dari tahun 2007 itu Kulon Progo sudah saya kenalkan ke Eropa, khususnya Belanda. Kenapa di sana? Ya, karena orang-orang yang di sana adalah suka bersepeda. Kesehariannya sudah menjadikan habit. Dan kalau di Indonesia, ya pastinya ya sebuah hal yang tidak terbiasa menjadi yang biasa-biasa seperti ini menjadi luar biasa ya, karena bisa menyentuhnya dan juga tidak hanya melihat tapi juga menceritakan atau keilmuan atau telling story yang kuat dengan apa yang dilihat saat itu dan saat ini. Nah, ini adalah sebuah kejujuran dan ini memang sangat dirindukan oleh para wisatawan. Nah, dengan naik sepeda tua ini ya pastinya tidak hanya Kulon Progo, ya Yogyakarta pastinya seperti itu. Karena saat ini dan dari tahun 2007 itu lokasi yang mana Towil Fit itu sudah menjadikan salah satu tujuan wisata Indonesia. Nah, ini sebenarnya tidak disadari oleh Kulon Progo maupun Yogyakarta. Sudah didatangi loh, jadi sudah masuk dalam satu tujuan wisata Indonesia. Tidak hanya Yogyakarta, Indonesia. Karena apa? Jadi sudah merupakan salah satu program ketika ke Yogyakarta. Salah satunya ada ke Towil Fit. Nah, ini kan ya tadi bahwa kesadaran yang mana yang biasa-biasa seperti ini kami kenalkan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang notabene normal life. Contoh ya ke sawah, ya tanam padi, ya membuat tempe, membuat emping, membuat tenun tradisional, membuat ketupat, membuat pecut, ke pasar tradisionalnya, ada gamelan tradisionalnya, ada sekolahannya, meliputi kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada, bukan yang ada di ada-ada.
0: Baik.
3: Nah, ini menarik bahwa ini Kulon Progo dan ini Yogyakarta bisa mencerminkan satu titik yang mana bisa membuat tamu itu bisa beredukasi atau interaksi interaktif secara langsung kepada masyarakat yang ada. Nah, ini maksudnya itu. Dan itu dilakukan dengan naik sepeda tua.
0: Baik, menarik sekali. Nah, kalau Pak Maruta, awal dikenalkannya sepeda ontel ini, respon masyarakat bagaimana sih, Pak?
2: Oh ya, yeah. Kami itu kan tadi sudah saya ceritakan dari awal itu kita hanya mungkin sendiri-sendiri, kemudian ketemu kawan, ayo kita gabung nih, tambah lagi, dan kemudian kita selalu mengenalkan sepeda tua itu lewat kegiatan, misalnya tiap minggu pagi kita itu keliling di ya area Wates dan sekitarnya lah gitu. Nah, dari situ kemudian orang akan semakin banyak mengenal tuh, oh ternyata ada komunitas sepeda tua ini yang, nah ini kan jadi menarik mereka yang punya sepeda itu untuk ikut bergabung di kami dan juga mungkin di komunitas yang lebih dekat, karena di Kulon Progo itu ada 15 komunitas sepeda tua ya di Kulon Progo itu, Pak.
0: Ya. Lumayan banyak ya berarti ya, Pak ya?
2: Iya, lumayan, termasuk lumayan. Kalau di DI itu kan kira-kira sekitar 3-5 komunitas kira-kira.
0: Nah, ini biasanya dari desa wisata sendiri menghubungkan ke teman-teman komunitas ini seperti apa, Pak?
2: Kalau desa wisata, jadi kami itu misalnya pada event-event yang apa ya, kita itu konsepnya kan kita lebih sebagai inisiator. Inisiator, terus kemudian kita bikin event. Nah, kemudian kita ngundang dari OPD terkait kita undang, kemudian pejabat di Kulon Progo kita undang, dan stakeholder terkait juga kita undang, supaya kita bisa, mereka bisa paham betul posisi sepeda tua dalam konteks ikut bersama-sama mendukung, mensupport pariwisata di daerah. Kalau kita ya rute pariwisata ya paling di Ngelagah, kemudian Trisek, kemudian di apa yang baru viral kemarin itu jembatan Kabanaran misalnya. Nah, ini ketika sepeda tua itu di tempat-tempat di objek wisata, saya kira ini juga menambah keunikan. Nah, terakhir kemarin juga kita bikin event di Jogja. Ini banyak dari apa luar daerah masuk. Ya, ini di satu sisi kita mensosialisasikan sepeda, tapi di sisi lain ada aspek untuk mendukung kepariwisataan di daerah itu.
0: Baik. Nah, kita ke Pak Muntowil. Kalau dari apa ya, promosi yang awalnya diperintis dari 2007, kemudian dikenalkan ke warga masyarakat dunia, khususnya Eropa dan lain sebagainya. Bagaimana itu cara mengenalkannya, promosi dan lain sebagainya? Seperti apa, Mas Muntowil?
3: Iya, yang pasti jauh lebih sebelum kami ada ya. Kami berangkat dari namanya Paguyuban Ondo Yogyakarta. Kami lahirkan tahun 2006 di depan Pagelaran Keraton Yogyakarta waktu itu. Dan juga memberikan sebuah suatu nuansa, nuansa apa ya, budaya, pasti budaya dengan sosial, dengan perekonomian juga, jadi wisata juga, kemudian banyak hal ya. Jadi menggali Yogyakarta sebagai kota apa, atau kota sepeda, kota perjuangan, kota kuliner, kota budaya, kota pelajar. Nah, ini kita memang melakukan sebuah penggalian yang harus cermat dan luas dengan naik sepeda. Nah, akhirnya tadi bahwa sebelum jauh saya di komunitas ini, saya itu sudah kecemplung di bidang wisata yang ada waktu di Candi Prambanan. Jadi tahun 1994-95 itu saya sudah berada di Candi Prambanan, dan memang sudah membuat satu link atau network dengan turis-turis mancanegara waktu itu. Jadi jauh sebelum Pojok, jauh sebelum ada Tower Fit tahun 2007, Pojok tahun 2006, saya sudah membuat link networking itu dengan para wisatawan yang ada di berbagai macam negara, yaitu tahun 94-95 itu. Hingga saat ini memang, jadi bahwa kalau saya hanya terjebak dengan hobi, bahaya, karena tidak ada penghasilan. Jadi akhirnya saya bedakan nama komunitas sama berkecimpung di bidang usaha. Jadi kenapa? Jadi memang diperbolehkan atau diwajibkan juga di komunitas itu membuat menggali sebuah, mencari perekonomian, karena banyak hal di kalau komunitas ya, ada yang menjual PDAN, ada yang menjual apa pernik-pernik t-shirt ataupun penggalian-penggalian yang lainnya, atau menjual sepeda. Nah, saya melakukan yang berbeda, yaitu wisata. Wisata apa? Wisata desa. Wisata desa, bukan desa wisata. Ini memang kami benturkan. Kenapa? Ya, kami tidak membangun, kami benar-benar organik ya. Wisata desa, bukan desa wisata, walaupun kontennya atau di dalamnya nggak jauh berbeda, tapi bisa menarik karena memang tidak dibikin atau tidak dikondisikan, akhirnya menjadi sebuah wisata desa power fit. Seperti itu. Jadi memang kenapa tadi saya mengenalkan, ya itu ya karena networking, karena kita belajar terus menggali, kita banyak referensi-referensi yang memang belum banyak orang melakukan itu, ya kami gali, kami kolaborasikan, kami networkingkan, kami sharingkan, seperti itu. Itu.
0: Kemudian kalau respon dari wisatawannya seperti apa biasanya, Mas Muntowil?
3: Respon yang kami lakukan dari tahun 2007 itu sampai saat ini, ya alhamdulillah, welcome, sangat senang, happy, dan bisa menarik lagi para koleganya, para komunitasnya, kemudian juga bisa memberikan sebuah marketing yang direct ya, atau karena dari cerita ke cerita, cerita itu membawa sebuah ilmu yang marketing yang sangat jitu. saya bukan ahli iklan, tapi ahli hospitality. Jadi itulah yang menjadikan modal besar bahwa keseriusan menservis, keseriusan dalam hal hospitality ini juga sangat penting. Kejujuran yang kita berikan. Kemudian juga, ya pastilah budaya Yogyakarta itu budaya memang sangat adiluhung, yang perlu digambarkan, perlu disampaikan, perlu dilakukan. Dan ini sebenarnya tidak hanya kami-kami, paling semua berhak untuk melakukan hal itu. Memberikan informasi yang terbaik, kemudian membuat kondisi, kemudian juga memberikan sebuah edukasi-edukasi tentang Yogyakarta itu kepada para wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Itu sangat penting banget, dan ini memang harus kami lakukan dan kita lakukan bersama-sama, seperti itu.
0: Berpeluang nggak sih kolaborasi sama rekan-rekan komunitas ini?
3: Sangat berpeluang, karena semua bisa belajar, bisa menggali dari banyak hal. Sangat berpeluang, sangat. Ya, kenapa saya bilang sangat? Karena ini memang kita kan selalu update ya, artinya perkembangan zaman itu saya yakin selalu berkembang ya, tidak hanya monoton, jadi kita juga harus merespon hal itu. Jadi waktu tahun 2007 itu belum ada yang namanya podcast, ada belum namanya ini kan, jadi masih WA, masih apa pager, waktu itu masih kita lakukan, masih apa namanya ya, perkembangan zaman digital seperti perkembangan saat ini saya sangat memungkinkan untuk mempermudah banyak hal seperti itu.
0: Terima kasih.
3: Semua orang bisa memegang informasi nih ya, seperti itu. Jadi ini kita respon nih. Jadi dari sisi positif ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih mengenalkan daerah kita ataupun berkolaborasi dengan komunitas yang ada di wilayah Yogyakarta seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Mas Buntowil. Ke Pak Maruta. Pak Maruta, kalau perkembangan di era modern ini, sepeda ontel atau sepeda tua ini seperti apa sih Pak kondisinya sekarang?
4: Kondisi sekarang ini menjadi perkembangan terkait dengan sepeda tua pada saat ini, saya kira cukup banyak bermunculan komunitas-komunitas yang sebetulnya yang sebelumnya masih sendiri-sendiri, kemudian mereka bertambah dan bergabung ke Kosti, Mas Hanafi. Jadi Kosti itu kan wadah komunitas sepeda tua di Indonesia. Nah, artinya kalau kemudian ada data database terkait dengan komunitas, maka saya kira semakin tahun ini di DIY khususnya itu semakin bertambah. Nah, itu hanya kalau di kami komunitas TPOF ini anggota sampai sekarang itu sudah 55-an lah gitu. Jadi ada penambahan tapi ya tidak terlalu banyak. Kemudian kalau dari yang disampaikan Mas Muntowil itu kan ada di dua sisi. Di satu sisi memang sebagai anggota Kosti, tapi di sisi lain komunitas itu bisa menangkap peluang, termasuk di tempatnya Mas Tuwil, Muntowil kan sudah lama, sehingga ada peluang nih bagi wisatawan yang bisa masuk ke Kulon Progo, nanti bisa diantar di lokasi-lokasi yang kemudian itu menarik bagi wisatawan. Ini sebetulnya tantangan bagi komunitas yang lain, termasuk TPOF. Nah, sementara kita masih bergerak pada internal, misalnya bila beli dari produknya teman-teman komunitas, kemudian juga misalnya kita sering bersilaturahmi antar anggota dan sebagainya. Mungkin itu gambaran komunitas yang ada di DIY.
0: Kemudian TPOF ini ada acara-acara setiap minggunya atau setiap bulannya, atau ada acara tahunan juga Pak biasanya?
4: Ya, kita itu tiap minggu pagi itu ngontel rutin. Jadi tiap minggu pagi rutin. Kemudian ketika pada saat ulang tahun itu kita juga bikin event. Jadi kita sudah kita kan launchingnya 2020, 2001 masih COVID, 2022 kita ada event CDI, 2023 juga ada event DIY, dan nanti insya Allah di bulan Juli kita juga akan bikin event.
0: Dari rekan-rekan komunitas ini biasanya mereka bisa mendapatkan sepeda itu bagaimana sih Pak caranya? Sepeda-sepeda ontel ini?
4: Ya, biasanya mereka cari sendiri, tapi kadang-kadang minta informasi ke kita, harus nyari kemana gitu.
0: Nah, kemudian kalau kondisi harganya sendiri, sepeda ontel di era modern ini seperti apa sih Pak harganya?
4: Harga nanti bervariasi nih Mas Hanafi. Kalau yang sudah bermerek dan kemudian lebih banyak orinya, itu akan makin mahal. Misalnya kalau di Indonesia itu yang populer kan ada Vongres, ada Gazelle, ada Burgres, Batavus, dan juga banyak. Ini Mas Muntowil mungkin lebih hafal kan. Jadi harganya itu kadang ya ini, wah, kayak di luar
3: di luar nalar.
4: Coba kalau di pameran itu harganya ada yang ratusan juga sudah ada. Jadi nanti tergantung originalitas sepeda itu dan mereknya apa, ini menentukan sekali Mas.
0: Baik. Nah, perawatan sepeda tua sendiri seperti apa sih Pak?
4: Kalau kita kalau kami ya, kami itu punya bengkel sendiri, jadi punya teknisi sendiri yang tiap Sabtu itu di markas. Jadi anggota yang pengen servis itu bisa datang ke markas. Bahkan kita umum, jadi kalau ada masyarakat yang punya sepeda apapun, ada kerusakan bisa ke markas. Kemudian inilah kepuasan ontelista atau yang pemilik sepeda tua ini. Jadi tidak istilahnya konsumerisme, wah ini rusak udah nganu jual, tapi justru karena ada nilai historisnya, ini dirawat, harus ganti spare part, ganti atau paint yang glowing, bisa kemudian di repaint, di restorasi.
0: Baik, terima kasih Pak Maruta. Kita ke Mas Muntowil lagi. Mas Muntowil, kalau istilahnya berbagai macam aktivitas wisata budaya ini, kalau Mas Muntowil sendiri berarti sepeda tuanya ada banyak ya?
3: Ya, sesuai kebutuhan. Kalau di rumah itu udah siapkan deh kurang lebih 150
0: unit.
3: Tapi tidak semua bisa dipakai. Maksudnya ya menyesuaikan ketika ya paling sing yang sehat itu ya 60 unit. Yang lainnya bisa berganti-ganti karena sekali bersepeda kan tidak banyak ya, tidak grup-grup pasti ya family. Karena ini akan konsep kami itu adalah private ya, private tour, private trip seperti itu. Jadi akhirnya ya kita memang private, jadi tidak langsung dengan grup-grup ya, paling 4 orang, 6 orang. Jadi sekali jalan itu bisa terjadi misalnya 7 keluarga, 7 family ya, itu jumlahnya ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7 seperti itu. Nah, ini tidak kami campur tapi dengan sendiri-sendiri guide. Yang kami memang di Tolfit ada 9 guide yang standby. Jadi kita memang tidak ada tamu yang langsung datang ke rumah, tapi memang ada bookingan dulu. Jadi sudah ada terschedule satu demi satu seperti itu.
0: Kemudian ya, kalau dari durasi sendiri ketika melakukan perjalanan ke desa-desa terkait dengan rute dan lain sebagainya ini seperti apa Mas Muntowil?
3: Ya, durasi kita tidak terlalu panjang ya, kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam pun tidak bersepeda terus. Artinya, jadi kita merespon apa yang ada, yang kita lihat, yang kita terangkan, kita memang full telling story. Jadi menyapa masyarakat, kita juga mengenalkan apa yang ada di kebun, apa yang saat ini lagi musim nih, musim hari ini ya, hari ini itu ada musim jambu air itu, ataupun dengan apokat ya, sekarang apokat selesai, ada nanas setiap hari ada, pisang setiap hari ada. Kalau nanti coming soon juga di bulan-bulan Oktober, Desember itu nanti ada mangga, ada rambutan, ada kelengkeng, ada itu banyak banget. Jadi kita juga merespon apa yang ada di wilayah atau ataupun kejadian atau musim apa seperti itu. Nah, dengan 3 jam itu tadi Mas bilang ketika ada masyarakat sedang tanam padi, kita ikut experience atau mencoba, kemudian ada tanam padi, ada panen padi maupun ada sedang menjemur padi, seperti kita juga terlibat di dalamnya. Tadi saya bilang bahwa 3 jam itu tidak bersepeda 3 jam, tapi kita bercerita ke titik satu ke titik berikutnya. Ya tadi saya bilang membuat emping, kita terlibat di dalamnya dari awal hingga akhir, sampai penggorengan, sampai diincip-incip, sampai dirasakan, kita terlibat di dalamnya. Ternyata di dalamnya itu juga ada di kebunnya ada sapi, ada kambing, ada ayam. Ayam itu juga menarik, kalau ayam lagi sama apa cucu apa ada anak-anaknya, itu juga menarik, sebuah cerita yang memang bagus banget lah itu. Kemudian juga ketika makan apa ngasih makan ternak, itu juga sangat menarik, sepele-sepele aja, jadi menimba air di sumur juga menarik sekali. Jadi nggak mungkin ada di negaranya sana dengan kehidupan yang seperti ini. Artinya juga bahwa ini sebuah apa nih, kegembiraan ataupun kegiatan masyarakat yang ada di wilayah kami itu. Nah, ada hal lagi bahwa dengan irigasi Yogyakarta kan banyak sekali irigasi-irigasi yang masih mumpuni dan masih mengalir setiap saat. Nah, ini juga kita bercerita tentang air, juga cerita tentang lembah, cerita tentang seperti itu. Jadi memang bukan menggurui, tapi kita memang melihatkan apa yang ada di wilayah kami. Nah, sebenarnya para wisatawan itu banyak yang tidak pernah tahu, serius. Contohnya tadi ya, buah pastinya ada di supermarket, tiba-tiba di sini ada di pohon, kemudian metik sendiri, ada interaksi interaktif langsung kepada pohon dan buah dan apa para tamu. Kemudian juga menimba air, sana nggak mungkin ada, adanya keran ya, yang ada hot water atau cold water. Di sini masih ada nimba juga, masih seperti itu. Wah, ini menarik. Jadi memang ini kehidupan realita, kehidupan yang ada di wilayah kami. Nah, 3 jam, 2 jam setengah, 3 jam saya yakin kadang juga lebih dari hal menikmati dengan suasana pedesa itu, dimana masih sangat healing, masih sangat sepi, dan memang tidak ada kendaraan wirawiri. Ini juga sebuah apa, terapi kehidupan. Jadi inilah slow livingnya kehidupan itu ya. Salah satunya ada di desa, salah satunya ada di gunung, salah satunya ada di lautan, salah satunya ada di pesisir. Ini adalah sebuah cerminan yang mana ya bisa menjadikan sebuah kekangenan atau kerinduan hal-hal yang seperti itu.
0: Mas Montowil, tapi berarti lokasinya ini bisa mencakup wilayah seluruh Yogyakarta ya, tergantung mau ke desa mana gitu ya?
3: Saat ini kami masih di wilayah Sentolo ya, Kulon Progo. Tetapi juga bisa berdasarkan request mau di mana nih seperti itu. Tapi yang para wisatawan ini masih mengerucut di wilayah Sentolo Kulon.
0: Baik. Nah, ini tentu menjadi salah satu poin penting ya, Pak Maruta ya, bahwa Kulon Progo ini memiliki berbagai macam potensi, dari sepeda ontel, desanya yang indah, pemandangannya yang indah, kearifan lokal yang ada. Nah, ini kalau dari Pak Maruta sendiri sebagai ketua komunitas sepeda tua, dengan adanya potensi seperti ini, seperti apa sih Pak responnya?
4: Saya kira ini baik sekali bahwa apa ada komunitas seperti Mas Montowil ini menangkap peluang untuk mengembangkan potensi wilayah. Nah, kami memang di posisi yang masih berbeda dengan Mas Montowil, jadi jadi kalau saya melihat ini kan apa yang dilakukan oleh Mas Montowil ini bahwa sepeda tua atau komunitas itu tidak hanya sekedar ngundal selesai, tapi ada sesuatu yang kemudian bisa memberdayakan masyarakat, kemudian membawa nama satu daerah. Jadi kalau kami ini juga melakukan, jadi misalnya saya memang ingin komunitas saya ini tidak sekedar ngontel. Jadi misalnya pas ada event ulang tahun, sebelumnya kita pernah juga melakukan kepedulian terhadap lingkungan dengan mengambil limbah sampah di selokan Kalibawang, di wilayah, tentunya di wilayah sekitar kami. Ini kita lakukan juga. Kemudian Pada saat COVID waktu itu kita juga bagi-bagi masker dan kerja bakti membersihkan limbah atau sampah di Pantai Glagah. Ini sudah kita lakukan. Kemudian kita berkunjung ke anggota atau keluarga yang sakit. Kemudian kita kunjungi rame-rame dengan bersepeda. Ini juga sudah rutin kita lakukan. Kemudian ketika ada anggota yang ada hajat, kita jagongnya ini pakai sepeda dan pakai batik. Kemudian kita ke kepedulian sosial dengan bantuan ke panti asuhan juga kita sudah lakukan. Nah, yang poinnya adalah bahwa saya berpikir bersepeda ontel atau ngontel sepeda tua itu tidak hanya nanti sekedar ngontel saja, tetapi ada sesuatu yang kemudian bisa kita berikan kepada masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Ini kan bukti kita ini mencintai bangsa negara. Saya kira itu, Mas Hanafi.
0: Pak Maruta, kalau Pak Maruta sendiri suka dan tertarik dengan sepeda tua ini sejak kapan sih, Pak?
4: Saya mulai bersepeda itu kira-kira di tahun 2013, kalau nggak salah Mas Hanafi ya. Jadi waktu itu saya ke Lampung, ternyata di sana ada sepeda dari ya mertua saya, nggak dipakai tapi sudah di gudang, sudah digantung itu dan sudah tidak sempurna lah. Itu saya ambil, kemudian saya bersihkan, saya cari spare part lainnya sehingga utuh menjadi sepeda, dan saya bawa pulang ke Wates gitu. Ini sepeda saya yang pertama. Habis itu saya hunting lagi, mencari lagi, dan sempat kemarin itu sudah mencapai 14 sepeda. Tapi kalau dengan Mas Toel masih jauh, hanya bagi saya itu sudah memenuhi garasi saya. Nah, ini memang butuh perawatan yang khusus karena cukup banyak juga. Yeah. Jadi makanya kami punya bengkel sendiri.
0: Itu kalau nggak hobi nggak bakal punya sebanyak itu ya, Pak. Pak Maruta. Kalau Mas Buntowil sendiri sejak kapan Mas mulai tertarik dengan yang namanya sepeda tua ini, Mas?
3: Tahun 2000 saya mulai, iya itu mulai satu sepeda sampai lima, tahun 2005 menggila, tahun 2006 itu benar-benar kemana-mana cari sepeda. Jadi memang dulu itu ceritanya itu saya memang terinspirasi oleh sepeda tergeser dengan kemodernisasi. Artinya tahun 2000 itu kan mudah sekali mendapatkan, maaf, sepeda motor ya. Sepeda sudah mulai ditinggalkan karena mudah sekali tadi dengan ke dealer, dengan kredit itu mudah banget. Tapi sepeda sebenarnya Yogyakarta itu, jangan lupa sepeda Yogyakarta itu kota sepeda. Nah, saya itu kan memang terinspirasi dari seperti itu. Akhirnya saya belajar tentang sepeda. Oh, ada di bengkel ya, ada yang punya hobi koleksi sepeda itu 10, ada 20, ada 50. Nah, saya lebih terheran-heran. Kaget, memang itu membuat saya bisa lemes waktu itu ketika saya melihat sepeda yang ada di kota Kediri waktu itu. Nah, itu saya memang lemes banget. Banyak sepeda, ribuan sepeda di sana, lumpuk. Wah, saya berinspirasi bahwa, wah, ini kalau sepeda hanya sawang tok, tapi tidak digunakan untuk apa. Nah, akhirnya tahun 2006 itu saya pulang ke Yogyakarta. Jadi waktu itu main ke Kediri, ketemu kolektor besar di kota Kediri, Serando Almarhum, itu justru menginspirasi saya waktu itu. Sepeda kok hanya dongkrak, hanya nganggur. Nah, bagaimana ya, besok saya punya banyak sepeda tapi bermanfaat. Bermanfaat itu apa ya? Pasti karena saya memang sudah dari awal berkecimpung di dunia wisata, ya untuk wisata. Nah, akhirnya saya pulang ke Yogyakarta, saya mendirikan namanya Paguyuban Onda Yogyakarta tahun 2006 itu. Kemudian berikutnya tahun 2007 saya mendirikan Tone Fit. Jadi saya tidak akan mengganggu komunitas, dan saya sendiri berdikari membuat wisata yang di Eropa itu. Jadi memang connection atau networking saya itu udah ada ya. Jadi tinggal mengolahnya, meresponnya. Nah, itu dibarengi sebuah hobi saya yang sepeda itu. Jadi saya harus berterima kasih kepada Yogyakarta juga, berterima kasih kepada kolektor-kolektor itu juga, berterima kasih kepada travel agent, kemudian banyak hal ya, travel-travel ya, itu memang di situ itu. Gitu. Jadi ya dengan adanya komunitas ataupun dengan ada sepeda ini, saya bisa menjembatani banyak hal. Ya kita olah lagi lah, kita gali lagi dan Yogyakarta ini bahwa ayo kita kembalikan lagi, kita tidak usah berulur-ulur lah mengembalikan kota Jogja sebagai kota sepeda. Yaudah kita memberikan sebuah ayo bersepeda kembali menggunakan sebagai alat transportasi keseharian yang ramah lingkungan, hemat energi, manusiawi, kemudian membumi, juga penuh dengan toleransi. Pak Marto, saya yakin sangat setuju seperti itu. Iya Pak.
4: Wah, siap, setuju.
0: Nah, ini kalau dari wisata budaya dari sepeda ontel sendiri, Mas Muntowil, itu menggunakan sosial media juga nggak sih Mas untuk melakukan berbagai macam interaksi kepada warga dunia ini?
3: Oh ya pastilah ya. Jadi memang kita menggunakan hal itu karena ini, di era seperti ini pasti kita gunakan namanya digitalisasi ya. Ya membuat kita konten-konten, membuat sebuah apa namanya dari para wisatawan datang tuh. Ya, sederhana mungkin itu. Jadi paling tidak ada terdokumentasi dengan selambungan berkelanjutan yang mana bisa memberikan sebuah gitu. Jadi tadi bahwa dengan bersepeda itu sangat sangat manusiawi loh, sangat membumi loh, dan sangat sederhana loh. Jadi nggak mahal sebenarnya. Karena saya yakin sehat itu murah, tapi sakit itu mahal. Jadi kita harus ingat seperti itu dengan kesederhanaan, dengan menggali sebuah sisi budaya yang ada Yogyakarta ini, karena Yogyakarta sudah punya modal besar bahwa siapa sih yang nggak kenal keraton, siapa sih yang kenal Borobudur, siapa sih yang kenal Prambanan, siapa sih yang belum pernah ke Malioboro. Nah ini adalah sebuah magnet-magnet yang memang harus dikemas sedemikian rupa dengan berbagai macam keahlian kita, tidak hanya bersepeda loh, jadi bisa juga dengan apapun, karena berwisata itu banyak hal. Banyak caranya, banyak jalannya kan.
0: Ya. Mas Muntowil, biasanya rangkum itu. Biasanya di sosial media seperti TikTok, Instagram atau Facebook?
3: Saya hanya melakukan di Instagram, Towil Feeds, kemudian di FB juga Towil Jogja Towil, kemudian ada di YouTube Towil Feed, kemudian juga ada di mana ya? Ya, Towil Feed, buka aja di Towil Feed itu. Itu kami udah cara memarketnya sendiri, dan juga ada di towelfit.id ya, towelfit.id itu ada komplit banget tentang towelfit, pasti seperti itu.
0: Baik, terima kasih ya. Mas Muntowil, Pak Maruta, waktu kita terbatas sekali, ini sudah berada di penghujung acara, tidak terasa sekali. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Maruta, ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang kita obrolkan malam hari ini, 1 menit maksimal.
4: Terima kasih. Untuk terakhir saya menyampaikan bahwa sepeda tua itu ada sebuah organisasi yang mewadahi komunitas sepeda tua di Indonesia. Namanya itu KOSTI. Nah, KOSTI itu terstruktur dari pusat DPP KOSTI, kemudian di provinsi dan kabupaten. Nah, sepeda tua itu kalau istilahnya rumahnya mana ya? Rumahnya di KOSTI itu sebagai wadah untuk mempersatukan seluruh komunitas sepeda tua di Indonesia. Nah, saya berharap bahwa KOSTI ini sesuai dengan slogannya satu sepeda sejuta saudara ini bisa menjadi filosofi, bisa menjadi slogan yang melekat di hati bahwa pada intinya kita bersepeda, kemudian komunitas, kemudian berorganisasi, endingnya ini adalah membangun paseduluran yang kuat sesama komunitas sepeda tua di Indonesia. Saya kira itu yang closing saya. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih. Mas Muntowil, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar?
3: Ya pasti adalah ayo datang ke Yogyakarta dengan segala tempat wisata-wisata yang mana sangat sangat edukatif ya. Jadi ya pilihlah berwisata yang bermanfaat, artinya bahwa tidak hanya punya foto-foto untuk apa. Jadi memang harus digali lebih dalam bahwa semua pariwisata itu ada edukasinya, ada ilmunya di dalamnya. Pasti ada lari life, isi berlife. Kemudian juga pastinya Yogyakarta sangat welcome sekali kepada semuanya datang ke Yogyakarta dengan segala dari segala penjuru dunia, Nusantara. Pastinya Yogyakarta tidak akan pernah lelah menyambut Anda semua, pastinya seperti itu. Dan pastinya Yogyakarta lebih siap untuk menjadikan sebuah tempat yang edukatif, karena pada dasarnya adalah kota Yogyakarta adalah kota budaya. Ayo datang ke Yogyakarta yang sangat istimewa.
0: Baik, terima kasih Mas Muntowil, Pak Maruta, malam hari ini sudah hadir di Pro Satria RRI Yogyakarta. Semoga menjadikan salah satu inspirasi buat kita semua bahwa sepeda ontel ini memang memiliki peran aktif di dunia pariwisata, di kesehatan, dan juga bisa mengangkat daerah masing-masing. Terima kasih Pak Muntowil, ada juga Pak Maruta.
2: Ya,
0: Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali malam hari ini. Pendengar Satu RRI Yogyakarta, terima kasih juga sudah menyimak obrolan komunitas malam hari ini, komunitas sepeda tua dalam perspektif sosial, budaya dan juga pariwisata bersama Bapak Maruta dan juga Bapak Muntowil, Ketua Komunitas Sepeda Tua TPOF Kulon Progo dan juga pelaku wisata budaya. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh Bima, aku mengaku salah. Tobat aku Bima.
1: Dengar Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

0: Pendekar hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Ada album penyanyi dari Krisha malam hari ini. Sudah diputarkan Yali dan Ratna dan juga Semusim. Monggo menyatu di Ruang Rindu 580-333-0811-2711-911. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ini dengan Bu Ama.
1: Iya, betul.
0: Sehat Bu Ama kabarnya?
1: Iya.
0: Dagingnya masih banyak enggak, Bu?
1: Masih.
0: Dapat sapi sama kambing apa sama unta juga?
1: Sama kambing aja kok sama.
0: Apa?
1: Tapi sama kambing.
0: Oh. Kemudian dimasak bagaimana, Bu?
1: Sama sate.
0: Nah, ini kan Bu Ama dapat daging banyak. Kemudian dagingnya masih sisa banyak. Bagaimana sih Bu Ama cara menyimpan dan juga merawat daging yang sudah didapatkan ini, kalau Bu Ama?
1: Kan tak pesan dulu itu, Mas. Tak pesan dulu, ditaruh tempat itu yang betul-betul itu. Iya, simpan gitu, gitu. Yang kalau yang nggak daging, tak masak dulu gitu.
0: Oh, ya berarti kemarin nyatenya pakai daging kambing ya?
1: Iya.
0: Baiklah. Siapa Bu yang doyan nyate ini? Sekeluarga doyan semua atau gimana?
1: Enggak semuanya doyan
0: gitu. Walah, baiklah. Baik, Bu Ama malam hari ini lagunya dari Krisha. Pengen dengerin apa, Bu? Apa, Bu?
1: Tolong, apa itu lagunya gitu.
0: Ada Pergilah Kasih, ada Kidung, ada Kayalanku, ada Sayang. Pengen yang mana?
1: Yang sayang saja.
0: Sayang?
1: Sayang.
0: Oh, nje. Dikirim ke Agam Sinten, Ibu? Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Er.
1: Ya.
0: Sehat, Mas?
1: Ya, biasa saya kelebihan nih, Mas Nabi.
0: Alhamdulillah, sudah nyate.
1: Oh, sudah tadi malam, Mas.
0: Bikin sate ya?
1: Oh, sate kambing.
0: Wah, sate kambing ala Mas Dedi Iskandar. Dapat daging banyak gak, Mas?
1: 2 kilo, Mas.
0: 2 kilo kambing sama sapi?
1: Oh.
0: Kemudian, yang sapi dimasak apa?
1: Oh, yang sapi belum, baru wedusnya.
0: Oh, baru kambingnya dulu. Kambingnya di sate tok. 1 kilo di sate semua.
1: Enggak,
0: lagi
1: sedikit.
0: Yang lainnya di kulkas. Nah, kalau Mas Dedi Iskandar dapat daging ini, perawatannya bagaimana sih agar dagingnya bisa tahan dan tetap aman?
1: Ya, saya belum masuk di freezer, Mas. Dicuci, jadi masuk di freezer.
0: Kemudian kalau dipotong-potong sekalian nggak, kalau mau make gitu?
1: Iya, dipotong-potong, Mas. Mas, saya juga motong daging di masjid, Mas. Tukang motong-motong.
0: Dapat jatah tambahan nih dong.
1: Jatahnya 1 kilo 1 kilo. Di rumah 1 kilo ya. Buat yang motong juga 1 kilo.
0: Oh, lumayan ya. Mas, jadi malam hari ini spesial album penyanyi dari Krisye, pengen dengerin siapa?
1: Judulnya Kisah Cinta.
0: Ya. Kisah cintaku yang seperti dulu. Oke.
1: Jadi
0: dikirim ke Agam Sinten.
1: Salamnya buat Bu Mawar, Bu Kus, Bu Sekar Kemuning, Bu Indra. Terus Bu Nani, Bu Rianti, terus Mbak Jati, Pak Mujika itu tukang gilas, Mas Rian, Mas Aldi, siapa lagi ya, Mas ya? Dan juga buat semua pendengar Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Boom. Radio Republik Indonesia Pro 1 Yogyakarta berarti nyaman. Selamat mendengarkan. Semoga dan selalu di malam Jumat lagi ini ya, Mas ya.
0: Oke deh.
1: Lagunya sudah ketemu ya, Mas ya.
0: Sudah dong.
1: Dapat salam dari Mbak Maya dan juga Mbak Seti.
0: Iya. Terima kasih.
1: Ya, sudah selalu buat Mas Rifan Nabi.
0: Sama-sama.
1: Grup si Mas Nabi ya?
0: Hah?
1: Yang masuk grup.
0: Oh, Ben Gayeng.
1: Oh, lah ya saya kalau kok sebenarnya ada grup satu hari.
0: Kenalan dong sama pendengar lainnya juga.
1: Saya belum apa lah Mas Rifan.
0: Makanya kenalan.
1: Oh gitu.
0: Ya. Oh, udah pada kenal Mas Dedi yo.
1: Oh ya. Ya, kita aja ya, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadir lagu-lagu menemani bersama Anda. Nanti yang mau telepon boleh lagi. Oke.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu Melody Memory Musik Album. Monggo yang ingin bergabung di 580333. Kami tunggu malam hari ini untuk menyatu di Ruang Rindu Melody Memory Musik Album, Melody Memory lewat lagu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Halo Ibu Wigati, ibuku dari Wonosobo.
1: Nah, kalau itu betul.
0: Ya, pripun Ibu, pawartosipun?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Mas Hanafi, baik-baik juga buat Mas Hanafi ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ibu sudah masak daging belum?
1: Sudah.
0: Masak apa?
1: Rendang.
0: Enak banget ya.
1: Yang awet kan jadinya Gus. Sekali buat gitu. Besok tinggal kalau ini sudah tinggal rebus sayurnya gitu.
0: Oh. Banyak Bu bikinnya Bu?
1: Ya, sebanyaknya orang. Ya, segitulah cukup.
0: Emang Ibu dapat daging banyak juga?
1: Ya, alhamdulillah saya. Kalau di sini ya lumayan, alhamdulillah.
0: Ada daging kambing juga enggak sih, Bu?
1: Ada juga, kambing ada. Kebetulan kan saya anu kambing, jadi dapat gitu.
0: Kambingnya terus dimasak apa, Bu?
1: Kambingnya belum dimasak.
0: Kalau kambing itu dibikin rendang gak enak ya?
1: Belum pernah saya.
0: Kayaknya enak belum juga sih ya.
1: Kayaknya, biasanya saya kalau kambing saya bikin sate goreng.
0: Sate goreng,
1: Kalau dibakar kan nusuki males.
0: Kalau sate goreng itu bikinnya gimana, Bu, caranya?
1: Ya, seperti gimana? Buka itu aja. Kalau saya sih biasa ya, bumbu biasa. Biasa sih.
0: Terus dipotong.
1: Goreng gitu, iya.
0: Potong dadu, lumurin bumbu, dipotong, langsung digoreng.
1: Lumuri bumbu, iya.
0: Aku mau bikin lah sate gorengnya.
1: Kalau saya ya, setengah mateng itu terus ditaburi. Taburi itu bawang bombay.
0: Minyaknya harus banyak gak sih, Bu?
1: Kalau saya gak pakai minyak, kan itu sudah keluar minyak dari paling misalkan ini daging mulus gitu ya, gak ada lemaknya gitu. Dikasih pakai mentega saya. Kalau enggak minyak wijen sedikit aja buat basahin teflonnya biar enggak begitu ini. Soalnya kan ada kecapnya ya.
0: Apinya kecil atau besar, Bu?
1: Kecil, api kecil kan. Kalau besar kosong dong. api kecil aja. Ya kecil sedang gitu. Kalau sudah kira-kira sudah ini baru dikecilkan. Tapi enggak kecil sekali. Enak sih itu. Kalau saya sukanya itu lebih praktis.
0: Jadinya milik barbeque ya, mirip kalau kita betul. Panggang-panggangan itu ya.
1: Iya, mirip itu. Terus kalau ada yang suka, itu kalau anak saya suka ditaburi wijen itu. Jadi ada putih-putihnya.
0: Jenjenjen, itu memang kalau panas banget enak ya, Bu, sama nasi
1: enak
0: panas
1: itu, gitu-gitu ya. Iya. Terus Ibu, kalau dibakar kan kalau udah dingin kan keras kan?
0: Keras.
1: Kalau itu enggak.
0: Kemudian kalau Ibu sendiri kalau mendapat daging banyak itu perawatannya gimana, Bu, agar tetap aman bisa dikonsumsi?
1: Saya biasa, saya cuci bersih terus baru masuk di freezer. Yang penting plastiknya plastik yang bening ya, yang masih yang baru gitu, bukan bekas.
0: Ibu potong-potongin sekalian nggak sih?
1: Enggak, kalau dipotong-potong enggak, cuma sudah ditanding-tanding semasakan gitu.
2: Baiklah.
1: Jadi tinggal ngambil satu, tinggal ngambil satu gitu. Yang mau misalkan ada iga, ada itu buat ngesop ya sudah satu. Terus di sudah ditulis sih kambing, sapi gitu, takut lupa. Soalnya kalau sudah di freezer kan ketutup es kan sulit ya bedakannya gitu.
2: Baiklah.
1: Jadi saya kasih tulisan satu-satu.
2: Ibuku malam hari ini spesial album penyanyi dari Krisha.
1: Oke, Krisha. Juwita dong.
2: Juwita, dikirim buat siapa Juwitanya?
1: Dikirimnya buat Mas Hanafi, selamat siap tugas. Je. Sehat selalu.
2: Amin.
1: Terus pulangnya hati-hati.
2: Amin.
1: Semoga diberi apa ya? Kesehatan, keselamatan.
2: Amin, amin, amin, amin.
1: Rezeki yang barokah.
2: Amin.
1: Terus, oh hujan enggak ini Jogja?
2: Enggak hujan.
1: Oh,
2: terang benderang. Sana hujan toh?
1: Lah hujan terus apalagi kemarin, kemarin dari habis dari jam sekitar jam 2 sore ya sampai tadi pagi malam. Sampai dini hari itu menjelang subuh hujan.
2: Iya.
1: So, tadi gerimis bentar. Ya hujan tapi enggak deras. Oke, salamnya buat Mbak Christine, selamat malam. Terus Bu Ali, Bu Mbak Andin, Pak Rimbang, Pak Widodo, selamat malam Pak Budi. Terus siapa lagi ya? Bu Tuti, Bu Kus. Bu Tuti sampun sehat, Bu Tuti sehat nggih. Terus siapa lagi? Mas Panji siaran kapan Mas Hanafi?
2: Mas Panji. Antara tadi siaran ya?
1: Oh, tadi enggak bisa monitor. Saya ada keluar soalnya.
2: Mas Panji tuh.
1: Oke,
2: tadi.
1: Bapak Hasan, Sugeng Dalu, Pak Beni, terus Mas Rian, Mas Ardi, Mas Andi, Mas Saiful, semuanya nggih, semuanya.
2: Yeah.
1: Selamat malam, selamat istirahat. Matur nuwun Mas Hanafi.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibuku Bu Wigati, terima kasih sudah bergabung dari Wonosobo. Wonosobo ya, benar Wonosobo. Kita sapa kembali yuk di belakang telepon di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tidak ada suara ya. Kita sapa kembali, monggo bisa bergabung berinteraksi di Ruang Rindu.

0: Malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam. Melodi Memori, Mengkalbu.
0: Halo Pak Rimbang.
1: Betul, selamat malam Mas Hanafi.
0: Sugeng dalu. Ini
1: tak tunggu.
0: Ini sudah jualan apa belum? Apa libur?
1: Oh biasa Mas Gilang iki, cok. Nong Borobudur bengi kok. Dari perempat itu lho.
0: Oh iya, Mas Gilang ini siarannya kan? Pak Rimbang.
1: Sehat-sehat Mas Nabi.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Pak Rimbang juga sehat selalu, Nje.
1: Amin.
0: Ini dapat daging banyak nggak, Pak?
1: Gimana?
0: Dapat daging banyak nggak?
1: Ya, alhamdulillah. Cukup untuk berapa bulan, ya. Tapi masaknya nggak tiap hari.
0: Udah bikin sate, Pak?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Cepat.
0: Udah dimasak? Cepat. Belum dimasak juga?
1: Iya.
0: Oh.
1: Nah, saya ditanya masaknya nggak bisa loh. Yang bisa istri saya.
0: Bener. Berarti masih disimpan di freezer ya Pak? Iya.
1: Betul. Ini saya kok paling seneng kok digulai tuh Mas.
0: Oh paling suka digulai.
1: Iya, ini paling seneng kan ada kuahnya tuh. Tapi ya jor kolesterolnya tinggi ya.
0: Pak Rimbang tapi kemarin pas Idul Adha malamnya jualan laris ya?
1: Gimana?
0: Pas malam takbiran itu jualannya laris ya?
1: Ah itu perai ya Mas?
0: Oh libur.
1: Libur ini juga masih libur dan hari.
0: Oh berarti
1: karena
0: memang
1: hari-hari gitu biasanya agak sepi.
0: Oh berarti memang libur kita selama tahu
1: sebelumnya
0: hari raya gitu ya?
1: Nah ini di sebelah saya itu warung-warung sate tongseng itu liburnya lebih dari satu minggu. Nah itu dekat Joko Bodo itu perai enggak ya?
0: Libur juga.
1: Oh iya.
0: Mereka
1: Pak siapa lupa saya ke sana kok lupa.
0: Pak Meling.
1: Oh kemarin juga saya lewat tapi nggak lalu kapan mau nanya rumah Mas Janapi ya nanti naik pas
0: dekat dekat sama Ki Joko Budo.
1: Oh deket toh.
0: Ya, masih satu sama RT.
1: Tapi yang saya tunggu Mas Janapi kok. Nanti pas Baisa itu loh Mas.
0: Pas Waisa saya gantiin Cik Dina dong.
1: Waduh.
0: Cik Dina yang kesana.
1: Oh gitu.
0: Ini lagunya dari Krisha Pak Rimbang.
1: Ya saya minta yang gak keras dong. Hip-hip hura-hura.
0: Hip-hip hura-hura. Mau dikinten kagam sinten.
1: Ya. Barusan ibu siapa?
0: Bu Wigati.
1: Wah lah Bu Wigati tau. Gak nanya bakminya di mana itu. Lewat. Akan relasi kami kan paling besar dari Wonosobo.
0: Nah, oh. Jin.
1: Ya salamnya baru saja ada Bu Wigati, selamat malam. Ada Bu Yayu yang di Jalan Pare, Sri Rahayu itu loh.
0: Nge.
1: Maksudnya Bu Yayu biasanya.
0: Bu Guru.
1: Iya Bu Guru itu. Nah itu saya sering ketemu itu.
0: Ya
1: juga sama Bu Umi. Ada Pak Widodo, juga ada yang jauh sana di Mas Andi di Batam, juga ada Pak Budi yang di Wonogiri, juga ada siapa lagi itu, wah rapatnya nafal saya. Oh, Bu E, sudah masuk belum Bu E?
0: Belum.
1: Bu E,
0: Bukus.
1: Sama ini Non Andin,
0: Jika
1: sama Kimayang, ada di grup juga tau Kimayang itu. Ya, pokoknya buat sahabat Pro 1 semuanya.
0: Terima kasih.
1: Malam, selamat menikmati lagu-lagu dari Grisha bersama Mas Hanafi.
0: Siap.
1: Mas Hanafi, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Wih, sami-sami Pak Rimbang. Ada juga selamat malam Mas Hanafi dari R2M3. Mas Rifa Hanafi, semoga tetap sehat, penuh semangat, bahagia bersama keluarga, tercapai segala cita-cita dan harapan. Dari Simbah Umi Serandakan, request lagunya Sabda Alam dari Krisha. Pak John, ada Pak Bu Mary, ada juga Wati, ada juga tiga kelihatan wajahnya. Wis. Mas Hanafi sehat selalu nggih dari Serandakan. Pak Rimbang, Mas selamat mendengarkan juga. Terima kasih Bu Umi.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.
4: Rawit 5, nampol benar.
3: Cabai, salah satu bumbu dapur yang menimbulkan sensasi rasa terbakar di lidah. Setiap kali berjumpa dengan cabai, apalagi cabai rawit, pasti benak kita langsung mengatakan kita akan segera menyantap makanan pedas. Pernahkah terbayang mengkonsumsi cabai dengan rasa manis?
5: Wow!
3: Cobalah Sweet Habanero atau Honey Saver. Cabai yang dikenal dengan habanero manis ini memberikan sensasi manis seperti buah melon. Rupanya Honey Saver merupakan persilangan dari cabai habanero dari Meksiko yang terkenal pedas dengan cabai yang tidak pedas. Setipe dengan Honey Saver, cabai Angelo juga memberikan sensasi manis di mulut. Rupanya cabai ini tidak mempunyai biji, karena capsaicin atau zat pedas pada cabai biasanya terdapat dalam urat putih, tempat melekatnya biji pada cabai.

Berikut masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Puada Sabda Alam. Tadi spesial buat Umi. Katanya Matur Nuwun Mas dan Nafi sudah diputarkan Sabda Alamnya. Sami-sami buku.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami tunggu yang ingin bergabung menyatu di program Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Ada Ibu Yaskia di Alkitma Senafi, selamat malam. Kalau berbicara mengenai cara menyimpan daging, kalau saya tuh dagingnya nggak tak cuci, tapi udah tak potong-potong, kemudian tak plastikin sendiri sesuai dengan porsi. Kemudian kalau mau gunain tinggal ambil saja. Lagunya lagu Putih dari Krisye. Salamnya buat semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu Pusatila. Dari Kokap Kulon Kurogo. Kabarnya gimana, Ibu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah nyate atau masak tongseng atau masak gulai?
1: Buat nyate dimasak.
0: Dimasak apa, Bu?
1: Masak kuah.
0: Sop kuah. Oh, berarti Ibu suka yang seger-seger bening gitu ya, Bu ya?
1: Iya. Oh. Masak petis.
0: Oh. Njeh. Dapat banyak apa dikit, Bu?
1: Alhamdulillah,
0: tetap banyak. Oh, yang kambing sama sapi juga?
1: Iya,

0: Nah, Ibu kalau gitu udah dibumbuin atau rebus doang, Bu?
1: Belum.
0: Oh.
1: Dibumbuan nanti kalau mau dimasak.
0: Oh, jin. Nanti
1: kalau pengalaman kalau itu di tempat orang hadatan kan kayak gitu.
0: Nggih.
1: Beli pedas yang banyak, direbus dulu terus ditiriskan di itu diikat sama tali yang dari bambu. Itu kan bisa awet.
0: Oh, tahan berapa lama, Bu?
1: Paling enggak ya 3 hari.
0: Oh.
1: Tapi sudah itu sudah masak betul sampai dalam. Kalau kadang-kadang yang merah-merah.
0: Ya. Berarti masaknya lama banget ya, Bu ya?
1: Iya. Jadi belok-belok jangan sampai itu memar.
0: Iya. Iya sih, tentu nanti kalau masak tinggal ambil terus dipotong-potong gitu ya, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Bu Satila ini habisnya berapa lama, Bu, kalau dapat banyak kayak gitu?
1: Kadang ya nyampe 4 hari, 5 hari.
0: Oh, cepet banget habisnya ya.
1: Terlalu cepet, nggak ada kulkas.
0: Berarti sama Bu Satila ini digaduin, nggak pakai nasi?
1: Ya enggak lah.
0: Enggak. Baiklah. Tentu menjadi keberkahan ya, Bu. Cepat habis.
1: Iya, amin.
0: Kalau pengen tinggal beli lagi gitu ya, Bu ya. Ibu, lagunya dari Krisye.
1: Krisye itu yang Kisah Kasih di Sekolah.
0: Ada. Tak cariin. Salam-salamnya Kak Gemsinten, Bu.
1: Assalamualaikum kagum Ibu Kristi, Ibu Wijati, Ibu Nani, Ibu Indar, Ibu Lonton Yasem, Mbah Rianto Gaya, Mas Rian, Mbah Jati, terus Bu Ali, Bu Wahyu, Bu Rahayu, terus Bu siapa lagi, Pak. Baik, kagum sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Mugi pamparingi sehat semangat.
0: Heeh.
1: Kagum marhan api setengahe karya ngantos paripurna sehat semangat. Ngantos atos saken kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mas Rianto, selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu Jalan Wates KM 12,5 KIM. Request lagu Kala Cinta Menggoda dari Krisye. Salam buat Mbak Christine Puspasari, Mbak Ernest Sintan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Mbak Kakung Uti Tri, Pak Keli, Pak Bambang Joyo Semiono, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mas Aprilia, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Andin, dan semuanya saja. Buat Mas Hanafi, selamat bertugas. Terima kasih sudah bergabung. Oke, lagunya Kala Cinta Menggoda sudah Hanafi putarkan, Hanafi siapkan. Mbak Christine, kabarnya bagaimana? Mbak Dina tadi siaran sore ya, Mbak Christine ya. Salamnya buat keluarga yang dengerin Mbak Christine. Doakan Mbak Dina sekeluarga sehat selalu, sukses selalu, dibanyakan rezeki, dicita-citakan tercapai. Hati-hati di jalan kalau pulang. Makasih Mbak Christine. Salam buat Bu Satilah juga ya Mas Hanafi. Matur nuwun. Kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pendengar lama Mas Hanafi.
0: Kembali
2: lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Dari Bogor. Iya, karena sudah masuk lagi di grup, jadi
0: alhamdulillah.
2: Ya, suka mendengarkan, cuma kadang-kadang waktunya kebagi untuk yang lain, jadi
0: enggak
2: keburu

0: Namanya Ibu Sinten.
1: Ibu Mujiati.
0: Oh, Bu Mujiati. Salam kenal nje Ibu nje.
1: Nje, sami-sami. Walaupun orang Jawa tapi tinggal di Bogor.
0: Oh, sama apa namanya? Istana Bogor itu mananya?
1: Ya nggak jauh sih. Kalau saya masuk daerah Cilebut ya. Jadi kalau kereta api, stasiun kereta api, stasiun kedua yang mau ke Bogor. Kan dari Jakarta nih ya, kan suka ada Depok, Cipayam, Bojonggede, Cilebut, Bogor. Nah kayak Bogor ya, nggak jauh. Sekarang enak kok Mas Anopi naik kereta. Kalau dari Istana Bogor, kan Istana Bogor itu kan kotanya, saya di kabupaten.
0: Ibu berarti aslinya mana Bu, kalau aslinya?
1: Asli ini pun kelahiran Kediri, Jawa Timur.
0: Oh, Kediri.
1: Jadi,
0: Kediri.
1: Tapi dari kecil ada di Bogor, tetapi ya sudah melalang buana, udah di Bali 15 tahun. Sudah di Ambon juga pernah dinas.
0: Pokoknya berkeliling-keliling.
1: Sekarang menetap kembali di Bogor.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan dan besok bisa gabung lagi ya Bu.
1: Amin. Pokoknya sering mendengarkan. Ini juga udah lama sih, udah pernah dulu. Makanya WA saya kok dibikin grup, saya juga kaget. baru mohon maaf non saya Bu. Jadi baru sadar. Walaupun saya suka mendengarkan ke Pro 1 Jogja, kadang-kadang Pro 1 3 Jakarta, ya pokoknya sering lah. Makanya nuwun sewu, kadang-kadang mana yang duluan gabung gitu kan. Kadang-kadang kalau telepon tuh kan kadang ini nggak ada telepon WA-nya Mas Anafi.
0: Ada.
1: Oh, sakit nggih
0: Bu. Sami jadi, bisa.
1: Jadi tepo bukan TP telepon grup kan, WA.
0: WA yang di ini 0811-2711-911. Ibu,
1: ya, dalam.
0: Kalau ibuku ini hari raya Idul Adha ini masak apa sih kemarin?
1: Kalau kita masak ya, kadang-kadang kan kalau yang sate, apa kambing-kambing tuh kebagian kambing, kita pada di apa ya, dibikin tongseng. Dibikin, jadi kalau di sate itu kan kadang-kadang langsung kena areng, jadi ya pakai teflon aja, pakai happy call gitu modelnya, biar cepat juga, cepat mateng dan matengnya rata kan. Kalau cuma dibakar itu kan kadang-kadang masih ada darahnya ya. Kurang ini. Nah terus kalau yang untuk sapi, kebetulan di komplek kami ya, komplek saya kebetulan di komplek RSCM Cilebut Bogor itu, alhamdulillah kemarin banyak sekali yang korban, banyak sekali, sampai nuwun sewu sapi itu sampai 14, terus kambing itu
0: banyak banget.
1: Satu RW satu RW itu ya, alhamdulillah. Jadi komplek lain jadi kebagian, dari komplek kami juga cukup semua. Jadi belakang-belakangnya itu kan ada kampung-kampung ya, kebagian juga. Masya memang Allah. Ya begitulah. Tiap tahun hampir sebegitu. Tadinya 13, kok tahu-tahu datang dari RSCM. Kebetulan kami komplek kebanyakan pegawai RSCM ya. Ya itu dapat satu lagi, jadi agak terlambat tuh datangnya. Jadi 4:30 fonten itu baru yang sapi ke-14 di potong. Kasihan petugasnya, kita capek kan.
0: Ibu, kalau dapat daging banyak gitu, cara ngerawatnya gimana sih Bu, biar bisa tetap awet dan bisa dikonsumsi lagi?
1: Iya, sebetulnya kalau daging itu kan agak, kalau mau kita masukkan ke freezer itu kan sebetulnya tidak boleh dicuci ya sebetulnya. Nanti pada waktu kita mau masak baru kita cuci kalau pengen awet. Tapi ya kita bagaimana ya, tadinya kayak begitu ya, kita caca kayak gitu ya, terpaksa dicuci. Jadi dicuci bersih, terus baru kita potong-potong seperti mau kita bikin rendang atau bikin, kalau bikin semur agak tipis, rendang agak tebal, jadi kita masukkan ke semacam Tupperware begitu, tutup rapat kita. Jadi sebelum kita masukkan, kita cuci itu, kita ditos kayak disek gitu loh mas, apa namanya, kayak disaring, jadi air biar agak kalau kita langsung basah-basah kita masukkan apa sih kayak Tupperware gitu kan masih ada air dan ada darahnya, jadi agak ditos begitu, agak apa sih ya, kok ditos sih bahasa Jawa,
0: dikeringkan, ditiriskan.
1: Oh, iya betul, nuhun sewu. Malum. Ditiriskan darah-darah udah itu agak diperes, baru dimasukkan Tupperware terus dengan di freezer, jadi ya ya udah kita potong-potong lah menurut ini biar gampang. Kalau enggak ya jadi agak ya seawet-awetnya ya bisa sih, lama sih biasanya. Dan kadang-kadang atau kita rebus juga, kita rebus sampai empuk, nanti udah dingin, sudah itu kita masukkan ke kayak apa tadi, apa Tupperware, kita ngambil ya, nanti kita mau kita bikin semur, mau kita bikin oseng-oseng sama kacang, dikasih daging sedikit, oseng-oseng bayam, pokoknya kasih daging sedikit biar menarik cucu-cucu itu suka, jadi bukannya bayam toh atau seperti sayur nangka gitu, jadi lebih praktis sih kalau ya pokoknya kalau untuk masak sehari-hari pengen cepet ya direbus dulu, dimasukkan ke tupperware dengan airnya masih nyemek-nyemek kalau mau pakai lebih enak. Saya pengalaman yang kemarin itu saya rebus aja lah biar kalau mau bikin mie goreng, mau bikin mie nyemek-nyemek jadi cepat gitu. Jadi
0: iya, ada berbagai macam metode gitu ya Bu ya.
1: Inge, wonten.
0: Baik, ibuku Bu Mujiati, malam hari ini lagunya album penyanyi dari Krisye, pengen dengerin apa?
1: Oh, dari Krisye ya. Kalau boleh lagu Krisye itu Kisah Cintaku ya, dari
0: Kisah Cintakunya bisa.
1: Iya. Cuma ya
0: Kisah itu, Cintaku udah diputar tadi.
1: Udah ya. Terus ada satu lagi Kisah Cintaku, terus satu lagi yang hampir mirip-mirip. Aku lupa saya namanya ya. Kisah Cintaku.
0: Kisah.
1: Apa ya? Kok pergi apa gitu loh kayaknya. Apa ya? Aduh lupa.
0: Kisah Cintaku, Kisah Insani, Kisah Kasih di Sekolah.
1: Oh ya, boleh lah, kita kasih di sekolah aja.
0: Oke okay deh.
1: Mengingat tahun 70-an. 70-an. Mengingat perpisahan SMA. Ya begitulah.
0: Baiklah. Pengen dikirim buat sinten, Bu?
1: Oh, kagem buat semua saja yang bergabung di Pro 1, terutama Ruang Rindu yang malam ini sedang monitor, sedang mendengarkan sambil istirahat, sambil mengenang masa-masa lalu, masa-masa
0: betul.
1: Dan salam kenal semua, mungkin saya belum banyak yang kenal ya.
0: Matur nuwun.
1: Sugeng dalu.
0: Besok malam Hanafi siaran lagi, telepon lagi ya Bu ya.
1: Insyaallah.
0: Ya.
1: Terima kasih. Ini juga lagi ditungguin Pro 1 Jakarta juga.
0: Laris ibu ini.
1: Tuh tadi Bu Wigati juga udah Pro 1 Jakarta langsung gabung lagi Pro 1 Jogja.
0: Oh kayaknya. Iya.
1: Matur nuwun
0: mas. Sami-sami.
1: Sugeng
0: tugas. Amin ya rabbal alamin.
1: Sugeng dalu.
0: Terima kasih Ibu Mujiati Bogor sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Semakin erat hubungan kita dengan para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta setelah grup baru WA Group Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta diluncurkan. Pendengar masih bisa bergabung di grup, nanti WA aja Hanafi gabungkan di grup. Hanafi putarkan lagu-lagu untuk Anda di malam hari ini.

0: Woi, kok ngelamun aja sih?
1: Iya Nenen, lagi mikirin bencana yang ada di Indonesia. Sedikit banyak, pasti karena ulah manusia. Coba kamu lihat, mereka masih membuang sampah di sungai yang menyebabkan banjir. Ada penebangan hutan secara liar yang menimbulkan tanah longsor. Dan masih banyak lagi.
0: Andai manusia tidak membuat kerusakan.
2: Mari bersahabat dengan alam. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam akan bersahabat dengan kita.

Saluran radio pertama yang dibentuk Indonesia yaitu SRV. Didirikan di Solo tahun 1933. Laman Mataram Royal Blood mengungkapkan, para inisiatornya antara lain Sursito, Raden Mas Sutarto Harjowahono, Lim Tik Tiang, Dr. Marmo Husodo, Chan Ing Chuan, Lawson, Wongso Hartono, Cheong Chu Ho, dan Priyo Hartono. Mereka merupakan anggota paguyuban seni dan wartawan di Surakarta. Dari uang kas yang mereka kumpulkan dan dibantu oleh Mangkunegoro 7, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pemancar siaran baru. Awalnya SRV melakukan siaran di Pendopo Kepatihan Mangkunegaran, namun atas bantuan Mangkunegoro 7, selanjutnya berhasil dibangun studio siaran. Stasiun radio SRV semakin berkembang dengan memiliki cabang di berbagai kota di Nusantara, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Timur. SRV menyiarkan kebudayaan Jawa dan musik Jawa. 1937, SRV sukses menyiarkan musik gamelan secara langsung dari Solo untuk mengiringi Gusti Nurul menari di Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, studio SRV digunakan untuk RRI Surakarta.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu. Nah, ini ada juga Mbak Christine, terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Apa no ini boleh ditelepon? Oh, Mbak Ulay, selamat malam, baru mendengarkan ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Boleh, tapi ini sudah mau tutup Ruang Rindunya. Harus kita tutup di kesempatan malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Semoga selalu diberikan kesehatan. Lagu terakhir, Selamat Bahagia Kasih, kita hadirkan untuk Anda.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, hidup tidak selalu memberi apa yang kita suka. Kadang Allah menghadirkan ujian justru melalui hal yang paling kita cintai. Itulah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang terus hidup dalam momen Idul Adha. Bayangkan, seorang ayah yang menanti anak bertahun-tahun justru diuji untuk mengorbankannya. Secara logika, itu terasa berat. Secara hati, itu sangat menyakitkan. Tapi ketaatan kepada Allah membuat cinta kepadanya berada di atas segalanya. Allah berfirman dalam kisah itu bahwa ketika keduanya telah berserah diri, barulah pertolongan datang. Pendengar Pro 1, pelajaran ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Kadang kita diuji lewat cita-cita yang tertunda, hubungan yang gagal, rencana yang tak berjalan, sesuatu yang susah sangat diinginkan namun harus dilepaskan. Dan disitulah iman diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Allah saat hidup tak sesuai harapan? Apakah kita tetap taat saat jalan terasa berat? Disinilah Idul Adha mengajarkan bahwa ketaatan bukan ketika semuanya mudah, tetapi justru ketika hati berat namun tetap berkata, aku percaya Allah tahu yang terbaik. Karena bisa jadi, suatu yang hari ini terasa seperti kehilangan, justru adalah jalan Allah menyelamatkan kita dari yang tidak kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini, Rehat Malam Pro 1, dan masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih hadirkan musik dan informasi ini terkait dengan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah. Ini memang sekaligus libur panjang akhir pekan ini mulai dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata ke Yogyakarta. Memang pendengar dimanapun Anda berada, ini kawasan Malioboro menjadi salah satu jujukan wisatawan yang berkunjung ke Kota Gudeg. Nah, ini memang sekitar pukul 14.30 lalu lintas di kawasan tersebut terpantau padat merayap. Kendaraan dari luar daerah mulai memasuki jantung perkotaan Yogyakarta. Pihak kepolisian pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk menghadapi long weekend di Kota Yogyakarta. Nah, tentu menjadikan salah satu poin penting ya di Yogyakarta ini, bahwa banyak sekali turis ataupun warga masyarakat baik lokal maupun mancanegara yang ingin berkunjung dan juga berwisata di Kota Yogyakarta.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo, Om.
4: Ayah ada, sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pendengar, masih kami hadirkan beragam musik dan informasi, masih menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, ini memang libur cuti bersama Idul Adha 2026, kedatangan penumpang di Daop 6 Yogyakarta melonjak 23%. Nah, arus kedatangan di berbagai stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta ini mendominasi pergerakan dengan tingkat peningkatan. Nah, berdasarkan pantauan dari PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta, hingga Kamis pukul 10 WIB tercatat sebanyak 35.551 penumpang beraktivitas menggunakan kereta jarak jauh. Angkutan tersebut terdiri dari 14.089 penumpang yang berangkat dari 21.462 penumpang yang tiba di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Mobilitas ini diproyeksikan masih akan terus bergerak dinamis meningkat. Layanan tiket keberangkatan langsung GoShow tetap dilayani hingga tengah malam nanti.

0: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
1: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
0: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
1: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
0: Jadi, masih mau pakai narkoba?

Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini dan juga masih kami hadirkan beragam informasi bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ini memang peringatan 20 tahun gempa Jogja. BUP gelar simulasi evakuasi bencana di Pantai Parangtritis. Nah, dalam rangka memperingati 20 tahun peristiwa gempa bumi Yogyakarta, upaya-upaya untuk memperkuat tata kelola keselamatan di destinasi wisata pun terus didorong. Salah satunya oleh Badan Pelaksana Otoritas Borobudur melalui kegiatan simulasi evakuasi bencana di kawasan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul. Langkah antisipatif ini diambil di tengah mengungkapnya isu potensi gempa besar Megatrans yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Pendengar, masih kami hadirkan beragam musik dan informasi bersama kami Pro 1 RRI Yogyakarta di Rehat Malam.

0: Kisya, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain. Namun malah itulah yang kita lakukan juga.

tanggal 8 September 2014 yang lalu, seorang juara dunia peselancar dari Brazil, Leonardo Menyon, sedang mengikuti turnamen internasional. Pada perempat final, ia dijagukan untuk memenangi kejuaraan itu. Tapi pada pertandingan perempat final itu, dia didiskualifikasi karena di tengah ketika ia berselancar pada limit waktu tertentu, dia melihat ada seorang yang tengah tenggelam. Dan demi melihat itu, maka dia meraih dan menolong orang yang akan tenggelam itu. Perbuatan itu pastilah perbuatan baik, tapi dengan demikian ia kehilangan kesempatan untuk meraih mahkota juara dunia peselancar tahun 2014. Sudah barang tentu kejadian itu menghebohkan, dan dia dengan tersenyum menepi dan para penonton bersorak. Kemudian dia mengatakan, nyawa seseorang lebih mahal dari kejuaraan apapun.

Garut, saya sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat, dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 잘 있는데.
1: 저거 맛.
0: 이거 같은 건데.
1: 다른 마른 거. 마른 마이크도.
2: Wah, udah diganti, tapi tak anyar.
1: Oh, lah sih ini mbak Cik Dina bingung itu mas, gitu ya.
2: Bebet ya. Hah?
1: Segini gimana mas?
2: Kiamat mas, agak mundur aja mas.
1: Agak mundur ya?
2: Ustadznya bebet, anu ya, dibuang caranya.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 29 Mei 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi segeng injang pendengar di mana pun anda berada. Fajar telah menyingsing membawa secerca harapan baru yang menyelinap di antara celah jendela. Dan pastinya di kesempatan pagi hari ini, selamat hari Jumat yang penuh dengan cinta dan keberkahan. Saya Agus Pramana bakal menemani langkah awal anda di edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dan pastinya kita sudah tidak terasa lagi begitu ya, sudah di penghujung bulan Mei. Dan mari kita jemput hari ini bukan dengan beban, tapi dengan senyuman terbaik yang kita punya. Kami akan hadir menemani berbagai program acara yang akan hadir di Indra Dengar Anda. Mengawali perjumpaan kita nanti akan kami sajikan di ruang dengar Anda pendengar. Mutiara pagi akan tersaji nantinya hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Satu tema sudah kami persiapkan untuk Anda. Hikmah sebuah pengorbanan nantinya bersama Ustadz Kopka Indra Putra Bilfaqih SOS IMSC, pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selepas itu nanti kami akan mengupdate informasi yang terangkum dalam warta pagi pendengar, di antaranya berkait dengan DIY berhasil meraih peringkat pertama nasional untuk hasil tes kompetensi akademik, dan juga Polres Bantul masih terus mendalami kasus pembubaran ibadah di sebuah gereja pada akhir pekan lalu. Beragam informasi yang lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sebelum mutiara pagi hadir, kami akan sajikan terlebih dahulu sebuah koleksi dari Raihan Ababil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rangkaian sejarah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah penyembelian kurban atas diri putra tercinta Ismail, ada satu momen yang menurut saya amat menarik, yaitu bagaimana cara Ibrahim mengkomunikasikan perintah yang krusial itu kepada sang putra Ismail. Beliau dawuh, "Wahai anakku, ayah memberi perintah Allah untuk berkorban dengan menyembelihmu. Fangzur madza tara." "Bagaimana itu?" kata Ibrahim. "Coba pikirkan baik-baik. Renungkan dengan sungguh-sungguh. Madza tara? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana ayah melaksanakan perintah itu?" Nah, disinilah menariknya. Karena di momen inilah Ibrahim memberi kita contoh bagaimana komunikasi secara pedagogis kepada anak itu mesti dilakukan. Ibrahim mendorong Ismail untuk berpikir, menalar, dan mengerti, sehingga ketaatan yang terbentuk insya Allah karena mengerti, bukan ansih karena takut. Dan itulah yang terjadi pada diri Ismail. Maka dengan mantap Ismail mengatakan, "Ya abatif almatuk maru satajituni insya Allahu minas sabirin." Itulah insya Allah salah satu hikmah yang termaktub di dalam As-Saffat ayat 102. Pesan ini dari kami, Aminuddin Najib, LPG Bina Akhlak Pakem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umur dunya waddin wa 'ala alihi washabbi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah sang pemilik semesta yang pastinya jemari takdirnya kembali menyingkap tiri malam dan mengizinkan fajar menyapa bumi. Dialah yang menghadirkan napas di setiap raga kita hari ini dan pastinya membentangkan hamparan berkah yang tak terhitung dan mempertemukan kembali kita di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat dalam mutiara pagi. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa kita sampaikan dan kita lantunkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Senang sekali saya Agus Pramana kembali bisa hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Dan pagi hari ini kami akan mengetengahkan satu bahasan menarik berkait dengan hikmah sebuah pengorbanan. Dan alhamdulillah alamin, di kesempatan yang begitu luar biasa di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta sudah hadir Ustadz Kopka Indra Putra Bilfaqih SOSI MSC, pengasuh Pondok Pesantren Madaniyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Agus, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Ustadz Indra.

0: Ini melalui telepon di 5803333 atau juga di 0811271911 hingga jalan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan Ustadz Indra Putra di kesempatan pagi hari ini kurang lebih 7 menit ke depan. Moga silakan Ustadz.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidu majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-azim, inna akramakum inda Allahi atqakum. Qala aidan, inna a'tayna kal kawsar fasalli li rabbika wanhar, inna saniyaka huwal abtar. Pendengar setia dimana Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh ini Allah memberikan kita berupa nikmat, nikmat kehidupan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita nikmat iman, sehingga dengan nikmat iman inilah kita bisa beraktivitas melaksanakan ibadah. Mulai mungkin dini hari kita sudah bangun, yang berikutnya kita diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh di rumah ataupun berjamaah. Pendengar setia, bahwasanya kita hidup di muka bumi ini satu hal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentu Allah menguji kita sesuai dengan kemampuan. Para nabi diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para wali Allah diuji juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama, para mubalik, kemudian para pedagang, para pejabat, sudah berumah tangga, baik yang masih jomblo, itu diuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, segala bentuk dalam hidup ini, semuanya adalah diuji. Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, jangan kau katakan dirimu beriman sebelum kamu saya uji. Nah, dalam hal ini, untuk segala sesuatu, mendapatkan segala sesuatu, tentu ada waktu. Nah, waktu tersebut butuh pengorbanan. Nah, pengorbanan inilah nanti akan membuahkan hasil. Kualitas seseorang itu baru ketahuan dari suatu pengorbanan. Nah, kalau tidak ada pengorbanan, ya maka kita tidak akan dapat hikmahnya terlebih dahulu. Seorang pemuda, seorang pemudi ingin sukses, tentu ada pengorbanan terlebih dahulu. Apa yang dikorbankan? Waktu. Kemudian pikiran, materi. Nah, seseorang untuk mendapatkan ilmu, ya, itu harus ada pengorbanan terlebih dahulu. Bung Agus jadi presenter penyiar ini, ya, tentu ada pengorbanan. Ya, Bung Agus ya. Ya, tentu ada pengorbanan terlebih dahulu. Nah, dari sisi pengorbanan inilah nantinya, dari pengorbanan A ke B, ke C, dan seterusnya. Nah, ada tahap-tahapnya harus dilewati, sehingga barulah nampak kesuksesan seseorang tersebut. Seorang pemuda pemudi untuk meraih misalnya menjadi seorang dokter, menjadi sarjana ekonomi, menjadi apa saja yang ada gitu. Itu semuanya perlu tahap. Nah, diuji ketika hendak menjadi seseorang sarjana, ya ada diuji dia terlebih dahulu. Ya, Anda harus diuji terlebih dahulu. Siapa yang mengujinya nanti? Ya, ditanya hasil daripada skripsi kita, tanya terlebih dahulu metodologinya bagaimana, yang berikutnya cara pembuatannya bagaimana, rumusan masalahnya bagaimana, kita bisa membahaskan dan bisa kita paparkan. Nah, begitu sudah selesai diuji dari hasil seluruh pengorbanan, nah dosen pembimbing dan dosen penguji dan mengetuk palu nanti, tek tek tek, Anda dinyatakan lulus. Silakan Anda benahin nantinya di Yunisium tulisan-tulisan Anda yang kami kritisi tadinya. Ya Pak, alhamdulillah berurai air mata. Begitu saudara mengatakan, diadakan pula lah acara wisudanya. Ah, itu. Nah, ini hasil pengorbanan. Ujung-ujungnya tadi itu ya ada hasil dan dapat sertifikat. Begitu sudah dapat sertifikat lulus, nah jangan dengar lagi.

0: masih ada lagi masalah gitu Bang Agus. Masih ada masalah lagi. Apa? Seru? Ya kerja gitu ya. Ya kan bahagia kita itu cuman satu jam dua jam aja. Masih wah gue ada sarjana. Gue mau kemana ini? Apa saya kerjakan lagi nih? Dengan ijazah kita ini apa yang bisa kerjakan? Nah itu dari proses hal yang seseorang untuk meraih titel sarjana kan begitu ya. Nah namun sebelumnya untuk mendapatkan titel sarjana kira-kira ada pengorbanan lagi gak Bang Agus sebelumnya? Tentu ya?
1: Ya tentu.
0: Ya tentu dari STK, SD, SMP, SMA. Gak ujuk-ujuk langsung sarjana ya enggak. Semua dari awal. Nah begitu juga kaum muslimin jamaah rahimakumullah, para pendengar semuanya. Ya untuk mendapatkan nilai kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentu ada terlebih dahulu pengorbanan juga. Menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat. Ya Rasul, kita sudah menghadapi peperangan yang Badar, perang yang begitu besar. Peperangan ini enggak mungkin kita dimenangkan, tapi secara logika enggak mungkin kita dimenang. Perang akbarnya Rasulullah. Adakah perang yang lebih dahsyat daripada ini? Rasulullah jawab, ada. Perang apa? Binafs. Perangi hawa nafsu itu lebih besar. Kita berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy dengan pedang, dengan menggunakan senjata apa ada pada saat itu. Ya menang ini biiznillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perang nafsu, ya kita yang harus menghadapi. Dengan akal, pikiran, logika kita hadapi. Gak bisa saya perang nafsu nih. Mau minta tolong sama Agus. Bang Agus, tolong dong, saya dibawain pedang. Tolong dong, saya bawa pisau, bantu saya. Ya gak bisa, Bang Agus, bantu. Begitu kan. Kita gak dibawain nafsu ini. Ya, gak mungkin kita minta bantu. Hadapi sendiri. Kita menengok ke depan ada tantangan. Nih nafsu kita pikir enggak. Apalagi kita pakai motor Bang Agus ya. Ini kasihanlah kepada bapak-bapak ini kaum hawa kepada kita ini. Begitu kita di lampu merah Bang Agus. Tengok kanan. Nampak paha, ya kan? Tengok lagi ke depan. Nampak belah dua. Ya kan? Kiri dan kanan itu semuanya, apalagi kita keluar jam 11 malam bagus ya. Itu aja yang banyak itu nampaknya itu kan. Nah, ini bagaimana caranya nih? Karena ini nafsu minta tolong. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu untuk mengendalikan. Ini kadang-kadang kaum hawa nih enggak kasihan sama kita bagus. Ya ini, di sini dia. Kenapa dari mata ini dan iman berbicara? Jangan. Astagfirullahalazim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian ada lagi godaan lagi depan ini. Kamu pilih ini atau pilih ini? Itu. Seorang pejabat dibawa uang satu koper. Bapak, tolong berapa nomor rekening Bapak? Kirim ke saya, katanya kan. Mau kirim apa ini? Segala macam ini. Nah, karena ini dari pendengaran telepon, bagaimana? Siap enggak kita menghadapi ini? Siap enggak untuk ini masukkan? Kalau iman berkatakan, oh tidak. Semangat tangan tidak, karena ini bukan hak saya. Nah, begitu dia. Nah, begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ridha Allah akan dirinya. Tadi sebelum kesegelumat tadi kita mendengar tadi, ya kan? Baik itu khutbah dari para ustadz dan mubalik. Kemudian baik studio para ulama sudah mengatakan. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sekian puluh tahun umurnya enggak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keturunan. Setiap saat, setiap waktu dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Itu dia katakan, ya Allah anugerahkan kepada aku anak yang soleh. Dibahas di surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Jadikanlah kami, Allah jadikan hamba memiliki anak yang soleh. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dapatlah anak yang soleh. Dapatlah seorang anak. Menikah dengan Siti Hajar, dapat Ismail. Nah Ismail alaihissalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala diuji lagi, disuruh tinggalkan di padang yang tandus, anak yang masih berah seperti itu, nggak ada tempat perlindungan situ, nggak ada, cuman dibikinlah sebuah pondok, lalu dikasih bekal apa adanya, hanya bertahan paling-paling 2-3 hari, habis bekalnya tersebut. Masya Allah, Nabi Ibrahim sudah Plastina saat sekarang ini, Plastina yang kita tahu saat sekarang ini, kemudian Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah pelihara di situ, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perbekalan sudah habis, sampai asinya pun sudah habis, nah Ismail alaihissalam nangis karena kehausan. Berlarilah antara Safa dan Marwah hampir 7 kali. 7 kali dia berlari. Berjaraknya lebih kurang, ya kalau saya berjalan kemarin di sana, lebih kurang ya 800 meter lah itu. Itu bolak-balik. Ya 800 meter, atau ada yang mengatakan 900 meter. Nah bolak-balik sampai 7 kali. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kun payakun. Lahirlah situ di mata kaki Nabi Ismail alaihissalam air zam-zam tersebut. Nah yang kita minum-minum ya, ketika kita di Mekah, dan juga oleh saudara-saudara kita yang pulang haji nantinya, insya Allah kita pun dapat minumnya nanti air zam-zam tersebut ya. Nah inilah kaitan tadi. Tapi apa akhir daripada itu? Nabi Ismail alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih ketika usia remaja. Tapi bagaimana? Allah membalik ceritanya. Bukan Ismail yang disembelih, tetapi sebuah kibas yang disembelih diganti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Hikmah. Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana dia mencintai Allah, mengikuti aturan Allah, Nabi Ismail mengikuti aturan Allah, Siti Hajar mengikuti aturan Allah. Nah ini nama satu pengorbanan. Ya. Hikmahnya apa? Termasuklah mereka ini keluarga yang dikatakan, yakni keluarga yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala berhasil. Ya Ibrahim, sesungguhnya engkau telah berhasil. Salamun ala Ibrahim dan keluarganya. Nah ini hikmahnya. Hakikat ketakwaannya, hakikat pengorbanannya tadi yang perintah Allah Subhanahu wa taala lakukan, ujung-ujungnya mereka mendapat orang-orang yang memenuhi hikmah dan orang yang berilmu, dan kualitasnya betul-betul diuji keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu amin. Hasil daripada pengorbanannya yang bagus.
1: Baik. Ustaz Indra, nampak ya. Kita sudah ada tamu yang tamu, akan bergabung ya. Di kesempatan pagi hari ini akan berdiskusi secara langsung begitu ya. Dan coba kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang
1: Agus. Iya, Bu Ali di Pamekasan, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah, di sana juga suami-suami sehat.
1: Berkat doanya, alhamdulillah, luar biasa. Monggo silakan Bu Ali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
2: Saya tertarik dengan tadi kata sogok menyogok, Ustaz. Ya, itu kalau masalah kurban dari kemarin-kemarinnya sudah.
0: Iya.
2: Ini loh Ustaz, gimana kita tahu ya, yang menyogok maupun yang menerima sogokan misalnya untuk kerja itu sama-sama haram ya Ustaz.
0: Iya.
2: Walau nggak keliru loh ya.
0: Iya betul betul.
2: Nah gimana setelah diterima nih? Hasil kerjanya, hasil keringatnya gitu loh Ustaz, dengan status gaji orang yang bersangkutan. Mohon pencerahannya Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur sembah nuwun. Nah, Ibu Ali di Pamekasan yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, dan coba akan kita berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung melalui telepon atau juga line WA ya. 580333 sudah ada bergabung kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus?
1: Alhamdulillah. Bu Nani juga semangat dan sehat ya.
3: Semangat, alhamdulillah.
1: Monggo silakan Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat selalu, Bunda, yang soleha.
1: Amin. Salam komando.
0: Komando. Tabarakallah.
3: Ingat begini, Ustaz.
0: Ya, betul.
3: Pengorbanan sudah jatuhan luar biasa. Kita tidak akan bisa meniru, Ustaz.
0: Ya.
3: Tapi ketika kita yang teman ibu rumah tangga biasa, Ustaz.
0: Ya.
3: Sudah maksimal ya ini ngurus anak ini, Ustaz.
0: Yeah.
3: Dari SD sampai masuk kampus juara. Ini bukan semangat, juara memang soleh. Tapi setelah di kampus justru gagal di kampus, Ustaz.
0: Iya, Bunda.
3: Ya, ini orang tua, seorang ibu ini pengorbanannya kayaknya kan kayaknya merasa sia-sia, Ustaz ya. Ini yang setelah dewasa, setelah kalau sudah masuk kampus kan dewasa. Pertanggungan jawab kita seperti apa, Ustaz? Jadi itu termasuk kegagalan kita sebagai seorang ibu atau emang emang udah digarkan seperti itu. Ini tanggung jawabnya sampai mana? Karena udah di kampus itu udah dewasa, Ustaz, dan gagalnya di situ, Ustaz. Ini menguras kesabaran, Ustaz. Ini bagaimana Bu Ibu gagal atau emang itu saja ujian murni, ujian, Ustaz?
0: Iya, iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Nani, dan sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu, dan kita akan jeda sejenak di kesempatan pagi hari. Setelahnya satu ini kita akan kembali lagi, tetap bersama kami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain dikatakan, عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا من ستر عورة أخيه ستره الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. Dari ابن عباس رضي الله عنه, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya muslim, maka pasti Allah akan membuka aibnya sehingga Allah mempermalukan dia di rumahnya karena aibnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun, Anda masih bersama kami, dan pastinya juga sudah ada dua penelpon yang bergabung. Tadi ada Ibu Ali di Pamekasan dan juga Ibu Nani di Palbapang Bantul. Ustaz Indra, monggo.
0: Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Ali ya. Tak salah,
1: ya,
0: di Pamekasan. Masya Allah. Ini Bunda, saya katakan merupakan satu hal pengorbanan ya bagi penyelenggara negara nih, Bung Agus ya. Penyelenggara negara. Bahwasanya memang zaman sekarang ini teringat, saya masih ingat tuh Bung Agus, istilahnya 3D.
1: Apa itu?
0: Kalau menyapa ke sesuatu pekerjaan pengen bergabung di satu pemerintahan, ya ini kan 3D, duit, dekeng, dukun. Duit, dekeng, dukun, ya gitu ya. Kalau kita enggak satu dapat gerbong ya untuk mendapatkan dekengan itu, karena orang beli jabatan, Bung Agus, ya. Untuk sesuatu perlu jabatan kan? Dibeli nih. Kira-kira pendekatan saya bagaimana dengan si pulan ini? Nah, bisa berapa? Ya kan? Okelah. Begitu sudah mendapatkan, ini kadang-kadang nih memang terjadi nih Bung Agus ya. Itu enggak bisa lagi, bukan rahasia umum. Bukan rahasia pribadi, umum ini. Nih gitu. Ada orang datang ngomong ke saya itu, "Pak Ustaz, Mas kadang-kadang lecak," katanya kan. "Anak saya pengin ini, pengin apa? Pengin bergabung di TNI." Ya silakan. Enggak bayar kok, silakan ikut aja, kan? Kira-kira berapa nih supaya kita dapat bapak itu, katanya kan. Waduh, entah itu tes aja lah dulu, kata kan. Nanti balik kepada Allah Subhanahu wa taala mengrezekinya, jalan ya. Saya dulu masuk sebagai prajurit ya, saya dengan izin Allah, tahu kan, biiznillah, izin Allah bisa jadi seorang prajurit dengan izin Allah, tahu. Bukan kita di apa. Nah, kembali lagi bahwasanya Bunda, Rasulullah SAW mengatakan, lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'syia wal murtasyia. melaknat menyuap dan penerima suap dari At-Tirmizi. Dah jelas hadisnya ini, ya. Orang yang menyogok dan menerima sogokan itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya di situ. Namun kata tidak tahu kan gitu. Oh, ternyata saya mendapatkan ini. Saya tidak tahu bagaimana ini Ustaz hasil gajinya, Bu Ustaz. Ya, satu, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Dan jangan dilakukan lagi perbuatan ini. Bagaimana dengan gajinya? Ya, bersihkan. Uzmin anwalihim sadaqatan. Dan bersihkanlah dengan bersadaqah. Perbanyak sholat taubat, sadaqah. Supaya apa? Dapat barokah nanti gajinya itu, Bung Agus. Dapat barokah. Nah, apa ciri-ciri yang barokah, Pak Ustaz? Satu, selagi dia mau banyak beribadah, ringan kakinya untuk beribadah, insya Allah itu jalan satu barokah. Kemudian kedua, mudah dia untuk sedekah, berarti itu barokah. Yang berikutnya tadi, tidak menghalangi pekerjaannya untuk beribadah, itu barokah. Walaupun gaji tinggi, mungkin satu bulan itu ratusan juta, Bung Agus. Tapi kagak iso sholat, berat untuk puasa, berat untuk sedekah, berarti tidak barokah. Nah, itu konsepnya Bung Agus, ya, itu aja. Bagaimana dengan hasilnya? Ya, pertama kali sampaikan lagi, perbanyaklah beristighfar, kemudian perbanyak beribadah, dan berikutnya pasadakah, bersedekah. Itu caranya mencucikannya itu. Dan berikutnya, jangan diulangi. Kalau ada keturunan adik kita, anak kita, jangan coba-coba lagi untuk sistem menyogok seperti itu. Itu Bung Agus, ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa, Bung Agus?
1: Terkait dengan pengorbanan dari anak kecil sampai dengan SMA ini, boleh dikatakan juara terus. Ya. Tapi ternyata setelah memasuki kampus, gagal begitu.
0: Ya, itu kan kembali lagi. Semuanya sudah ada catatannya di Allah Subhanahu wa taala. SD, SMP, SMA dia bagus. Dan tahu-taunya gagalnya tadi, tengok dulu apa dia enggak mau kuliah atau tidak, kan begitu. Kadang-kadang kita tanya dulu, Bang Agus, karena anak ini jenuh. Jenuh, Bang Agus, iya kan? Disogok terus, disuguhkan terus, kamu harus kudu belajar, kamu harus begini ini belajar, ditekan terus kan. Nah, tahu-taunya muncul masa bosannya, Bang Agus. Bosan dia kan? Nah, saya pengen kerja deh, saya pengen apa dulu, tarik nafas dulu katanya kan. Nah, ini anak tadi saya begitu prinsipnya. Anak, yang penting kita kontrol dia tadi itu, sholatnya, puasanya, ngajinya, dan nanti insya Allah Bung Agus, namanya ilmu dunia itu akan ngikut. Dan manusia itu kan sudah ada bakatnya masing-masing, Bung Agus.
1: Terus kondisi ibunya bagaimana? Apakah ini merupakan kegagalan dari seorang ibu?
0: Ya, tidak bisa juga. Yang gagal itu begini, Bung Agus. Jika anak kagak sholat, jika anak kagak puasa, jika anak gak mau ngaji, jika anak tidak mau mendekati masjid, jika anak tidak beralabai, ini yang gagal, Bung Agus. Ya kan? Yang kepada prinsipnya begini, Bunda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian, yarfa'illahul lazina amanu minkum walazina utu ilma daraja. Allah mengangkat derajat seseorang itu pertama karena iman dan takwanya. Kemudian bagaimana iman dan takwanya? Dia mengaktualisasi dengan keilmuannya. Dan ilmu seseorang itu tersebut itu ada bakatnya masing-masing. Seorang dokter itu juga qadarullah menjadi seorang dokter. Wah, dia hebat jadi dokter. Enggak. Itu semuanya Allah menetapkan kepada dirinya, dia paham menjadi seorang dokter. Ya kan? Kemudian dia ahli ilmu hukum. Bukan dihebatkan hukumnya, tetapi karena Allah. Allah menitipkan kepada dirinya, dia ahli di bidang hukum dan kejaksaan. Kita Bung Agus, ya kan? Ya. Kita bisa penyiar ini. Bagusnya penyiar. Ini bukan hebatnya Bung Agus, bukan hebatnya Ustaz Indra. Tidak, ini Allah yang titipkan. Karena ilmu Allah, al-alimu. Allah itu ilmunya sangat luas. Kan gitu, Bung Agus. Kita cuma titip-titipkan aja ini sedikit ini. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qala lil malaikati jailul fil ardi khalifah." Kita ini pemimpin, ya, memimpin diri sendiri, memimpin diri sendiri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuannya, bagaimana dengan ilmunya ini bisa enggak bermanfaat buat orang banyak? Bisa enggak barokah buat negeri ini? Ah, itu konsepnya. Tapi kalau ilmu tersebut pada intinya justru menjerumuskan diri sendiri, menjerumuskan keluarga, menjerumuskan orang banyak, merugikan orang banyak, itu tidaklah barokah. Ya, ini yang dikatakan tadi itu orang yang gagal. Gitu ya. Yang kita penekankan kepada anak kita, yakni anak yang soleh dan soleha. Gitu Pak Agus, ya.
1: Baik,
0: kan?
1: Luar biasa. Ada tamu kembali, Ustaz Indra?
0: Iya, oke.
1: Kita sambal. Coba sapa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mas Agus.
1: Pak Beni sehat.
0: Oh, Pak Ben.
5: Alhamdulillah, mungkin bantuin dalam Pak Ustaz
0: sehat. Alhamdulillah, amin, amin.
1: Moga silakan Pak Beni.
5: Mau mohon penjelasannya Pak Ustaz. Surat Ali Imran ayat 26 dan 27 terkali ada hubungannya dengan pengantikan panjangnya.
1: 26 dan 27 ya Pak Beni.
5: Matur nuwun.
1: Sami-sami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni ada di Condong Catur yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan masih kita akan buka kembali kesempatan bagi pendengar yang akan ikut berdiskusi begitu ya di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan coba sapa kembali 580333 di pagi hari ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, bisa dicoba kembali melalui line telepon. Dan ini ada yang bergabung melalui line WA dari Pak Budi di Wonogiri. Pengorbanan kepala rumah tangga yang seperti apa yang paling diterima Allah sebagai amal? Baik, 580333 coba akan kita sapa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat Bu Sri?
6: Alhamdulillah, masyukurillah. Semoga semuanya
0: Alhamdulillah, pokoknya sehat kafe. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Bunda, sehat. Bunda. Bunda sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin.
1: Angga silakan Bu Sri.
6: Saya mau jelasan Pak Ustaz.
0: Ya Bunda.
6: Apa betul Pak Ustaz manusia itu semuanya diuji Pak Ustaz?
0: Ya.
6: Tidak ada manusia yang tidak diuji.
0: Ya.
6: Kaya diuji, miskin diuji, sehat diuji, sakit diuji. Pangkatnya tinggi selangit ibaratnya juga diuji. Tetapi gini Pak Ustaz,
0: Bunda,
6: manusia itu sombong.
0: Bagaimana
6: Pak Ustaz kalau seperti itu Pak Ustaz?
0: Katanya
6: orang sombong tidak masuk surga. Ini bagaimana Pak Ustaz? Dan ini mohon penjelasan supaya kita itu ujiannya lulus besok husnul khotimah.
0: Amin ya rabbal alamin Bunda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga penanya terlebih dahulu. Tadi ada Pak Beni yang ada di Condong Catur menanyakan terkait dengan kaitannya surat Ali Imran ayat 6 dan juga ayat 7. Monggo ditanggapi terlebih dahulu Ustaz Indra.
0: Nanti diingatkan saya ya kalau ini selesai ini. Oh Bu Sri, Bu ini lagi ya. Oke Bang Agus. Ya ini terkait dari ayat 26 ya, tentang di surat Ali Imran. Ini yang telah, yang jelas ini kita tidak baca ayatnya, jaga ya. Kulillahumma malaikal mulkil tu'ti ya. Dan seterusnya ayat ini mengingatkan kepada kita, katakan ya Muhammad, ya Tuhan yang memiliki kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki, dan muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa saja yang dikehendaki, dan tangan engkau segala kebajikan, sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah ini jika kaitannya, ya ini keesaan Allah, kekuasaan Allah ini. Ya kan, Allah mudah saja untuk mengangkat derajat seseorang hamba. Ya kan, diangkat derajatnya tersebut mudah, dan Allah pun mudah untuk menghinakan seseorang tersebut. Nah misalnya kita tahu sendiri Fir'aun laknatullah, ya kan, Fir'aun laknatullah, Allah suguhi terus kebaikan, suguhkan, oh, pokoknya nikmat-nikmat aja, tetapi Allah hinakan dia. Qarun laknatullah, Allah hinakan dia. Pertama dia orang yang sulit hidupnya, Allah angkat derajatnya dengan hartanya. Berikut Allah hinakan lagi dia di rumah dia sendiri. Dan seterusnya. Nah ini pada konsepnya tadi itu, ya Allah semuanya hanya dititipkan Allah kepada kita. Nah, di situ konsepnya, ya kan. Nah pakai bagaimana kita jangan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wa'budullah, bagaimana kita menjadi menjadi hambanya Allah, laksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Kaitannya apa? Yaitu supaya kita nanti dijemput husnul khotimah. Itu kaitannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita lagi ke yang 27-nya. Engkau masukkan malam ke dalam siang, siang engkau masukkan pula ke dalam malam. Artinya apa? Dengan kuasa Allah pada siang hari kita bisa bekerja dan pada malam hari bisa pun pula kita untuk beristirahat. Kenapa ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala? Inilah keseimbangan. Manusia itu punya batas. Batas kemampuannya tak akan mampu menandingi. Karena Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersebut, nah, digunakanlah oleh hamba-hamba Allah pada siangnya untuk silakan beraktivitas, pada malamnya Allah hambanya tersebut, baik itu manusia yang kaya, baik itu yang miskin, baik itu binatang ternak, dan pada malam hari Allah takdirkan dia untuk istirahat. Ini kenapa? Kekuasaan Allah. Berarti enggak ada milik manusia ini. Semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi maksud daripada ayat ini. Nah, kemudian Busri tentang sombong katanya, ya, kan? Di dalam Quran mengatakan wala tamsi fil ardi maraha, janganlah kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong, dalam keadaan angku. Dan kita tahu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semuanya dari biiznillah, dari izin Allah. Mata mampu melihat itu karena Allah. Telinga bisa mendengar, itu karena dari Allah. Kita bisa bercakap-cakap dan berkata-kata, itu dari Allah. Kita bisa berjalan, dari Allah. Nah, kita bisa apa saja kita kerjakan, semua dari Allah. Gak ada milik kita. Semuanya pada konsepnya ini akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Karena di yaumil akhir, ingatkan kepada kita nanti di padang mahsyar, tidak akan bergerak kaki seorang hamba satu jengkal pun kalau sebelum ditanya hartanya dari mana, umurnya dipergunakan buat apa, ilmunya digunakan buat apa. Nah, ini konsep dari tiga ini, Bung Agus, ya. Ini dari Bunda Sri. Pokoknya orang yang sombong itu, Bunda, pada hakikatnya itu sama seperti halnya sifat iblis yang mendapatkan pada saat itu. Kenapa? Sifat sombong itu ada pada iblis. Nah, kalau ada sifat sombong pada diri kita, nah berarti kita boloni iblis. Kemudian yang kedua, kalau orang enggak mau sholat, gak mau sholat deh bunda, itu sebaliknya. Orang gak mau sholat, gak mau sujud dia sama sekali, berarti lebih parah daripada iblis. Iblis saja dia sombong karena Adam dilahirkan, ditakdirkan oleh Subhanahu wa ta'ala khalifah. Tapi kalau orang gak mau sholat, berarti mereka lebih sombong daripada iblis. Seperti itu. Itu bagus, ya.
1: Baik. Dari Pak Budi di Wonogiri tadi, terkait dengan pengorbanan kepala rumah tangga yang ya, seperti apa yang paling diterima oleh Allah sebagai amal.
0: Ya, pengorbanan. Bukan mengurus anak dari masih dalam kandungan, begitu dia lahir, begitu dia lahir kita kasih nama, berikutnya kita kasih maaf, kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bekali anak kita, yang berikutnya kewajiban kita untuk menyekolahkannya. Ya, menyekolahkannya pertama untuk mengenalkan Allah dan Rasulnya, baru nanti didukung dengan ilmu-ilmu lainnya nanti, Bung Agus. Nah, ini pengorbanan. Kita berkorban mengurus dia siang dan malam sampai dia bisa menjadi seorang dan sampai dia berilmu. Nah, berarti itu, Bung Agus, ya. Pokok mendidik anak ini, ya, pengorbanan yang sangat besar adalah bagaimana dia memperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki halakul karimah. Seperti itu konsepnya,
1: Bung Agus. Ya, baik. Dan ini ada bergabung kembali melalui line WA, akan coba kami bacakan, ya, dari Pak Joko di Jogja yang mau saya tanyakan, Ustaz, kalau hasil dari korupsi seorang pejabat digunakan untuk sedekah 2,5%-nya dan dipergunakan untuk membangun tempat ibadah juga pondok-pondok pesantren, ya, dan sisanya digunakan untuk keluarga, kira-kira bagaimana, apakah sudah sah hasil korupsi opsinya kalau dipakai untuk amal begitu. Yeah. Itu dari Pak Joko di Jogja, dan satu lagi dari Pak Adi di Berbah ini. Sekarang aturan Allah ada di Al-Qur'an, kira-kira seberapa besar kepatuhan kita terhadap Al-Qur'an dibandingkan Nabi Ibrahim? Apakah ada alasan untuk itu? Terima kasih. Moga silakan, yeah, satu persatu ditanggapi. Yeah.
0: Pak Joko, ya, yeah, masyaallah, tentang korupsi. Dia tahu itu korupsi. Ya gitu toh. Dia tahu korupsi di kerjaan. Ya sama aja itu. Kalau kita membangun, ya kan? Saya satu ingat satu hikmah, Bung Agus. Seorang pemuda ini dia ahli ibadah. Kalau dia melaksanakan tawaf itu, bisa dalam sekali dia melaksanakan tawaf itu 300 lebih putaran dia tawaf. Ya Bung Agus, kalau kita kan disunahkan cuman ya 7 kalau bisa ya harus cuman 7 gitu ya. Sementara pemuda ini lebih tawafnya lebih banyak, lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Kita bisa tawaf lebih banyak lebih bagus kesehatan jasmani dan rohaninya. Nah, tetapi karena dia memakan yang haram, ya pertama dia makan yang mubah, makan yang mubah. Kemudian berikutnya lagi dia makan yang haram, akhirnya berkurang amal ibadahnya. Yang tadi untuk melaksanakan tawaf harusnya minimal 7, 3 saja ada malas-malasan ya. Kenapa? Faktor makanan yang masuk pada tubuhnya tersebut. Nah, bagaimana hukumnya jika mereka itu menggunakan makanan hasil daripada korupsi? Ya, na'udzubillah, Bung Agus, ya mesti tertolak itu Bung Agus ya. Kenapa? Segala sesuatu yang dimiliki akan diminta pertanggungnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya. Okay. Tertolak, tetap Allah nanti meminta pertanggungjawaban apa yang dimakan oleh pada dirinya. Situ Bang Agus ya.
1: Ya. Nah, baik, tadi Pak Adi berbicara tadi terkait dengan aturan Allah ada di Al-Qur'an. Kira-kira seberapa besar kepatuhan kita terhadap Al-Qur'an dibandingkan Nabi Ibrahim? Apakah ada alasan untuk itu?
0: Nah, begini, itu kan hikmah yang dikasih. Ini kan setiap kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita seluruh kita ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya masing-masing. Nabi Ibrahim itu ada hikmah sebenarnya bagi kita semuanya. Yang satu, Nabi Ibrahim diuji untuk ini, untuk melakukan pengorbanan ini. Ini tujuannya supaya nanti menjadi syariat bagi umat muslim, ya kan? Kemudian hikmah yang kedua, pada masa dulu sebelum Nabi Ibrahim AS melakukan ini, itu kan banyak melakukan pengorbanan Bung Agus. Mengorbankan anaknya. Kemudian ada satu kampung dikorbankan seorang anak gadis misalnya yang masih perawan, nanti dipersembahkan sebuah sungai supaya sungai ini nantinya mengalir. Nah, ini mengalirkan sungai yang tadinya kering bisa menjadi mengalir lagi. Nah, dan ini ada pengorbanan lagi di mulut gua segala macam, dibunuh. Kemudian arwahnya nanti supaya kampung sekitarnya masih bisa tenang. Kenapa? Sudah ada pengorbanan. Dianggap situ ada dewa segala macam. Begitu. Itu bagus ya. Tapi dijawab lagi, ini loh Tuhanku. Setelah melakukan penyembelian korban, ya kalau kita mentaati Allah, Allah itu seperti ini loh, korban seperti ini. Binatang ternak yang dikorbankan, kemudian dibagi-bagi kepada seluruh umat pada saat itu. 1/3 Bung Agus menyembelih kambing, 1/3 dibawa oleh Bung Agus, kan gitu ya. 1/3 lagi disedekahkan kepada fuqara wal masakin, dan 1/3 dijadikan hadiah untuk dibagi-bagi pada siapa saja. Baik orang yang kaya menerima boleh, kemudian pejabat memakannya pun juga boleh, orang agama lain pun juga boleh. Arti adalah hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya. Ya, pengorbanan Nabi Ibrahim sama kita ya tentu berbeda, ya kan? Nah, enggak sama pula lah para nabi dan kita. Tapi ya, kalau seluruh yang diuji kepada nabi itu adalah hikmah syariat atau petunjuk bagi kita semua. Seperti itu Bung Agus ya. Ya,
1: baik. Luar biasa sekali. Ustaz, sudah di pengunjung kebersamaan, mungkin ada catatan-catatan kecil yang akan disampaikan singkat padat. Monggo silakan.
0: Oke, para pendengar semuanya, ayah dan bunda semuanya. Satu, ya, segala sesuatu itu untuk mendapatkan keberhasilan itu harus perlu pengorbanan. Gitu Bung Agus ya. Nah, pengorbanan. Seorang pemuda, seorang pemudi ingin mendapatkan ilmu, ya tentu harus ada pengorbanan waktu, pengorbanan materi dan segala macam, dan korban perasaan, itu jelas ya. Kemudian begitu juga kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, seluruh pengorbanan menghadap Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dengan nilai ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti wafat kalau tidak dalam keadaan beriman. Itu konsepnya. Oke, Bang Agus ya.
1: Matur nuwun Ustaz Indra, salam sehat selalu, salam untuk keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi pendengar Mutiara Pagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Mari melangkah hari ini dengan semangat kerelaan, karena di setiap peluh dan air mata yang tulus selalu ada skenario yang indah yang sedang Allah persiapkan. Saya Agus Pramana, bila itu baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tentunya barang bukti yang nanti kami sita, yaitu bukti kuitansi yang diberikan oleh pelaku oknum tersebut ke korban, kemudian juga bukti transfer dan rekening koran dari transaksi tersebut.
1: Setelah tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun, tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, DIY berhasil meraih peringkat pertama nasional untuk hasil tes kompetensi akademik. Polres Bantul masih terus mendalami kasus pembubaran ibadah di sebuah gereja pada akhir pekan lalu. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: DIY berhasil meraih peringkat pertama nasional untuk hasil tes kompetensi akademik atau TKA pada jenjang SD dan SMP. Berikut beritanya hadir bersama Nana Rohmana.
1: Nah, TKA ini untuk melengkapi sistem penilaian yang ada, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan.
2: Jadi, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menorehkan prestasi di bidang pendidikan nasional. Berdasarkan hasil tes kompetensi akademik atau TKA 2026 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, DIY berhasil meraih peringkat pertama nasional untuk jenjang SD dan SMP. DIY mencatat rata-rata nilai TKA tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Pada jenjang SD sederajat, nilai rata-rata bahasa Indonesia mencapai 75,14, sementara matematika berada di angka 61,64. Sedangkan pada jenjang SMP sederajat, DIY menduduki posisi pertama nasional dengan capaian rata-rata bahasa Indonesia 73,74 dan matematika 51,65. PIC Manajemen Talenta Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan atau BBKTK DIY, Estina Ekawati menegaskan bahwa TKA tidak menggantikan sistem penilaian yang telah dilakukan sekolah, melainkan menjadi pelengkap untuk melihat capaian akademik siswa.
1: Nah, TKA ini untuk melengkapi sistem penilaian yang ada, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi kalau di sekolah, kelas 6 khususnya ya, ada ujian sekolah, ya udah itu tetap dilakukan. Gitu ya. Bukan berarti, oh ini ada TKA, terus ujian-ujian lainnya dihapus. Itu tidak.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, pelaksanaan TKA bertujuan untuk membangun karakter siswa, khususnya dalam menanamkan nilai kejujuran selama mengikuti tes.
3: Secara nasional kami mengikuti, semuanya berjalan lancar dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan motivasi dan rasa percaya pada anak-anak kita untuk belajar lebih baik lagi. Ini yang ingin kita lakukan untuk bagaimana TKA menjadi bagian dari proses menanamkan dan membentuk karakter dan kepribadian yang utama.
2: Menik Dasmen menyebut hasil TKA dapat menjadi gambaran capaian akademik selama proses pembelajaran sekaligus bahan evaluasi peningkatan mutu pendidikan.
0: Pendengar, Komite Sekolah SMA Negeri 1 Yogyakarta merasa bangga dengan capaian dari pihak sekolah dan juga alumni sekolah yang populer dengan sebutan SMA Teladan tersebut. Berita selengkapnya bersama Rosihan Anwar.
4: Pada momentum pelepasan siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta yang berlangsung pekan lalu, Ketua Komite Sekolah dari SMA Negeri 1 Yogyakarta, Roni Primantohari, merasa bangga dengan capaian yang diraih oleh para peserta didik di sekolah yang populer dengan sebutan SMA Teladan tersebut. SMA Negeri 1 Yogyakarta pada hasil ujian tulis berbasis komputer tahun ini mampu menduduki peringkat kedua di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga posisi ke-13 secara nasional. Hal itu berkat kerja keras dari seluruh sivitas SMA Teladan, khususnya para guru dan tenaga pendidik.
5: Kepada Bapak, Ibu, guru, tenaga didik, Bapak, Ibu, kepala sekolah, kami atas nama Komite Sekolah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena di samping mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita ini, Bapak, Ibu, guru ini juga menanamkan nilai-nilai kehidupan, membentuk karakter, dan membimbing anak-anak kita menjadi sebuah pribadi yang matang. Hasilnya bisa kita lihat pada hari ini, anak-anak kita dengan penuh percaya diri siap melangkah untuk menghadapi kehidupan yang akan datang.
4: Roni Primantohari yang juga Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan telah banyak alumnus SMA Teladan yang mampu berkancah di level nasional maupun internasional. Kepada para wisudawan purnasiswa SMA Negeri 1 Yogyakarta atau SMA Teladan, Roni berharap alumni angkatan ke-67 dapat mengikuti jejak kesuksesan pendahulu mereka di masa depan.
5: Sudah banyak alumni-alumni kita yang berhasil di segala bidang. Ada yang menjadi pejabat pemerintahan, ada yang menjadi wira swastawan yang berhasil, ada yang menjadi ilmuwan. Bahkan saat ini ada 2 orang alumni SMA Negeri 1 yang menjabat rektor di universitas ternama di Yogyakarta. Satu alumni, teman saya seangkatan, Ibu Ova, menjadi rektor Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada satu alumni lagi, Letnan Jenderal Anto Nugroho, saat ini menjadi rektor Universitas Pertahanan. Dan masih banyak lagi alumni-alumni kita yang berprestasi. Oleh karena itu, jaga marwah dari SMA Negeri 1 ini dan tunjukkan bahwa kalian adalah lulusan terbaik dari SMA Negeri 1 yang berintegritas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
4: SMA Negeri 1 Yogyakarta berada di peringkat kedua UTBK Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 625,860 dan tepat berada di bawah SMA Negeri 8 Yogyakarta yang memperoleh nilai 628,538. Untuk posisi ketiga sendiri didapat oleh SMA Negeri 3 atau Padmanaba Yogyakarta.
0: Pendengar, demi mempertahankan prestasi sebagai kota pendidikan, perlukah cakupan beasiswa di Yogyakarta diperluas kategorinya? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
6: Menurut saya pribadi, perluasan beasiswa untuk jenjang SD sampai SMA di Jogja ini sangat diperlukan, terutama untuk membantu pemerataan kualitas pendidikan bagi siswa di daerah yang mungkin agak jauh dari pusat pemerintahan gitu, biar nggak terjadi ketimpangan pendidikan yang signifikan. Terus juga ini kan secara nggak langsung bisa mendukung target pengurangan kemiskinan dari pemerintah kita. Selain itu juga saya rasa dengan adanya beasiswa ini akan jadi langkah yang cukup efektif untuk menurunkan angka putus sekolah di kalangan remaja ya. Tapi ya, program ini juga harus dilaksanakan dengan verifikasi data yang benar-benar akurat untuk memastikan kalau beasiswanya ini bakal tepat sasaran, terutama bagi keluarga yang memang membutuhkan dukungan untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Jadi menurut saya sih langkah itu bisa menjamin keberlanjutan dukungan hingga si penerima manfaat beasiswa ini menyelesaikan pendidikan mereka gitu.
7: Nama saya Yudha Marfosi. Kalau menurut pendapat saya, beasiswa dari SD untuk hingga SMA di Yogyakarta perlu diperluas. Yang paling penting bukan sekedar menambah kuota, tetapi memperluas sasaran ke keluarga rentan, memperbaiki pendataan agar tepat sasaran, memberi pendampingan akademik, dan mempermudah proses pendaftaran agar siswa pinggiran tidak tertinggal.
8: Menurut saya, perluasan beasiswa SD hingga SMA di Yogyakarta tetap memiliki manfaat, tetapi penggunanya perlu dipertimbangkan secara tepat sasaran karena kondisi pendidikan di Yogyakarta sudah relatif lebih maju dibandingkan beberapa daerah lain. Dan juga sebagai kota pendidikan, Yogyakarta memiliki akses sekolah dan fasilitas belajar yang mungkin cukup lebih baik daripada daerah lain, sehingga bantuan pendidikan sebaiknya lebih difokuskan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan, sekaligus tetap memperhatikan daerah-daerah lain yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan juga kesenjangan pendidikan yang lebih besar.
9: Kalau menurut saya, perluasan beasiswa dari SD sampai SMA di Yogyakarta memang sangat diperlukan ya, apalagi Jogja itu kan dikenal sebagai kota pelajar. Jadi saya rasa kurang afdol kalau misalnya masih ada anak-anak itu harus berhenti sekolah karena faktor ekonomi. Nah, kalau pemerintah itu memang ingin memperluas akses penerimaan beasiswa tadi, itu bisa menjadi langkah yang baik atau langkah awal untuk menekankan angka putus sekolah di Yogyakarta. Dan harapannya sih kalau misalnya pemerintah memang benar-benar ingin menggerakkan satu penerimaan beasiswa tadi, semoga aja makin banyak anak-anak yang bisa sekolah dan nantinya bisa menciptakan lulusan yang berkualitas yang ada di Yogyakarta.
0: Daerah Istimewa Yogyakarta konsisten meraih prestasi yang baik di bidang pendidikan. Bagaimana mempertahankan prestasi tersebut, khususnya untuk hasil TKA di tingkat SD dan SMP? Mari kita simak wawancara Prima Hapsari dengan anggota Dewan Pendidikan DIY, Cungki Kusdarjito, berikut ini.
10: Pak Cungki, ini berkaitan dengan prestasi Daerah Istimewa Yogyakarta di mana rata nasional untuk TKA, tes kemampuan akademik SD dan SMP ini tertinggi secara nasional. Nah, bagaimana Dewan Pendidikan juga melihat prestasi di DIY ini? Silakan Pak Cungki.
11: Ya, terima kasih Mbak Prima. Pertama-tama selamat untuk DIY meraih prestasi yang cukup dapat dibanggakan. Mungkin saya menanggapinya dari sisi demografis, geografisnya Yogyakarta ya Mbak ya. Jadi yang pertama, geografis Jogja kan sebagian besar sudah perkotaan ininya, 80%. Sehingga fasilitas infrastruktur relatif lebih baik untuk proses pembelajaran, termasuk juga mungkin dinas pendidikannya juga relatif aktif dibandingkan daerah lain, karena wilayahnya jauh lebih sempit, ya lebih kecil. Misalnya kalau di luar Jawa kan cukup luas, itu yang pertama. Kemudian implikasi yang lain adalah Yogyakarta terkenal sebagai kota pendidikan. Dalam arti banyak orang tua, jadi murid itu yang menjadi pendidik juga. Misalnya banyak yang menjadi dosen atau menjadi guru atau pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan keilmuan. Sehingga anak-anak itu mempunyai kesempatan untuk belajar bertanya ke orang tuanya. Cuma ada satu hal yang saya agak concern sebenarnya tentang ketimpangan ekonomi di Jogja ininya. Yeah. Kita tertinggi secara rata-rata, tetapi kalau saya belum lihat datanya ya Mbak ya. Yeah. Tapi kalau kita lihat apakah ada ketimpangan juga dalam hal nilai gitu. Nah itu nanti perlu diperhatikan juga. Kalau itu bisa merata, secara rata mungkin bisa lebih tinggi lagi. Itu Mbak beberapa mungkin tangkapan saya.
10: Baik, Pak Cungki, kita melihat ini kan tadi ada faktor-faktor pendukung juga di mana kemudian juga secara nasional rata DIY ini tinggi untuk TKA, SD, dan SMP. Nah, di satu sisi ini ada tugas berat juga Pak Cungki ketika meraih ini lebih mudah dibandingkan dengan mempertahankan begitu. Apa yang kemudian perlu diperhatikan juga oleh Daerah Istimewa Yogyakarta karena dengan tinggi secara nasional ini tentu juga tahun-tahun berikutnya tugas berat untuk mempertahankan begitu Pak Cungki. Apa yang perlu menjadi perhatian Pak Cungki?
11: Ya betul Mbak. Jadi yang pertama tadi yang saya sampaikan masalah mungkin kesenjangan dan kemiskinan di DIY kan relatif tinggi juga. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Surabaya yang effort atau upaya untuk meningkatkan pendidikannya juga cukup. Jawa Timur terutama dan Surabaya itu kan upaya untuk meningkatkan pendidikannya bagus juga. Dan dengan urbanisasi tingkat kemiskinannya itu bisa ditekan di bawah 2%. Surabaya kalau kita masih agak tinggi dibandingkan Jawa Timur, itu yang kita harus waspada. Kemudian yang kedua, kemiskinan juga mungkin atau kesenjangan ya menimbulkan masalah sosial juga. Jadi yang mungkin kita concern juga dengan kritik ya ini ya, karena mungkin beberapa orang tertentu atau pihak tertentu orang tuanya terlalu sibuk bekerja atau tidak bisa mengikuti perkembangan ilmu sehingga anak-anak kurang bisa terpantau juga proses belajarnya. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan media sosial dan keterbatasan buatan. Kalau itu tidak bisa dikelola, anak-anak mungkin justru tidak belajar dari teknologi yang dia miliki. Jadi lebih banyak main game, mungkin adiksi atau kecanduan bisa terjadi juga, itu yang perlu diwaspadai. Sehingga bagaimana kita bisa memanfaatkan keterbatasan buatan untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak, khususnya SD dan SMP ya Pak.
10: Baik, ya. Pak Cungki, menutup wawancara singkat kita di hari ini, pesan penting ini Pak Cungki bagi akademisi dalam hal ini yang kemudian juga berkecimpung dalam pendidikan untuk tetap mempertahankan predikat ini dan kedepannya juga ketimpangan-ketimpangan yang ditakutkan tadi ini juga jangan sampai terjadi begitu di sekolah-sekolah di DIY. Monggo Pak, pesannya untuk para pegiat pendidikan ini. Monggo Pak Cungki.
11: Baik, saya rasa bagaimana ketimpangan itu bisa dikurangi ya. Ya. Karena kita masih merasakan juga beberapa sekolah yang favorit itu belum banyak bergeser, entah itu karena penilaian masyarakat, tapi kenyataannya memang beberapa sekolah favorit itu yang nilainya mungkin masih tinggi relatif masuk dalam ranking yang mungkin bukan nomor satu, tapi pasti secara rata-rata lebih tinggi karena ada semasa. Semakin banyak teman-temannya yang pinter, tanda petik ya, karena lingkungannya, itu kan anak-anak juga ikut termotivasi dan secara nggak sadar, apalagi anak-anak SD ininya, karena peran peer itu menjadi penting juga. Kemudian supaya untuk bisa mempertahankan wajib belajar itu mungkin perlu digalakkan. Tadi saya baca ada semacam tersedia untuk anak-anak yang masih keluyuran malam hari gitu ya. Jadi lingkungan kampung, lingkungan keluarga itu kami harapkan tidak hanya mengandalkan pada dunia sekolah ya untuk meningkatkan dan mempertahankan apa yang sudah kita capai. Itu Mbak dari saya.
10: Baik, Pak Cungki, terima kasih sudah bersedia berbincang di kesempatan kali ini. Tugas berat ini ke depannya semoga bisa dijalankan oleh seluruh stakeholder, khususnya juga di dunia pendidikan, Pak Cungki, di DIY. Ya,
11: tanggung jawab kita semua, Mbak.
10: Betul, betul, Pak Cungki. Matur sembahun sangat, Pak Cungki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buntut dari aksi pembubaran gereja di wilayah Sewon, Polres Bantul kini masih mendalami kasus tersebut. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati.
2: Insiden pembubaran ibadah jemaat gereja Misi Sejahtera atau GMI

0: itu dipastikan telah melanggar hukum.
1: Segala tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama Bhinnekaan. Saya pikir itu.
2: Mungkin dalam perkembangannya sudah ada pelaporan dan sudah ada yang diamankan, Pak?
1: Jadi kami dalami dan mohon doanya dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja.
0: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan jika kebebasan beribadah telah diatur oleh negara. Aturan itu sudah seharusnya dipatuhi dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
3: Biarlah ini kita berproses, dan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, harus terus-menerus belajar. Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita. Kebinekaan itu sebuah keniscayaan, tetapi nyatanya kita diuji terus-menerus terhadap fakta kebinekaan ini. Maka menurut Gus Dur ya harus belajar memahami kebinekaan ini sehingga kita memiliki sikap toleransi.
0: Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan untuk aktivitas ibadah. Sembari menunggu izin resmi terbit, para jemaat sepakat untuk melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.
4: Pendengar, Satreskrim Kulon Progo meningkatkan proses penyelidikan kasus dugaan pungli oknum kepala desa di Garongan, Kulon Progo, ke tingkat penyidikan. Berita selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
5: Terhadap laporan terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum lurah di Garongan, jadi untuk tahap sekarang sudah naik dari status dari lidik ke sidik setelah kami lakukan gelar perkara.
6: Satreskrim Polres Kulon Progo menaikkan status penanganan kasus dugaan pungli yang melibatkan oknum lurah Garongan ke tahap penyidikan. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo Ibtu Subian Afwan Ardi menjelaskan, dalam tahap ini pihak kepolisian akan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka. Saat ini oknum terlapor maupun pihak terkait lainnya masih berstatus sebagai saksi. Percepatan kasus dilakukan agar status terlapor bisa meningkat menjadi tersangka.
5: Tentunya barang bukti yang nanti kami sita, yaitu bukti kuitansi yang diberikan oleh pelaku oknum tersebut ke korban, kemudian juga bukti transfer dan rekening koran dari transaksi tersebut. Kemudian juga kami akan memeriksa saksi di tahap penyidikan dan ahli dari Pemda di DIY, khususnya di Biro Hukum.
6: Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan ikut menangani dugaan pungli tersebut. Agung menegaskan pihaknya telah bergerak cepat sejak isu tersebut muncul.
7: Jadi memang pelik ya. Sehingga saya mempercepat itu tuh data itu secara ini dikumpulkan aktif.
6: Aku menyamin ada pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengungkap fakta yang lainnya.
4: Beralih ke informasi lain, pendengar, dari sepak bola. Mendukung pembinaan sepak bola usia dini dan memberi kesempatan talenta muda dilatih klub sebesar Barcelona, sebuah bank milik pemerintah memberi jembatan lewat ajang BRI Youth Championship League. Beritanya disampaikan Rosihan Anwar.
8: Jadi BBMDI dalam hal ini sesungguhnya tidak menyembelih secara langsung karena BBMDI.
9: Gocekan bola yang indah dan visi bermain yang prima dari Nagata Akmal Awas membawa pelajar kelas 2 SMP itu menjadi pemain terbaik di turnamen BRI Youth Champions League. Gelandang klub Mataram Utama itu berhasil mengantarkan klubnya menjadi pemuncak klasemen turnamen sepak bola mini usia 14 tahun yang digelar di lapangan HK Mini Soccer pada akhir April lalu.
10: Sepak bola favorit, Rizky Ridho.
9: Pemain muda yang cenderung tak banyak bicara itu hanya melontarkan kalimat pendek soal harapannya usai menjadi pemain terbaik turnamen.
10: Ya, harapannya bisa menambah pengalaman dan juga bisa membanggakan orang tua.
9: Siapa yang tak ingin menjadi pemain hebat seperti trio Barcelona, Lamine Yamal, Ferran Torres, dan Marcus Rashford? Demi mewujudkan mimpi pesepak bola junior Indonesia, Bank BUMN terbesar di tanah air, BRI, menggelar sebuah ajang bertajuk BRI Youth Champions League. Niko Ardiansah, pelatih tim Mataram Utama, menuturkan, hadiah utama dapat berlatih dan dididik oleh pelatih Akademi La Masia Barcelona, menjadi motivasi utama bagi anak-anak SSB Mataram Utama.

0: Mil Garang di ajang BRI Youth Champions League.
1: Iya, ini anak-anak ya termotivasinya itu biar bisa dilatih di La Masia, pelatih La Masia Barcelona.
0: Nico Ardiansah juga mengacungi jempol, BRI mau menggelar kejuaraan sepak bola mini untuk usia dini sebagai wahana pembinaan pemain muda.
1: Sangat bagus sekali ini, eventnya sangat bagus, tertata lapangan bagus, panitia juga sangat bagus. Saya harap tahun depan ada lagi.
0: Evi Martiani, selaku Regional Funding and Transaction Head BRI Regional 11 Yogyakarta menuturkan, BRI kini memang tengah menjalin kerjasama dengan raksasa La Liga FC Barcelona. Tidak hanya sebagai entitas bisnis mata, BRI juga menggandeng Barcelona untuk mengembangkan sepak bola di tanah air.
2: Dan kami berharap dengan adanya kepedulian kami dengan kelompok usia yang U14 ini menjadi cikal bakal ya nantinya kalau mereka tersaring ini bagus, membuat klub-klub yang lain juga semakin bersemangat lagi. Harapannya adalah sepak bola di Indonesia akan semakin maju. Dan yang jelas dengan adanya kolaborasi strategis antara BRI dan Barcelona ini, kita berusaha melibatkan komunitas serta sekolah sepak bola di seluruh Indonesia. Sehingga kehadiran turnamen ini bertujuan untuk meningkatkan engagement masyarakat Indonesia kepada BRI melalui olahraga sepak bola. Karena di Indonesia kan olahraga sepak bola kan sangat-sangat banyak sekali penggemarnya ya.
3: Selanjutnya, langsung saja kepada Bapak Kusdinar Wiraputra, RCEO Regional 11.
0: Sementara itu, Kusdinar Wiraputra, Regional CEO atau Kepala BRI Yogyakarta menyebutkan, turnamen yang berlangsung 2 hari, 26 dan 27 April itu, semakin memperkuat peran BRI dalam pengembangan sepak bola nasional. Bank yang berdiri pada 16 Desember 1895 silam tersebut juga telah menjadi sponsor utama kompetisi Super League dalam beberapa tahun terakhir.
4: Ini merupakan program dari kami di mana BRI saat ini sangat konsen sekali kepada sepak bola nasional. Kita ada Liga BRI. Ya tentu Liga BRI ini terus ya dari tahun 2020 ya kalau nggak salah ya. Sampai dengan saat ini ya, tentu adik-adik pun juga bisa melihat pemain-pemain yang saat ini berkiprah dan tentu ini cikal bakal ya untuk meneruskan nanti ke depan.
0: BRI Youth Champions League sendiri digelar di beberapa kota besar di tanah air. Para juaranya nanti dipertemukan di Jakarta dan sekaligus berkesempatan mendapat coaching klinik dari tim pelatih Akademi Barcelona. Keterlibatan aktif BRI dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola Indonesia di banyak lini diharapkan tak hanya memperkuat industri sepak bola nasional, tetapi juga melahirkan talenta-talenta berkelas dunia layaknya Lamine Yamal, Ferran Torres, dan Marcus Rashford yang kini membela Barcelona. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
5: Pendengar, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWMDIY Ihwan Ahada menyatakan pihaknya telah mengimbau agar kaum muslimin dapat menggunakan cara yang lebih modern dalam pengelolaan daging kurban, salah satunya dengan mengolah daging menjadi kornet. Hal itu agar kebermanfaatan daging kurban di Idul Adha kali ini dapat lebih optimal. Sementara itu, untuk dana infak dan sedekah yang terkumpul, sebagian akan didonasikan untuk bantuan kemanusiaan.
6: Jadi PWMDIY dalam hal ini sesungguhnya tidak menyembelih secara langsung karena PWMDIY lebih bersifat koordinatif sehingga kemudian memberikan surat edaran kepada cabang ranting masjid di bawah binaan PWM untuk memaksimalkan kurban dari jamaah untuk kemanusiaan dan ingat sebaiknya disarankan untuk kerjasama dengan Lazismu agar daging kurban ini menjadi lebih awet sehingga kemudian tidak menumpuk dan kemudian pemanfaatnya bisa menjadi lebih luas dengan menggunakan rendangmu atau kaleng. Dengan sistem itu nanti kemanfaatan untuk kemanusiaan bisa menjadi lebih lama waktunya, menjadi lebih luas jangkauannya. Itu yang dikerjakan oleh PWMDIY.
7: Jadi kornetisasi itu
6: juga. Iya betul, untuk menjadi rendang dalam bentuk kaleng yang cukup lama. Iya.
7: Pak Kiai, kalau terkait dengan apa namanya untuk PWMDIY sendiri, kalau untuk dana yang dihimpun ini nanti apakah ada juga untuk sedekah infak ini akan disalurkan kepada saudara-saudara kita misalnya di Sumatera atau di Palestina atau
6: itu sudah sejak awal ketika terjadi musibah, maka BWMDIY sudah bersama dengan MDMC dan LRP telah menghimpun dana, telah menghimpun potensi yang ada di DIY untuk kemudian bisa membantu di sana, termasuk juga ketika Idul Adha ini untuk bisa merecovery. Sekarang kan sudah tahapnya bukan lagi mitigasi, tapi merecover. Kira-kira kalau ditetapkan oleh pemerintah kira-kira sekitar 2-3 tahun ya. Tetapi Muhammadiyah juga punya rancangan untuk tidak memberikan bantuan itu pada saat terjadi bencana saja, melainkan nanti setelah bencana ini berlalu, ada mitigasi, ada kemudian recovery. Nah ini penting bagi kita, termasuk di dalamnya setelah ini nanti kita lakukan.
5: Pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY sendiri mengordinir pelaksanaan saat Idul Adha di lebih dari 1.400 titik di seluruh Yogyakarta. Sedangkan untuk pelaksanaan sholat Id tahun ini terbilang tertib dan lancar. Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang prestasi DIY tertinggi untuk TKA tingkat SD dan SMP yang disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
0: Pendengar, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun ini memperkuat posisinya di mata nasional sebagai barometer pendidikan. Salah satu capaian terbaik adalah tes kemampuan akademik pada tahun lalu dan juga semester pertama tahun 2026 ini yang kembali menduduki peringkat pertama. Hasil yang diperoleh murid ataupun peserta didik baik di jenjang SD, SMP dan SMA sederajat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi. Selain itu, predikat kota pendidikan juga tercermin dari indeks pembangunan nasional yang terbilang tinggi. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman konsisten mencatatkan IPM tertinggi baik di tingkat regional maupun di level nasional. Atas capaian-capaian tersebut, pemerintah pusat sempat menganugerahi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Outstanding Province in Educational Facilities berkat komitmen kuat pada kebijakan pendidikan inklusif dan angka partisipasi sekolah. Namun pendengar, catatan apik sektor pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta janganlah membuat pemangku kepentingan terlena. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi dan tentunya lagi lebih banyak capaian baik yang harus terus dipertahankan. Salah satunya adalah pentingnya mempertahankan bahkan menambah alokasi beasiswa dan juga bantuan operasional sekolah. Negara wajib hadir untuk memberikan hak pendidikan yang terjangkau bagi semua kalangan. Tak hanya itu saja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik perlu diperhatikan, terlebih lagi untuk guru-guru honorer dan juga guru di sekolah swasta. Karena berkat peran para guru yang mengajar dengan penuh keikhlasan, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu untuk terus mempertahankan predikat kota pelajar dan juga kota pendidikan. Demikian komentar pagi hari ini, saya Rosian Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
5: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DIY berhasil meraih peringkat pertama nasional untuk hasil tes kompetensi akademik. Polres Bantul masih terus mendalami kasus pembubaran ibadah di sebuah gereja pada akhir pekan lalu. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934 dan 1938

Sugeng Injang, selamat pagi mendengar di mana pun Anda berada. Mentari sudah terbit di pagi hari ini, saatnya kita mulai hari ini dengan energi yang super positif. Kembali lagi bersama saya Agus Pramana, semoga dimudahkan bagi Anda yang menikmati kerja di rumah karena memang di hari Jumat Anda harus melaksanakan work from home, semangat. Dan bagi Anda yang mungkin tidak melaksanakan work from home, tetap berada di kantor, juga harus semangat. Kami akan menemani Anda dengan berbagai program acara dan juga informasi-informasi yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Pagi hari ini cukup cerah untuk sekitaran Kota Baru Yogyakarta. Namun demikian kami juga akan memperbarui informasi terkait dengan perakiraan cuaca nantinya. Apakah di siang hari akan terjadi hujan? Karena memang anomali cuaca masih sangat terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Dan pendengar, terkait dengan TKA begitu ya, tes kompetensi akademik yang sudah dilalui oleh para siswa SD dan SMP khususnya. Kita ketemu bersama bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini menorehkan prestasi yang sangat luar biasa di sektor pendidikan nasional setelah meraih peringkat pertama hasil tes kompetensi akademik TKA 2026 untuk jenjang SD dan juga SMP. Berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen yang diumumkan Selasa 26 Mei 2026, daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi provinsi dengan rata nilai tertinggi secara nasional pada dua jenjang pendidikan tersebut, yaitu SD dan juga SMP. Di mana untuk daerah istimewa Yogyakarta, mata pelajaran Bahasa Indonesia mempunyai rata 75,14, sedangkan matematika rata 61,64. Dan pastinya nih hal yang perlu sangat kita banggakan itu untuk tingkat SD. Sedangkan untuk tingkat SMP, pendengar, daerah istimewa Yogyakarta ini juga menorehkan prestasi nomor 1 begitu ya, dengan bahasa Indonesia rata 73,74, sedangkan matematika untuk SMP rata 51,62, disusul DKI Jakarta. Dan memang ini hal yang sangat luar biasa. Semoga saja di tahun-tahun berikutnya ini tetap bisa mempertahankan prestasi yang cukup luar biasa, karena memang daerah istimewa Yogyakarta sudah dikenal, atau kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Semoga saja ini tetap menempel di hati begitu ya, tidak hanya untuk warga daerah istimewa Yogyakarta namun juga secara nasional. Selamat untuk daerah istimewa Yogyakarta di mana telah meraih nilai TKA tertinggi nasional, dan pastinya untuk tingkat SD dan juga SMP. Seperti janji saya untuk Anda pendengar, kami akan mengupdate informasi berkait dengan perakiraan cuaca yang akan tersaji di ruang dengar Anda untuk hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026.

0: Sudah bersiap perakirawan Romadi yang akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Jumat 29 Mei 2026. Romadi, silakan laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi daerah istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan sebagai berikut. Untuk pagi hari di wilayah DIY diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari di wilayah DIY masih berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan wilayah Gunung Kidul bagian utara. Untuk kondisi cuaca di malam hari di wilayah DIY diprediksi juga tidak jauh berbeda, yaitu hanya berawan. Kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY juga berawan saja. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian bagian cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Perakilan Rahmatullah Dhani akan menginformasikan untuk Anda. Rahmat, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan mulai Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Jumat 29 Mei 2025 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 4 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

Peninggal bagi Anda yang akan menikmati suasana di Kota Yogyakarta untuk pagi hari ini, meskipun banyak warga masyarakat yang work from home, namun demikian ketika Anda ada kegiatan atau agenda yang harus menuju ke Kota Yogyakarta, kami akan mengupdate informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran Kota Yogyakarta. Kami akan awali dari Simpang Tugu. Di Simpang Tugu sudah mulai terpantau ramai namun tetap lancar, pendengar. Kami akan beralih menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Di pagi hari ini Simpang Borobudur Plaza melalui pantauan CCTV dan yogyakota.go.id terpantau ramai namun tetap lancar. Ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Pingit di Jalan Tentara Pelajar, untuk pagi hari ini juga sudah mulai terpantau ramai namun tetap lancar, pendengar. Ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Jati Kencana, di Simpang Jati Kencana terpantau landai, tidak ada kepadatan berarti. Bagaimana dengan titik 0 km untuk pagi hari ini, kondisi lalu lintasnya terpantau landai dan banyak warga masyarakat yang memanfaatkan waktu di pagi hari ini untuk berolahraga dengan melakukan jogging begitu ya. Dan untuk Anda yang akan menuju ke Simpang Pasar Gading, di pagi hari ini terpantau lancar. Simpang untuk Wirabrajan di pagi hari ini terpantau lancar, pendengar. Dan untuk Simpang Jokteng Kulon di pagi hari terpantau lancar. Bagaimana dengan Simpang Jokteng Wetan, pendengar? Untuk Simpang Jokteng Wetan melalui pantauan CCTV dan yogyakota.go.id di pagi hari ini juga terpantau lancar. Simpang Tungkak untuk pagi hari ini juga terpantau lancar. Informasi ini kami kutip dari RRI dari CCTV.yogyakota.go.id.

0: tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptumas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan